0: antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
1: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
2: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara hari kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
1: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
3: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Kedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Iker Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang di

0: tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya, harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus. Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.

0: transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
1: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit. Kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
0: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
2: Yang dulu paradigmanya dalam memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
0: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengarahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
3: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada

0: maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan Tridharma Perguruan Tinggi.
1: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
3: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.

0: gitu Kak.
1: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tutaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh otoritas penerbangan sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya lembaga seismologi Eropa Mediterania, Mediterania, melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Paso.

Putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut, dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Polantas Polri pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRISP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.

Labuan Bajo.

0: Dan untuk membahas hal tersebut, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Ketua Panitia PSSI Cup 2 Manggarai Barat, Ahyar Abadi. Selamat pagi, Pak Ahyar.
1: Ya, selamat pagi, Bung.
0: Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Pagi ini, sehat?
1: Alhamdulillah, sama sehat semua. Sehat walafiat.
0: Ya. Oke, Pak Ahyar, ini kita dapat informasi kalau dari PSSI Manggarai Barat sedang menggelar PSSI Cup 2 Manggarai Barat, begitu Pak ya?
1: Ya, betul.
0: Oke, ini ASKAP PSSI Manggarai Barat resmi menggelar PSSI Cup 2 di Labuan Bajo. Ini Pak, bisa dijelaskan seperti apa latar belakang dan tujuan utama digelarnya turnamen ini dari PSSI Cup pertama dan juga PSSI Cup kedua ini, Pak Ahyar?
1: Ya, PSSI Cup ini merupakan agenda kerja dari pengurus PSSI Kabupaten Manggarai Barat.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mulai dari PSSI Cup 1, PSSI Cup 2, ini merupakan program tahunan ya sebenarnya. Ini kan kita sesuaikan dengan kondisi. Halo.
0: Iya, halo. Selamat pagi, Pak. Ya.
1: Ya. Jadi itu merupakan program tahunan itu, Pak.
0: Oke. Okay.
1: Targetnya kita adalah bagaimana kita kalau kemarin kita fokus di PSSI Cup yang pertama itu di usia 17.
0: Oke.
1: Okay. Nah, PSSI Cup yang kedua ini karena momennya itu berkaitan dengan ETMC yang akan dilaksanakan di 2026 di Lor Timur.
0: Yeah.
1: Kita buka open turnamen.
0: Oke.
1: Okay. Untuk bisa kita merekrut, melihat potensi anak-anak atau teman-teman pemain bola yang ada di seluruh Kabupaten Manggarai Barat ini untuk mungkin akan kita bawa ke Lor Timur.
0: Okay.
1: Dari perwakilan PSSI Kabupaten Manggarai Barat.
0: Oke, okay. Pak Ahyar, berarti ini untuk dari PSSI Cup pertama dan PSSI Cup kedua ini ada perbedaan gitu Pak Ahyar?
1: Ya, perbedaannya itu dari kalau di PSSI Cup itu kita yang pertama itu di untuk umur usia 17.
0: Oke. Okay. Oke, okay, baik. Ya.
1: Itu aja, Pak.
0: Oke, ini sejauh mana PSSI Cup 2 ini menjadi bagian dari upaya ASKA PSSI Manggarai Barat dalam mencari dan membina bibit-bibit pesepak bola potensi di daerah, Pak Ahyar?
1: Ya, kita itu dengan mengadakan turnamen ini kita bisa melihat potensi anak-anak, baik yang junior maupun yang senior ini, Pak.
0: Oke. Nah, kalau dilihat ini Pak Ayar, ini bagaimana persiapan yang dilakukan panitia untuk memastikan pelaksanaan pertandingan berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan standar kompetensi sepak bola? Ini sudah hari keberapa Pak Ayar?
1: Ini untuk hari ini adalah hari yang keempat.
0: Oke, sudah bermain berapa tim ini Pak?
1: Hari keempat sudah ke-14.
0: Oke, dari berapa tim?
1: Dari 27 tim, Pak.
0: Oke, dari 27 tim sudah bermain 14 tim begitu, Pak Ayar ya?
1: Ya.
0: Ini dari 27 tim tersebut dari daerah mana saja, Pak Ayar, bisa disampaikan?
1: Baik, 27 tim itu terdiri dari beberapa daerah, ada juga yang pesisir kepulauan,
0: okay.
1: Ada Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Mesah, Papa Garang, terus daratan Kota Labuan Bajo, ada juga dari dari Manggarai Timur,
0: okay.
1: Terus Lembor dan seputaran Kota Labuan Bajo.
0: Oke, okay. Tadi Pak Ahyar sampaikan sendiri kalau dari PSSI Cup pertama dan PSSI Cup kedua ini ada perbedaan begitu. Kira-kira dari Pak Ahyar sendiri sebagai ketua panitia ini yang menjadi tantangan di PSSI Cup kedua ini seperti apa Pak Ahyar?

0: Tantangan dalam hal apa nih, Bang?
1: Dalam hal mempersiapkan PSSI Cup kedua ini, apakah ada tantangan
0: Oh, iya.
1: tersendiri di PSSI Cup kedua dan juga antara PSSI Cup kedua dan juga PSSI Cup yang pertama kemarin?
0: Ya, kalau untuk tantangan sih, yang pertama itu untuk dari segi anggaran ya, segi
1: Oke.
0: anggaran di hampir semua pemerintah itu kan sedang melakukan efisiensi.
1: Iya.
0: Jadi, ya kita harus menguras tenaga yang banyak ini, Pak, untuk dapat mengumpulkan dana sebanyak mungkin. Tapi kami percaya bahwa efisiensi itu tidak menjadi penghalang, itu menjadi tantangan yang akan coba kita bongkar masalahnya. Terus yang kedua, ini kan di bulan-bulan kemerdekaan.
1: Iya.
0: Jadi kenapa kalau PSSI Cup 1 itu jumlah pesertanya 34.
1: Oke.
0: Nah, untuk tahun ini jumlah pesertanya berkurang karena yang pertama itu tadi mungkin dengan efek efisiensi itu.
1: Iya.
0: Yang kedua, ada beberapa turnamen di kecamatan yang sedang berlangsung, sehingga ya itu tetap terbagi ya, karena mungkin menjelang Agustusan ini, baik yang di kampung-kampung di pelosok-pelosok itu kan, untuk memeriahkan 17 Agustus itu mungkin ada event-event kecil yang
1: Iya. Yang dijalankan di daerah masing-masing begitu, Pak ya.
0: ya.
1: Oke. Ini kalau dilihat PSSI Cup ini kan selain menjadi ajang kompetisi, bagaimana ASCAP PSSI ini sendiri melihat peran PSSI Cup kedua ini dalam membangun semangat sportivitas dan memperkuat ekosistem sepak bola di Manggarai Barat, Pak Ayer?
0: Ya, semangat sportivitas ini, Pak, harga mati bagi kami ya.
1: Iya.
0: Jadi kita tidak ingin agar persepak bolaan di Indonesia, khususnya di NTT itu semakin maju. Ya, jadi kalau kita lihat tren beberapa tahun terakhir, posisi timnas Indonesia ini sudah mulai ada kemajuan. Nah, itu juga yang kita harapkan agar posisi PSSI Cup Manggarai Barat juga harus mengekor dengan kemajuan rekor timnas Indonesia.
1: Iya. Oke. Terakhir Pak Ayer, bisa disampaikan pesan-pesan dan juga harapan terakhir dari Pak Ayer selaku ketua panitia terhadap PSSI Cup kedua ini dan untuk perkembangan sepak bola di Manggarai Barat ke depannya seperti apa, Pak?
0: Gimana, gimana, Pak?
1: Mungkin bisa disampaikan pesan dan juga harapan dari Pak Ayer selaku ketua panitia PSSI Cup kedua. Terkait dengan sepak bola di Manggarai Barat seperti apa?
0: Ya, untuk yang terakhir ya, saya berharap agar perkembangan persepak bolaan di Manggarai Barat itu semakin maju, semakin modern, mengikuti tren-tren yang sedang maju ini.
1: Ya.
0: Tentunya ini butuh dukungan semua. Ini sesuai dengan tema kami, dengan sepak bola, kita mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Jadi
1: Oke.
0: kami ke depannya ini bagaimana terus bekerja agar sepak bola atau olahraga itu hadir di tengah-tengah masyarakat.
1: Oke. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak Ayer?
0: Ya, untuk seluruh pendengar RCTI RRI Republik Indonesia, jangan lupa saksikan pertandingan pada siang hari ini nanti, mempertemukan Krishna yang dibintangi oleh PSN Ngada dan Menjaga FC yang dibintangi oleh Persebi Bima. Ini sangat seru sekali ini, Pak, termasuk rekan-rekan dari RRI untuk ya undang untuk bisa menyaksikan nanti itu, Pak.
1: Oke, baik. Baik, Pak Akhir, terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini. Mudah-mudahan PSSI Cup kedua ini bisa berjalan dengan lancar sampai nanti selesai di final begitu, Pak Akhir.
0: Siap, oke, terima kasih banyak.
1: Oke, terima kasih banyak, Pak Akhir.
0: Kita semua.
1: Amin, amin, sehat-sehat. Oke, Pak Akhir, terima kasih banyak, selamat pagi.
0: Pagi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Siapa nih yang sering nahan buang air kecil? Mungkin karena lagi asik nonton film atau lagi di luar rumah dan sulit nyari toilet umum. Sesekali nahan kencing emang gak masalah. Tapi kalau terlalu sering nahan kencing dalam waktu yang lama, mungkin bisa menimbulkan beberapa masalah. Apa aja ya masalah yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing? Ini kata dokter. Urin kita ditampung dalam kandung kemih yang bentuknya kayak balon dengan kapasitas sekitar 500 ml. Normalnya kandung kemih ini bakalan penuh berisi urin tiap 3-4 jam dan saraf di sekitarnya bakal ngirim sinyal ke otak yang bikin sensasi kebelet pipis. Urin ini sebenarnya limbah sisa metabolisme tubuh yang emang harus dikeluarkan. Kira-kira ini dia yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing terlalu lama. Nyeri perut bagian bawah. Menahan kencing terlalu lama bisa bikin rasa nyeri di perut bagian bawah. Ini karena otot kandung kemih menegang terlalu lama saat berusaha menahan urin yang udah kepenuhan ditampung di kandung kemih. Infeksi saluran kemih. Sering menahan kencing yang lama bisa bikin bakteri yang ada di saluran kemih, terutama di bagian ujung saluran kemih, jadi berkembang biak berlebihan dan memicu infeksi saluran kemih. Apalagi kalau jarang minum air, bisa bikin risiko ISK atau infeksi saluran kemih makin meningkat. Inkontinensia urin. Menahan kencing terlalu sering juga bisa bikin otot kandung kemih jadi melemah dan jadi kendur, hingga mengalami inkontinensia urin, yaitu kehilangan kontrol menahan kencing, jadi bisa bikin gampang mengompol. Batu ginjal. Sering menahan kencing juga berisiko meningkatkan terbentuknya batu kandung kemih ataupun batu ginjal, terutama pada orang yang memang punya kadar mineral tinggi di urinnya atau orang dengan riwayat asam urat dan riwayat batu ginjal sebelumnya. Batu ini terbentuk karena endapan mineral seperti kalsium dan natrium yang berlebih. Endapan mineral yang gak dikeluarkan secara teratur melalui urin bisa membentuk batu ginjal. Kandung kemih pecah. Walaupun kasusnya sangat jarang, tapi kondisi ini adalah kegawat daruratan yang memerlukan operasi segera. Selain karena menahan kencing yang berjam-jam, kandung kemih juga bisa robek atau pecah karena kecelakaan yang mengakibatkan benturan pada kandung kemih saat kondisi kandung kemih sedang penuh. Jadi mulai sekarang, biasakan jangan menahan kencing terlalu lama dan konsumsi air putih yang cukup untuk memelihara kesehatan saluran kencing dan ginjal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
1: See you on the next video.

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih? Makasih, teman. Hore! Juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Stasiun ND, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM.

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami RRI Labuan Bajo yang pagi ini hadir lagi untuk Anda pendengar edisi hari ini 10 Oktober 2025. Angka yang cantik, tanggal yang baik, mudah-mudahan juga akan membawa keberuntungan, kesuksesan juga untuk kita ya, yang saat ini sedang mendengarkan RRI Labuan Bajo, baik melalui siaran terestrial kami pendengar di FM 91.7 MHz, atau Anda yang memantau kami melalui audio streaming kami di rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan juga live di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Selamat pagi ya pendengar ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda sambil mendengarkan informasi dan juga rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Pagi ini pendengar, kami akan membawa menyampaikan informasi untuk Anda. Ini terkait dengan informasi seputar bea cukai ya, karena kami nanti akan menghadirkan informasi terkait tertib barang bawaan. Anda harus memahami bagaimana aturan bea cukai untuk penumpang dan juga awak sarana pengangkut ya, karena kita semua, saya dan Anda juga pasti akan menggunakan sarana pengangkut. Lalu bagaimana aturan dari bea cukai untuk penumpang dan awak serta barang bawaannya? Pagi ini kami akan membahas bersama dua orang narasumber kami. Yang pertama ada Pak Wenceslaus Gusti Nunsi Madung, fungsional PBC ahli pertama kantor bea cukai Labuan Bajo. Selamat pagi Pak Wens.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Puji Tuhan sehat ya. Oke, dan juga bersama dengan Pak Christoforus Mualirong, Pak Kris ya, fungsional PBC ahli pertama juga dari kantor bea cukai Labuan Bajo. Apa kabar Pak Kris, baik?
1: Selamat pagi, kabar hari ini luar biasa.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Baik ya. Jadi untuk Anda pendengar yang selama dialog ini ingin menanyakan terkait dengan yang kami bahas ini sampai dengan jam 9 nanti pendengar, sampai dengan jam 10 nanti ya, Anda boleh bergabung bersama kami, boleh kirimkan pesan WhatsApp di 0812-3823-19287. Kemudian juga bisa saksikan kami langsung di YouTube channel RRI Labuan Bajo, dan bisa nanti sampaikan pertanyaan Anda melalui live chat ya di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Pendengar, kita akan mengawali apa yang dimaksud dengan barang bawaan, penumpang, dan awak sarana pengangkut yang akan kita bahas pagi ini selengkapnya. Pak Kris atau Pak Wen, silakan.
1: Oke, terima kasih pemirsa di mana saja berada. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan terkait dengan barang bawaan penumpang, yang dimasukkan di sini bahwa barang penumpang yang bepergian baik dalam negeri yang keluar negeri, okay, maupun yang dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi bukan aturan yang terkait dengan domestik, ini terkait dengan internasional.
0: Okay.
1: Nah, terkait dengan apa yang dimaksud dengan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut, bahwa barang-barang pribadi yang dibawa oleh setiap orang yang melakukan perjalanan lintas batas negara untuk keperluan pribadi. Jadi terkait dengan barang bawaan penumpang ini, kita kategorikan ada dua, yaitu namanya ada barang pribadi atau yang kita istilahkan dengan personal use, dan ada yang namanya bukan barang pribadi, non-personal use. Nah, barang pribadi penumpang itu barang bawaan penumpang yang dipergunakan, dipakai untuk keperluan pribadi, termasuk sisa perbekalan yang terdiri dari barang yang diperoleh dari luar negeri dan tidak akan kembali ke luar Indonesia atau ke luar negeri lagi. Maksudnya gini, dia membeli barang di luar negeri dan dibawa ke Indonesia, dan barang-barang itu tidak dibalik lagi ke Indonesia.
0: Okay.
1: Ya. Terus kita katakan dari barang pribadi tadi. Terus yang kedua, barang yang diperoleh di Indonesia dan atau barang yang diperoleh dari luar negeri yang akan dipergunakan selama berada di Indonesia dan akan dibawa kembali pada saat penumpang meninggalkan Indonesia. Ya gini. Barang dari Indonesia dibawa ke luar negeri, tapi nanti dia akan dibawa lagi ke Indonesia. Misalnya gitu, barang untuk pameran barang pameran dari Indonesia untuk dipamerkan ke luar negeri.
0: Okay.
1: Dan itu barang itu nanti, atau barang reparasi atau barang perbaikan dibawa ke luar negeri, terus dibawa lagi ke Indonesia. Demikian halnya juga barang yang dari luar negeri dipakai di Indonesia tapi dibalik lagi ke luar negeri, misalnya dia akan bawa laptop atau kamera untuk kebutuhan pribadinya.
0: Orang kita bilang tidak lalu lalang barangnya ya, begitu ya?
1: Ya, seperti itu.
0: Bolak-balik.
1: Nah, okay. ada kriterianya terkait dengan barang pribadi ini, itu personal use ini.
0: Uh-huh.
1: Itu bahwa dari segi jumlah, jenis dan sifatnya itu wajar untuk keperluan pribadi penumpang. Ya, contohnya dia membawa makanan pribadi, pakaian pribadi, perlengkapan pribadi, minuman dan lain-lain, itu dia untuk kebutuhan pribadinya. Karena ini nanti terkait dengan ada pungutan negaranya nanti. Penjelasan saya tadi ada kaitannya dengan pungutan negaranya nanti. Terus yang kedua, ada yang namanya non personal use, itu bukan barang pribadi. Dalam hal ini dia membawa barang dari luar negeri tapi untuk
0: dijual?
1: Kebutuhan untuk dagang lah, untuk dijual di Indonesia.
0: Uh-uh.
1: Itu barang impor yang dibawa oleh penumpang selain barang pribadi, sebagaimana dimaksud tadi bahwa yang dipakai untuk keperluan industri, perusahaan, toko, institusi atau selain keperluan pribadinya dia. Jadi kriterianya kita bisa melihat bahwa jumlah, jenis, sifatnya tidak wajar untuk keperluan pribadi penumpang itu. Contohnya dia mungkin dia membawa spare part atau mesin otomotif atau terus katalog dan lain-lain. Yang intinya bahwa jumlahnya itu tidak wajar untuk kebutuhan pribadinya dia.
0: Uh-huh.
1: Mungkin seperti itu yang terkait dengan penjelasan yang dimaksud barang bawaan penumpang.
0: Oke. Okay. Tentu negara punya maksud agar dibuat aturan khusus ini begitu, Pak Wens.
1: Iya.
0: Yeah, nah, mengapa ada perlu peraturan khusus tentang barang bawaan ini? Apakah ada kasus-kasus yang kemudian terjadi akhir-akhir ini sehingga ada peraturan ini, atau memang ini sudah berlaku sejak lama, Pak Wen atau Pak Kris?
2: Baik, terhadap barang bawaan ini tentu yang sudah disampaikan oleh rekan saya Pak Wens, terkait ciri khas dan batasannya nanti. Kenapa dibuat aturan demikian? Karena memang negara harus melindungi industri dalam negeri dan mengamankan barang-barang yang berbahaya yang dari luar untuk masuk ke negara kita. Dan lebih penting adalah menghindari atau melindungi, jangan sampai terjadinya penyelundupan. Dan lebih mengendalikan terhadap peredaran barang-barang yang masuk ke Indonesia. Dan tentu paling inti adalah melindungi melindungi pendapatan negara. Jadi terhadap semua barang yang masuk itu tentu ada aturan pungutannya. Mungkin demikian.
0: Oke, ya. Lalu dasar hukum yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut ini, silakan disampaikan juga kepada pendengar agar mereka juga lebih memahami ini begitu ya, bahwa ini tidak asal-asalan, bukan berlaku hanya di suatu daerah, tapi ini ada dasar hukum yang berlaku di seluruh wilayah NKRI ini, Pak Kris.
2: Baik, tentu aturan itu akan berurut dari aturan yang paling tertinggi adalah undang-undang. Di Bea Cukai ya, memiliki undang-undang nomor 17 tahun 2006 itu merupakan mengatur tentang kepabeanan, dan undang-undang nomor 39 tentang cukai. Nah, di bawah undang-undang itu ada peraturan Kementerian Keuangan nomor 34 tahun 2025. Serta petunjuk teknisnya dari peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 9 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut.
0: Oke, jadi itu aturan yang berlaku ya, yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Nah, ini kita bicara mulai secara teknisnya. Berapa sebenarnya batas senilai barang yang diperbolehkan dibawa oleh penumpang tanpa dikenakan bea masuk, atau semuanya memang harus dikenakan bea masuk, Pak Owens?
1: Terima kasih. Terkait dengan aturan barang bawaan penumpang ini, seperti yang saya jelaskan tadi itu bahwa barang yang diperoleh dari luar negeri dan dibawa ke dalam negeri, atau di istilah di undang-undang pabean itu ada yang namanya misalnya di luar daerah pabean dibawa ke dalam daerah pabean dan habis dipakai di Indonesia gitu dalam daerah pabean, itu ada batasannya bahwa misalnya itu ada batasannya, itu maksimal itu 500 US dollar. Maksudnya begini, saya pulang dari luar negeri, saya belanja. Belanjaan saya itu total semuanya itu sekitar 500 US dollar gitu. Jadi ketika dia bawa masuk ke dalam negeri dilaporkan ke petugas bea cukai. Nah, di situ nanti petugas akan memutuskan bahwa barang ini tidak dikenakan bea masuk.
0: Okay.
1: Karena dia punya limitnya itu
0: belum sesuai,
1: belum melewati dari 500 US dollar.
0: Okay.
1: Sepanjang barang yang dibawa itu untuk keperluan pribadinya dia.
0: Okay.
1: Seperti yang kriteria itu dalam hal jumlah dan kriterianya itu tidak banyak dan murni untuk kebutuhan pribadinya dia.
0: Mm-hmm.
1: Lain halnya lagi nanti kalau barangnya dibawa dia itu bukan untuk kebutuhan pribadinya dia dan itu untuk kebutuhan dagangan. Nah, itu nanti sama sekali tidak ada fasilitas 500 US dollar itu dan murni nol. Jadi tidak mendapat fasilitas.
0: Nah, apakah ketentuan ini berlaku sama untuk semua jenis transportasi darat, laut, dan udara? Atau ada berbeda-beda masing-masingnya?
1: Pada prinsip bahwa untuk penumpang yang lewat darat, laut, dan udara semuanya aturannya yang sama gitu.
0: Mm-hmm.
1: 500 US dollar.
0: Oke, okay, jadi sama ya, tidak sama. Ada perbedaannya ya.
1: Tidak ada perbedaannya.
0: Oke, lalu kalau dengan barang-barang pribadi tadi seperti yang sudah dijelaskan, seperti pakaian, jejet, atau oleh-oleh misalnya begitu ya. Apakah itu juga termasuk yang dihitung sebagai barang bawaan? Karena ini kan barang-barang pribadi tadi seperti sedikit tadi sempat disampaikan di awal begitu Pak Wens.
1: Iya, memang terkait dengan barang-barang elektronik kayak handphone atau laptop. Seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam jumlah yang nilainya wajar dan jumlahnya sepanjang itu untuk kebutuhan pribadi, kayak untuk aturan barang untuk handphone itu maksimal dia cuma dua per penumpang sekali datang gitu. Terus laptop juga satu biji. Nah, dalam hal kalau seandainya dia nanti membawa barang elektronik, misalnya barang itu dari dalam negeri terus mau diperbaiki di luar negeri, itu nanti dia tetap harus wajib lapor ke bea cukai sebelum dia berangkat itu, supaya nanti untuk menentukan bahwa barang ini nanti berasal dari dalam negeri gitu, supaya nanti dia tidak dikenakan bea masuk, dibebaskan dari pungutan negara tadi itu. Tapi intinya bahwa kita terkait barang-barang bawaan seperti HP, kamera itu, sepanjang dia itu untuk kebutuhan pribadi dan nilainya itu dan jumlahnya tidak masih wajar, sepanjang untuk kebutuhan pribadi dia itu tidak dikenakan pungutan negara gitu.
0: Oke.
1: Seperti itu garis besarnya.
0: Baik. Ya, Pak Wens, Pak Kris, kita juga undang mendengar ya. Silakan sambil kita ngobrol, pendengar juga ingin menyampaikan pertanyaan, silakan langsung sampaikan saja. Kami saat ini sedang live juga di YouTube channel RRI Labuan Bajo ya. Jadi bisa juga tinggalkan komentar Anda di live chat kami. Nah, untuk awak kapal pesawat ini kan juga berpergian begitu ya, bolak-balik juga. Nah, apakah kalau mereka yang membawa begitu, ini juga dikenakan aturan seperti yang disampaikan di awal dialog kita tadi, atau ada ketentuan khusus yang berbeda dari penumpang biasa?
2: Baik, terima kasih. Saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya Pak Wens tadi terkait batasan-batasannya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa batasan terhadap barang bawaan penumpang ya. Nah, penumpang ini juga dikategorikan lagi atau diatur lebih khusus lagi terhadap batasannya. Itu adalah yang kedua adalah terhadap jemaah haji. Jemaah haji ini dia akan berlaku pembebasan jika nilai barang yang dibawa tidak lebih dari 2.500 US dollar per satu orang per satu kali datang, dan berlaku pembebasan juga terhadap semua barang-barang yang barang-barang pribadi penumpang yang diperoleh dari luar negeri merupakan hadiah, hadiah dari perlombaan ataupun bentuk penghargaan lainnya seperti piala, plakat, ataupun piagam gitu. Nah, itu dibebaskan pungutan. Terus yang kedua, terkait pertanyaan Kak Desi tadi, bahwa bagaimana aturan itu terhadap awak sarana pengangkut. Nah, awak sarana pengangkut ini juga ada aturannya, bahwa dia maksimal 50 US dollar. Jadi di atas 50 US dollar terhadap barang bawaannya dia pasti akan dikenakan
0: lebih sedikit pungutan. Berarti ya?
2: Ya,
0: karena mungkin frekuensinya lebih sering
2: bolak-balik. Nah, jadi aturan itu berlaku setiap orang, batasannya setiap orang per satu kali datang.
0: Jadi tidak, jadi jangan dikira bahwa awak untuk pengangkut ini akan bebas begitu ya, malah titip semua nanti di awak pengangkut transportasi ini. Nah, agar masyarakat juga bisa memahami, bisa lebih familiar juga dengan proses untuk pemeriksaan barang bawaan, biasanya bea cukai teman-teman tuh melakukan proses seperti apa sih? Boleh dijelaskan secara singkat pemeriksaan barang bawaan di bandara atau di pelabuhan ini, Pak Wan?
1: Oke, terima kasih. Terkait dengan prosedur dan mekanisme barang bawaan penumpang ini, bahwa kita sudah menyiapkan aplikasi yang itu bisa diinstal di handphone. Itu namanya Electronic Custom Declaration. Sekarang itu Electronic Custom Declaration itu sudah terintegrasi dengan aplikasi All Indonesia yang sudah secara resmi berlaku itu sejak 1 Oktober kemarin.
0: Sudah 1 tahun Oktober.
1: Jadi semua penumpang yang datang dari luar negeri wajib mendeklarasikan barang bawaannya itu lewat aplikasi All Indonesia.
0: Tapi mereka bisa install di saat tiba di Indonesia begitu?
1: Tapi pada prinsip bahwa sebelum mereka datang itu setelah boarding sebaiknya sudah diisikan di sana. Setelah mereka mengisi itu, apa-apa aja nanti poin-poinnya di situ, di All Indonesia itu, di situ nanti ada karantina juga, ada imigrasi juga, dan yang terakhir itu custom declaration itu bea cukai punya. Dulu sebenarnya itu dia itu per instansi dia, cuma sekarang udah dijadikan satu melalui aplikasi All Indonesia.
0: Malah lebih mudah jadinya.
1: Lebih mudah, iya. Nah, apa ini yang terkait dengan kepabeanannya? Apa-apa aja pertanyaannya itu pertanyaan itu terkait dengan barang-barang yang dibawa oleh penumpang yang bersangkutan. Nanti dia tinggal menjawab, mengisi dan menjawab, tinggal apakah Anda membawa barang ini, tinggal jawab ya atau tidak, ya atau tidak gitu. Nah, setelah dia mengisi aplikasi All Indonesia yang terkait dengan kepabeanan, nanti dia situ akan muncul barcode. Nah, barcode itu yang dipegang nanti sama dia, nanti itu yang dia akan ditunjuk ke petugas bea cukai nanti yang bertugas di bandara. Setelah dia menunjukkan barcode itu di petugas, nanti di situ akan muncul penjaluran. Jadi ada dua penjaluran, penjaluran jalur hijau dan jalur merah. Jalur hijau itu menandakan bahwa dia membawa barang tapi tidak ada yang diberitahukan gitu loh. Bawa barang tidak diberitahukan, artinya barang-barangnya dibawa itu kebutuhan pribadinya dia, sisa perbekalannya dia. Tapi ketika dia menjawab pertanyaan nanti di aplikasi itu, ada salah satu pertanyaan dia menjawab yes, nah, nanti secara otomatis sistem akan menunjuk dia ke jalur jalur merah. Tapi kadang-kadang begini juga, ketika dia menjawab semua pertanyaan itu, menjawab no, lalu dia akan melewat jalur hijau, tapi nanti ada intervensi petugas. Intervensi petugas dalam arti bahwa kita pemeriksaan di bandara itu bukan hanya pemeriksaan secara manual, tapi kita menggunakan X-ray juga.
0: Nah, jadi double check ya?
1: Iya, double check. Hasil pendeteksian X-ray ini yang akan nanti situ ada intervensi petugas bahwa orang ini yang seharusnya jalur hijau, tapi petugas bilang ini harus jalur merah karena ada hasil analisa di X-ray.
0: Jadi tidak semata-mata dipercaya saja data yang dimasukkan di dalam aplikasi.
1: Tidak semuanya data yang disampaikan penumpang itu benar semuanya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, khususnya mereka yang masuk jalur merah, itu kan dilakukan baik pemeriksaan dokumen maupun pemeriksaan fisik. Nanti apa hasil temuannya itu, misalnya kalau dia terkait nanti dia membawa barang kena cukai, barang kena cukai macam alkohol atau rokok, melebihi ketentuan, itu otomatis nanti dia langsung dimusnahkan. Tapi ketika nanti hasil intervensinya, hasil pemeriksaannya itu, menurut petugas bahwa ini ada barang yang dibawa sama dia itu, belanjaan dari luar negeri, yang notabene bahwa dia punya nilai itu melebihi dari 500 US dollar gitu, barang pribadi gitu. Nah, di situ nanti petugas akan berkoordinasi dengan pimpinan yang ada di situ, apa tindak lanjut seperti apa, nanti apakah dia mau dikenakan bea masuk atau seperti apa nanti itu. Nah, intinya bahwa kalau memang dia itu barang yang diperoleh dari luar negeri untuk kebutuhan pribadinya melewat dari batasannya, nah itu dikenakan bea nanti.
0: Oke.
1: Seperti itu garis besarnya. Kalau seandainya dia jalur hijau, udah setelah dia mendapat apa, bahwa petugas hanya memeriksa secara dokumen, tidak lakukan pemeriksaan fisik, dia tinggal melanjutkan perjalanannya.
0: Oke, baik ya. Jadi prosesnya seperti itu agar mudah dipahami. Bahwa sudah ada aplikasi yang baru saja diluncurkan ya pada 1 Oktober lalu. Ini juga berlaku kalau misalnya penumpang itu WNI dari luar negeri juga seperti itu ya.
1: Semua.
0: Jadi yang dihitung itu adalah penumpang yang datang,
1: gitu.
0: Masuk ke Indonesia,
1: masuk
0: tidak Indonesia. Hanya berlaku untuk WNA saja ya. Oke. Nah, setelah diperiksa ini kan akhirnya pasti ada saja ditemukan penumpang yang membawa barang itu melebihi batas ketentuan ya. Bagaimana prosesnya ketika itu terjadi begitu di pelabuhan, di bandara ini?
1: Terkait dengan penumpang yang membawa barang yang melebihi apa, tidak sesuai dengan ketentuan ya, seperti itulah ya. Misalnya kalau dia itu membawa barang kena cukai, misalnya aturan itu kan ada minuman alkohol, terus ada apa,
2: tembakau.
1: Nanti bisa disampaikan nanti terkait berapa maksimal yang bisa dibawa sama dia. Misalnya untuk minuman alkohol itu hanya diperbolehkan 1 liter per orang itu. Nah, ketika nanti kedapatan dia membawa lebih dari ketentuannya itu, nanti kelebihannya itu dimusnahkan. Dimusnahkan yang di mana? Langsung dimusnahkan di, kalau di bandara itu ada namanya meja tumbang. Kita udah siapkan tempat untuk pemusnahannya itu, dan itu disaksikan oleh
0: yang membawa barang.
1: Membawa barang itu.
0: Oke, jadi tidak ada kecurigaan ya?
1: Tidak ada kecurigaan juga.
0: Oke.
1: Terus terkait dengan tembakau itu, mungkin Pak Kris bisa.
0: Silakan dilanjutkan Pak Kris. Jadi tadi sudah ada yang alkohol, kemudian juga termasuk tembakau juga ya Pak Kris.
2: Baik,
0: ya?
2: Kalau jenis cukai jenis hasil tembakau, per orang batasannya adalah 200 batang, cerutu 25 batang, dan tembakau iris 100 gram, dan tembakau lainnya 100 gram per orang ya. Dan rokok elektrik juga ada aturannya, batasannya adalah 140 batang kalau yang elektrik padat ya, 140 batang atau cair 40. Yang rokok elektrik cair 12 ml dan rokok elektrik cair terbuka itu 30 ml itu untuk penumpang ya.
0: Oke.
2: Dan izin melanjutkan penjelasan terkait proses pemeriksaan atau dan penetapan pungutan di pada saat penumpang membawa barang atau kelebihan atas batasan-batasannya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa di atas 500 US dollar akan dikenakan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, apabila kedapatan penumpang membawa hewan ataupun tumbuh-tumbuhan, nah itu akan kami serah terimakan ke karantina. Jadi di bandara itu namanya CIQ, jadi ada unsur karantinanya, unsur imigrasi dan custom di situ. Jadi kita menyerahkan wewenang itu sepenuhnya kepada
0: bagian tersebut
2: tentu dengan prosedur dan administrasi yang sudah ditentukan. Nah, terus kalau terkait apabila penumpang membawa barang larangan atau pembatasan seperti narkotik dan sejenisnya, obat-obatan larangan terlarang, itu akan nanti ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kita dari bagian pengawasan, tentunya akan melibatkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan bahwa apakah ini barang tersebut adalah barang larangan atau tidak.
0: Ya, jadi yang termasuk barang larangan boleh disampaikan lagi barang larangan yang dilarang masuk ke Indonesia apa saja?
2: Terkait barang larangan ini yang bisa kami sampaikan saat ini adalah narkotika. Okay. Narkotika itu sebenarnya bukan barang larangan sebenarnya. Tapi kalau dia masuknya ke Indonesia dengan badan atau institusi yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu dia bukan barang larangan. Tetapi kalau orang pribadi, pasti itu menjadi barang larangan. Yang kedua adalah baju bekas. Dan itu bicara tentang importasi secara umum ya. Baju bekas, terus apa ya?
0: Ada beberapa
2: sama obat-obat terlarang.
0: Ya itu yang dilarang.
2: Dan yang selanjutnya adalah seperti barang-barang yang menyangkut sifatnya pornografi atau merusak mental ataupun
0: perilaku anak bangsa. Itu barang-barang yang menjurus ke situ, masuk dalam kategori itu juga dilarang ya, gitu Pak Kris. Nah kalau misalnya orang pada umumnya begitu ya, penumpang ini ingin membawa misalnya seperti obat begitu, kan mereka belum tahu juga ini mana yang masuk dalam kategori terlarang atau tidak. Nah agar dipahami, syarat atau ketentuan seperti apa untuk orang-orang yang penumpang yang ingin membawa obat, atau apa mungkin hewan diperbolehkan, atau produk-produk untuk pertanian, perkebunan, ini bagaimana aturan untuk barang-barang ini dan juga hewan tadi?
2: Kalau obat sendiri pasti tentu harus ada izin dari BP POM gitu. Jadi prinsipnya dia masuk ke Indonesia, boleh masuk ke Indonesia, tentu memang benar-benar untuk ini bicara tentang barang bawaan penumpang ya. Jika penumpang membawa obat, tentu harus ada surat ataupun keterangan deh, memang yang bersangkutan lagi sementara mengkonsumsi

0: 3 pertanyaan sementara ya, yang sudah dikirimkan oleh pendengar kita. Coba kita bahas satu persatu ya. Ini menarik karena memang sepertinya mereka menyimak, sehingga mulai mengkondisikan nih, kira-kira kalau yang terjadi dengan saya ini apakah masuk dalam kategori masih aman atau tidak ya. Karena ini pertanyaan yang pertama, ini dari Pak Rian. Selamat pagi bapak-bapak berdua, saya dari Sernaru juga, tapi di Raba. Ingin menanyakan, kalau misalnya saya bepergian, karena saya sering sekali bepergian ke luar negeri juga, punya alat gadget, barang elektronik itu lebih dari satu. HP saya saja sudah 4, kemudian ditambah dengan tablet dan laptop. Apakah ini nanti bisa dikategorikan sebagai barang dagangan gitu? Padahal ini barang pribadi semua. Bagaimana caranya teman-teman Bea Cukai ini mengkategorikan itu ya? Karena semua pasti kalau ingin menghindar ya, menghindar dari terkena aturan tadi, bisa jadi ada yang mencoba menyampaikan bahwa ini barang miliknya semua. Nah, cara untuk teman-teman Bea Cukai bisa mengkategorikan ini seperti apa?
1: Oke, terima kasih. Mungkin saya menjawab pertanyaan dari
0: Parian
1: di Sernaru. Terima kasih Parian sudah mengikuti acara pagi ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa terkait dengan barang bawaan penumpang itu ada yang namanya barang personal use dan non personal use, barang pribadi dan barang bukan pribadi. Barang pribadi yang murni untuk kebutuhan pribadinya dia, yang notabene bahwa dari yang kriteria itu dari segi jumlahnya itu wajar gitu. Terus kalau barang non personal use itu dari segi jumlahnya itu banyak dan tidak wajar, bahwa barang itu untuk kebutuhan pribadinya dia. Nah, sekarang kita kembali lagi ke aturannya itu. Aturan dari Menteri Perdagangan itu bahwa terkait dengan handphone, itu maksimal hanya bisa dibawa oleh penumpang untuk kebutuhan pribadinya itu maksimal 2.
0: Okay.
1: Laptop set kalau tidak salah 1-2 pieces itu. Nah, ketika ada kasus seperti yang Pak Rian sampaikan melebihi dari ketentuan itu, nah kita tuh ada yang namanya professional adjustment dari seorang pemeriksa di lapangan, bahwa dia bisa ini menentukan bahwa barang ini barang untuk kebutuhan pribadinya dia atau barang untuk keperluan dagangannya. Kita juga bisa melihat dari karakter orang yang membawa barang ini, apakah orang ini seorang bisnis atau bahwa orang ini seorang
0: pedagang itu ya,
1: pedagang atau seorang ini kantoran, seperti itulah. Okay. Kita bisa melihatnya
0: kategorinya.
1: Nah, baru disitulah kita mengkategorikan bahwa ini barang personal use atau barang non personal use itu.
0: Okay.
1: Nah, ketika nanti kedapatan bahwa barang ini barang personal use, bahwa barang yang diperolehnya ini barang murni peroleh dari luar negeri, dia belanja luar negeri, nah disitulah nanti kita akan menghitung dia punya berapa total semuanya. Kalau seandainya barang itu melebihi dari 500 US, taruhlah dia harganya itu total belanja itu sekitar 1000 US dollar. Nanti tinggal dikurangin saja 500 US dollar. Jadi sisanya 500 itulah nanti kita kenakan bea masuk tambah PDRI-nya. Kalau seandainya barang itu dikategorikan sebagai personal use. Kalau seandainya itu seorang pemeriksa nanti menutup bahwa ini bukan barang personal, ini non personal use, nah, dia tidak akan mendapat pembebasan sama sekali. Mungkin seperti itu jawaban saya.
0: Jadi ada cross check ya, jadi tidak semata-mata misalnya gini, jangan khawatir juga kalau memang itu benar-benar barang personalnya ya. Jangan khawatir kalau akan dimasukkan dalam kategori pedagang, tapi kalau sepanjang bisa dibuktikan ya bahwa itu barang pribadi gitu, jangan sampai kedapatan kata Pak Wens tadi, kalau yang sebenarnya disampaikan itu barang pribadi tapi ternyata ketika di cross check barang dagangan, itu nanti akan dikenakan aturan yang berlaku ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari 081 373 89 sekian. Selamat pagi bapak-bapak, untuk custom declaration tadi saya baru dengar, ini apakah aplikasi baru? Formulir deklarasi barang ini perlu diisi sebelum keberangkatan kami dari luar negeri atau pas saat tiba di Indonesia? Ada layanan apa saja di dalam aplikasi tersebut?
2: Baik, sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Dedi ya.
0: Iya.
2: Jadi sebagai gambaran umum untuk pengetahuan kita bersama, bahwa sejarah ada sejarahnya custom declaration ini. Custom declaration ini dulu masih bersifat manual. Jadi setiap penumpang yang

0: datang itu menulis di form. Mm-hmm. Nah, terus berjalannya berkembang dengan teknologi, kita menciptakan inovasi dengan e-custom declaration.
1: Okay.
0: Jadi by aplikasi. Tetapi pada tahun ini dirancang dibuatlah satu platform All Indonesia. All Indonesia adalah integrasi dari semua deklarasi dari CIQ yang bertugas di bandara. Jadi terkait pengisiannya ini, pengisian ini dilakukan ketika dia pada saat boarding, setelah boarding di bandara asal, ya,
1: okay,
0: di luar negeri, ya. Nah, itu wajib untuk mengisi. Nah, dan apabila ketika itu, saat itu dia juga belum mengisi, bisa mengisi pada saat tiba
1: landing
0: di tujuan akhir, ya.
1: Okay.
0: Nah, itu pas sudah di bandara, kita sudah siapkan. Di Labuan Bajo pun kita sudah siapkan namanya e-kiosk All Indonesia. Dia persis adanya sebelum gate masuk di karantina.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu wajib harus diisi. Nah, ketentuan lain yang mengatur tentang pengisian All Indonesia ini, jadi ketika penumpang dia melakukan perjalanan dari luar negeri ke Indonesia, tetapi mengalami transit atau connecting flight yang di Indonesia, contoh kayak dari Malaysia tujuan Labuan Bajo, tapi transitnya di Denpasar.
1: Okay.
0: Nah, itu kalau belum mengisi di pelabuhan asal atau bandara asal, dia harus mengisi di Indonesia. Nah, di Indonesia itu jangan diisi di transit bandaranya, tetapi diisi pada saat tujuan
1: ya,
0: akhir. Nah, mungkin itu penjelasan terhadap tata cara pengisian All Indonesia atau custom declaration yang ada di Indonesia. Nah, terus apa saja yang diisi di dalam? Jadi prinsipnya di custom declaration itu adalah bagaimana kita menuangkan atau menyampaikan pemberitahuan apa saja yang kita bawa. Di situ tentu ada pertanyaan-pertanyaan, apakah saudara membawa obat-obat terlarang atau tidak, saudara membawa hewan atau tumbuh-tumbuhan, saudara membawa uang lebih dari 100 juta atau tidak, gitu. Mungkin itu hal-hal dasar yang ada di dalam custom declaration. Mungkin demikian, saya harap Pak Deddy bisa puas atau paham tentang penjelasan. Terima kasih.
1: Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan ya, Bapak tadi yang sudah mengirimkan WA-nya boleh dikirimkan kembali. Oke, ini Ibu Rina, selamat pagi. Untuk teman-teman Bea Cukai, ini kalau di Bandara Komodo Labuan Bajo itu di sebelah mana? Untuk pelayanan offline di Bandara Komodo ini apa saja yang dilakukan di sana? Oke, silakan.
0: Keberadaan petugas Bea Cukai di Bandara Labuan Bajo, Bandara Internasional Labuan Bajo, kita berada di keberangkatan dan kedatangan, di terminal keberangkatan dan kedatangan. Jadi pada saat para penumpang itu mau berangkat atau keluar dari Labuan Bajo tujuan luar negeri, kita juga ada di terminal keberangkatan, dan sebaliknya pun juga di terminal kedatangan itu. Jadi kalau kedatangan itu mungkin Ibu Rina ya sempatkan ke Bandara Internasional Labuan Bajo di kalau persisnya itu di bersebelahan dengan kedatangan domestik gitu. Dan hal layanan apa yang kita
1: lakukan offline,
0: secara
1: ya?
0: Offline di sana ya registrasi email, terus selanjutnya mungkin penetapan terhadap pemungutan terhadap barang bawaan penumpang yang memang melebihi batas-batas yang ditentukan oleh peraturan itu. Nah, selain dari Bandara Internasional, kita juga punya kantor yang melayani secara offline terhadap para penumpang yang pada saat kedatangannya dia belum mendeklar barangnya, spesifik adalah handphone. Kita bisa melayani di di kantor. Kantor kita ada di Jalan Mutiari Kampung Ujung. Tetapi jika lebih dari 60 hari dia tidak melaporkan, berarti tidak berlaku terhadap apa namanya aturan pembebasan bea masuk $500. Jadi dia dipungut full atas nilai barangnya itu. Jadi jatuhnya lebih mahal jadi pembebasan. Nah, itu yang mungkin atensi buat masyarakat luas dan pendengar, mungkin punya saudara yang akan kembali ke Indonesia membawa handphone ataupun gadget yang lainnya yang butuh untuk diregistrasi mail untuk bisa dipakai dengan fasilitas kartu Indonesia ya.
2: Izin.
3: Mungkin saya mau tambahkan terkait dengan aturan registrasi email untuk handphone. Memang ada dua mekanisme aturan yang mau diterapkan. Bukan yang mau diterapkan, yang sudah diterapkan. Yang pertama, ketika penumpang itu baru nyampe di bandara, di situ dia bisa melakukan registrasi IMEI-nya, registrasi IMEI di sini supaya bisa terkoneksi dengan jaring Indonesia. Nah, apa untungnya ketika dia melakukan registrasi IMEI-nya di bandara pas dia datang, dia akan mendapatkan fasilitas $500 tadi itu. Artinya 500 itu dari harga barang itu. Misalnya gini, kalau harga handphonenya itu nanti misalnya $400, ketika dilakukan registrasi mainnya, nanti dia itu tidak dikenakan pungutan karena masih dalam fasilitasnya penumpang yang bersangkutan. Nah, ketika nanti waktu lakukan registrasi email terus kita menanyakan ini handphonenya harganya berapa, dia mau kasih tahu $600. Nah, tinggal dikurangkan saja 600 kurang 500 nanti 100 itu gitu. Itu kalau dia registrasi emailnya di bandara atau di kalau di undang-undang kepabeanan itu namanya di kawasan pabean. Tapi ketika dia sudah meninggalkan bandara, dia tidak melakukan registrasi emailnya untuk handphonenya, terus dia melakukan registrasi emailnya itu di luar kawasan pabean atau di kantor bea cukai terdekat, dalam hal ini kantor bea cukai Labuan Bajo di Kampung Ujung, fasilitas $500 itu dia tidak peroleh lagi dan itu nol gitu. Tetap dilakukan dilayani registrasi emailnya, tapi dia tidak mendapat lagi fasilitas $500 itu. Nah, terkait dengan pelayanan registrasi email itu hanya bisa diberi pelayanan itu hanya 60 hari dihitung dari sejak kedatangannya itu, dari tanggal
0: kedatangan tiba
3: di Indonesia-nya itu. Lewat dari 60 hari dan dia tidak bisa melakukan registrasi emailnya. Apa saja persyaratannya ketika dia melakukan registrasi email itu harus dilampirkan dengan paspor, boarding pass, sama HKT yang handphone yang bersangkutan. Itu seperti itu.
1: Ya. Jadi dari beberapa jenis-jenis pelanggaran tadi yang sudah disampaikan itu, kalau yang di Labuan Bajo yang paling sering ditemukan pelanggarannya itu baik sengaja ataupun karena tidak tahu gitu aturannya, atau mungkin ada penyelundupan barang tanpa deklarasi, ini apakah sudah pernah ditemukan juga di Labuan Bajo?
0: Sepanjang ini di Bandara Internasional Labuan Bajo kita belum menemukan penyelundupan ya. Penyelundupan, namun yang sudah terjadi itu kelebihan atas ketentuan batasan-batasan khususnya di barang kena cukai. Itu lebih spesifik minuman mengandung etil alkohol. Jadi yang sudah disampaikan tadi di atas ketentuan satu orang satu liter per satu kali datang. Jika dia membawa lebih dari satu liter untuk satu orang satu kali datang, itu langsung kita lakukan pemusnahan, disaksikan oleh yang bersangkutan. Untuk sementara ya, yang ada di Labuan Bajo di Bandara Internasional Komodo, pelanggarannya mungkin masih
1: begituan ya. Jadi masih karena mungkin karena ketidaktahuan aturan yang berlaku dan lain-lain. Tapi bukan dengan niat menyelundupkan, itu belum pernah ditemukan ya. Oke, ini menarik juga karena Pak Rian tadi bergabung kembali. Pak, saya tertarik dengan pembahasan tentang IMEI ini. Kami sering mendapatkan layanan penawaran layanan tentang pendaftaran IMEI tapi tidak melalui bea cukai. Ini banyak sekali beredar di online. Nah, ini apakah memang bea cukai ini bekerja sama dengan pihak-pihak atau vendor-vendor tertentu untuk melakukan pelayanan pendaftaran IMEI atau bagaimana? Lalu kalau misalnya HP saya IMEI-nya ini sudah tidak cocok tapi saya tidak bepergian kemana-mana hanya karena memberi barang second, bagaimana aturannya? Apakah bisa tetap didaftarkan? Bagaimana biayanya? Banyak juga nih ya pertanyaannya. Oke, satu-satu mungkin.
3: Oke, terima yang kasih.
1: Tapi saya sering lihat juga nih ada penawaran-penawaran seperti itu ya. Pendaftaran IMEI dan lain-lain. Ini bagaimana tuh bisa dilakukan oleh orang di luar pihak bea cukai, Pak?
3: Terima kasih. Terkait dengan aturan pendaftaran registrasi IMEI ini, memang banyak tawaran-tawaran seperti yang di konter-konter HP ya. Di sini saya tegaskan bahwa terkait dengan registrasi IMEI itu hanya bisa dilakukan di kantor bea dan cukai. Dan registrasi IMEI itu hanya bisa berlaku satu kali dan berlaku untuk selama-lamanya. Tidak ada di luar bea cukai gitu. Itu khusus yang dibawa oleh barang bawaan penumpang. Nah, terkait dengan pertanyaan itu tadi apa tadi?
1: Dia membeli barang second gitu dan ini sudah lama IMEI-nya tidak tidak didaftarkan. Bagaimana cara mendaftarnya? Yeah. Lalu berapa biayanya?
3: Oke. Okay. Aturannya tadi sudah saya sampaikan bahwa persyaratan untuk melakukan registrasi IMEI itu yang pertama itu harus ada handphonenya, terus yang kedua harus punya paspor, yang ketiga harus punya boarding pass. Itu saja. Kalau seandainya
1: kalau tidak ada barang-barang itu
3: tidak bisa dilakukan registrasi IMEI-nya.
1: Oke.
3: Okay. Sekarang juga banyak kejadian bahwa si A membeli barang lewat Shopee, toko-toko online seperti itu. Ternyata setelah barangnya nyampe IMEI-nya
1: tidak
3: bermasalah gitu. Okay. Nah, sering datang ke kantor. Saya bilang kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau seperti ini, karena aturannya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita bisa melakukan registrasi IMEI itu harus punya boarding pass, punya paspor, dan punya handphone. Seperti itu.
1: Oke. Okay. Jadi Pak Rian, seperti itu ya, kalau misalnya tidak mempunyai boarding pass dan paspor, itu tidak bisa dibantu ya. Oke, okay, apalagi tadi katanya membeli second, jadi ini sudah tangan yang kesekian. Itu lebih susah lagi nanti kalau misalnya untuk secara aturan memang susah untuk didaftarkan begitu ya. Oke, okay, ya kita sudah hampir habis ini waktunya, sudah di penghujung acara. Silakan Bapak menyampaikan pesannya, apa pesannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya lebih paham lagi dengan aturan barang bawaan ini yang tadi seperti yang kita sudah bahas ya, mungkin bisa direview kembali secara singkat. Apa pesan dari Bea Cukai untuk masyarakat dan wisatawan yang datang maupun berangkat dari Labuan Bajo agar selalu tertib, aman, dan juga nyaman dalam perjalanan ini?
0: Baik, terima kasih. Ada hal-hal yang perlu kita sikapin ataupun menjadi atensi kita ketika mau melakukan bepergian ke luar ataupun masuk ke Indonesia. Yang pertama, kita harus wajib mendeklarasikan barang kita dengan mengisi platform aplikasi All Indonesia yang sudah berlaku sejak 1 Oktober kemarin. Yang kedua, agar memperhatikan aturan-aturan yang sudah ditentukan di dalam aplikasi All Indonesia, di khusus form custom declaration sudah ada poin-poin di situ, tolong diperhatikan. Yang ketiga, agar tidak terlalu banyak membawa uang cash. Dan yang keempat, membawa uang secukupnya jika membawa barang-barang yang sekiranya melebihi aturan, yang mana bukan barang larangan atau pembatasan, itu harus dipikirkan uang dana yang kita harus persiapkan untuk membayar pungutan negara. Karena itu pasti akan dikenakan pungutan negara, baik bea masuk maupun pajak dalam rangka impor. Tuh. Jadi ketika kalau mau membawa barang-barang lain berupa hewan ataupun tumbuh-tumbuhan juga harus lebih memahami aturan tentang karantina ataupun atau obat-obatan perlu harus ada izinnya. Jadi setiap prinsipnya setiap barang yang kita bawa harus benar-benar clear dan sudah dipersiapkan. Jika kalau membutuhkan izin dari instansi terkait, ya, itu tentu harus kita kantongin. Gitu.
1: Oke, okay. Ya. Silakan ada yang ingin ditambahkan?
0: Dan jika mengalami kesulitan di perjalanan, silakan menghubungin petugas-petugas bandara yang ada di manapun di luar negeri ataupun di dalam negeri. Tidak usah malu-malu untuk bertanya. Nah, kalau terhadap layanan kita di kantor Bea Cukai Labuan Bajo, bisa menyampaikan informasi ataupun pertanyaan. Kami menyiapkan beberapa layanan medsos kantor kita, baik itu Instagram. Instagram itu @beacukai.labuanbajo. Kalau di Facebook, Bea Cukai Labuan Bajo. Terus kalau websitenya labuanbajo.beacukai.go.id. Nah, yang sering kita, yang sering jadi saluran penyampaian informasi ataupun pertanyaan yang banyak masuk ke kita itu melalui WA di 0821-4475-6649. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Okay. Mungkin ada tambahan dari
1: Budi. Baik, ya. Terima kasih Pak Chris dan juga Pak Wens. Pagi ini sudah menyampaikan edukasi ya untuk pendengar dan juga pemirsa RRI. Ini terkait dengan tertib barang bawaan. Agar semua lebih tertib membawa barang bawaan, bisa jadi karena ketidaktahuan kita dianggap melanggar aturan yang berlaku gitu ya. Jadi kita harus memahami aturan bea cukai untuk penumpang dan awak sarana pengangkut. Dan untuk Anda yang ketinggalan mengikuti siaran ini, Anda bisa dengarkan kembali kami dan saksikan lagi di YouTube channel RRI Labuan Bajo ya, siaran ini ya, sehingga Anda akan lebih memahami tadi beberapa hal-hal terkait dengan tertib barang bawaan. Bersama narasumber kami tadi sudah menyampaikan informasi ini ada Pak Wenceslaus Gustinunsi Madung, fungsional PBJ Ahli Pertama, dan Bapak Christophorus Moalirong ya, fungsional PBJ Ahli Pertama dari kantor Bea Cukai Labuan Bajo sudah bersama kami. Terima kasih Bapak-bapak. Dan juga terima kasih untuk yang sudah menyaksikan acara ini dari awal hingga selesai. Saya Desi Natalia juga Budi Buku pamit dari ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat pagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Labuan Bajo, untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, BFM. 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Labuan Bajo. Labuan Bajo siang ini.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat siang, apa kabar Anda siang hari ini? Masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda. Dan iya, kita bertemu di Labuan Bajo siang ini pendengar ya, untuk edisi siang hari ini. Dan siang hari ini pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program dialog interaktif, dan sudah kami siapkan topik menarik untuk Anda dan juga datangkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya tentunya. Untuk siang hari ini pendengar, kami ada siapkan satu topik menarik ya. Ini merdeka dari bahaya listrik, wujudkan budaya keselamatan ketenagaan listrik kan untuk masa depan. Dan untuk membahas hal tersebut lebih dalam pendengar, kita sudah bersama di studio RRI Labuan Bajo ada narasumber kita, ada Darminio PDY Ramos selaku TLK3L dan KAM ULTG Flores Barat, dan juga ada Koela Ali Mutakin selaku TLK3L dan KAM ULP Labuan Bajo. Boleh kita sapa dulu, selamat siang Pak, Bapak-bapak semuanya.
2: Halo, selamat siang Kak Agung.
1: Selamat siang. Ini panggilannya siapa dulu nih? Yang di sebelah ada siapa saja nih?
2: Kalau saya Peter.
1: Oke, Kak Peter. Dan sebelahnya ada Pak? Kalau saya bisa dipanggil Pak Ali. Oke, Pak Ali. Oke, ini kita akan ada bahas satu topik menarik begitu Pak Ali ini dan Pak Peter ya, untuk siang hari ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi juga untuk masyarakat Labuan Bajo, khususnya untuk mendengarkan yang mendengarkan siaran siang hari ini begitu ya. Dan ini masih berkaitan juga karena ini kan mau masuk ke kemerdekaan HUT RI begitu ya. Ini kita akan bahas satu topik menarik ini, sangat penting juga untuk masyarakat bisa menjadikan ini sebagai referensi dan juga bisa memahami lebih baik lagi begitu. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan juga, dan untuk Anda pendengar yang sedang memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo, Anda bisa nanti kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo. Kita boleh mulai Pak, ini boleh nanti kita langsung saja Pak ya, ini boleh nanti siapa mau jawab, siapa mau jawab seperti itu ya. Kita santai saja begitu. Oke, Pak ini Pak Ali, Pak Peter, ini bisa disampaikan juga mungkin ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan keselamatan ketenaga listrikan ini Pak?
3: Ya mungkin izin menjawab ya dari saya dulu ya Pak Ami ya.
1: Iya, iya.
3: Mungkin dari sendiri keselamatan ketenaga listrikan ini ya. Pertama kita upaya untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya listrik yang ada, baik di rumah maupun di lingkungan sekitar, agar kita bisa mencegah terlebih dahulu untuk tidak terjadi kecelakaan di bagian ketenaga listrikan gitu. Okay. Secara garis besar seperti itu Pak Agung.
1: Secara garis besar seperti itu. Yeah. Dan ini mengapa keselamatan listrik itu penting dalam kehidupan sehari-hari Pak Ali?
3: Ya, jadi izin ya, untuk listrik yang sama-sama kita ketahui ya, yang secara manfaatnya sudah sangat banyak yang membantu aktivitas kita. Contoh hal kecil ya, seperti saat ini kita lagi streaming di YouTube, kalau tanpa listrik ya tidak bisa gitu ya.
1: Betul, betul, betul sekali ya.
3: Ya, tapi di satu sisi harus kita gunakan dengan baik-baik gitu. Kalau tidak dengan baik kita gunakan, otomatis ada bahaya-bahaya. Seperti bisa kita tersengat listrik, potensi bisa menghilangkan nyawa kita ya. Lebih fatality-nya seperti itu sih.
1: Untuk garis besarnya fatality seperti itu.
3: Seperti itu.
1: Dan kalau dilihat kan ini, kalau kita berbicara soal listrik kan memang ini menjadi salah satu kebutuhan juga masyarakat dimanapun itu begitu Pak ya. Dan kalau dilihat Pak ini, apakah listrik yang ada di rumah tangga, di rumah-rumah seperti itu, apakah itu bisa berbahaya?
3: Ya sangat bisa ya. Okay. Karena cukup di setiap rumah-rumah itu kan listrik selalu ada menemani kita ya. Ada dari stop kontak atau saklar, bahkan lampu-lampu gitu juga ada potensi bahayanya ya. Jadi dari kami untuk di bagian rumah sendiri ya, pastikan kembali secara instalasinya sudah sesuai standar. Itulah dipastikan itu gitu.
1: Nah, kalau misalnya dari sisi instalasinya memang sudah cukup sudah benar begitu ya, sudah tepat, apakah masih punya kesempatan untuk dia itu menjadi berbahaya begitu?
3: Kalau sudah benar semua ya. Iya.
1: Karena kan biasanya masyarakat mungkin berpikir kalau instalasinya sudah aman, berarti secara bahayanya minim begitu. Iya.
3: Bahayanya itu sebenarnya lari kembali ke perilaku kita jadinya ya.
1: Oke.
3: Jadi kalau secara instalasinya sudah oke semua, ya? Perilaku kita ini apa kita harus mengetahui juga gitu ya.
1: Iya.
3: Secara penggunaannya yang benar itu seperti apa gitu ya Pak Agung. Gitu ya. Jadi lebih ke perilaku sih sebenarnya.
1: Lebih nah,
3: jadi kita harus mengedukasi masyarakat juga yang terutama di rumah-rumah ya. Wajib mengetahui mana yang bahayanya seperti apa dari peralatan-peralatan yang ada di rumah-rumah gitu. Contohnya kayak stop kontak yang terlalu rendah atau stop kontak yang bertumpuk-tumpuk kan itu potensi bahayanya sangat tinggi di situ, apalagi ada anak-anak kan.
1: Betul, jadi perlu
3: pemahaman untuk masyarakat,
1: seperti itu. Kayak karena kalau kita berbicara soal orang awam kan pastinya berpikir ya kalau sudah aman instalasinya, kalau sudah aman susunannya berarti aman begitu.
3: Ya gitulah.
1: Oke, ini kalau dilihat Pak Ali, ini apakah tanda-tanda instalasi listrik bermasalah itu apa? Apakah ada tanda-tandanya?
3: Kalau untuk tanda-tanda salah satu deh ya, tanda-tanda listrik bermasalah, kalau kita lihat secara kasat mata, yang pertama itu kemungkinan ada kabel yang terkelupas gitu ya, secara kasat mata. Jadi secara tidak langsung, kalau kabel terkelupas kan kalau menyentuh dengan dinding dinding rumah kita, contohnya itu kalau di sistem meteran kita tuh biasa langsung muncul ada kodenya, ada di meteran tanda-tanda gitulah, ada kebocoran arus lah istrinya kayak gitu ya.
1: Dan mengapa tidak boleh menyentuh peralatan listrik ini dengan tangan basah? Ini juga saya ingin tanyakan, apakah memang seberbahaya itu, Pak Ali?
3: Ya, jadi gini, salah satu penghantar air kan salah satu bisa menghantarkan arus listrik ya. Jadi dia bisa membuat sengatan melewati air itu gitu. Makanya kalau kita pernah lihat ada video-video kebakaran, tim pemadam kan tidak langsung salkan menyiram kan.
1: Betul.
3: Jadi itu salah satu cara karena memang bisa via lewat air, dia lebih lebih berbahaya.
1: Kencang juga kencang sabungannya begitu ya.
3: Iya, kayak gitu.
1: Iya, biasanya kan iya saya sempat ada beberapa kali kemarin lihat video ya pemadam kebakaran begitu yang ketika listriknya tuh mungkin dia ada kelistrikan yang memang kurang, ini ada percikan api di situnya, tidak ditembak langsung ke sananya.
3: Iya gitu. Benar seperti itu lah. Karena air juga bisa menghantarkan.
1: Air juga bisa menghantarkan itu ya.
3: Seperti itu.
1: Oke, ini kalau kita berbicara soal bahaya listrik di rumah dan juga di lingkungan sekitar gitu, setelah instalasinya seperti itu. Ini mungkin saya boleh beralih ke Pak Peter dulu ini.
2: Siap.
1: Ini Pak Peter, apa sebenarnya peran dan tugas dari ULTG? Sebenarnya apa ULTG itu sebenarnya apa Pak Peter?
2: Baik, terima kasih Kak Agung. Nah kalau ULTG sendiri itu kepanjangan dari unit layanan transmisi dan gardu induk. Jadi kita peran kita mengoperasikan, kemudian kita memelihara dan juga kita memastikan peralatan transmisi dan gardu induk itu dapat berfungsi dengan baik dan menyalurkan energi listrik dengan aman dan handal. Nah, sedikit cerita ya Kak Agung. Mungkin dari produksi listrik dulu ya. Untuk kita tahu perannya ULTG itu di bagian mana. Jadi listrik diproduksi oleh teman-teman pembangkit, yaitu namanya unit pembangkitan, biasa disebut unit pembangkitan. Setelah diproduksi, nah listrik itu dinaikkan tegangannya menjadi listrik tegangan tinggi di gardu induk.
1: Nah,
2: ini awal dari tugas dan peran ini ULTG sebenarnya. Nah kemudian listrik yang sudah dinaikkan menjadi listrik tegangan tinggi, nah itu kan di gardu induk. Nah kemudian disalurkan atau ditransmisikan ke gardu induk lainnya melalui mungkin tower kalau Kak Agung lihat di mana ya, Wenahi atau ke arah Rangko, ke arah Golobilas itu ada tower besar. Nah itu namanya tower transmisi. Kemudian dari transmisi itu dia disalurkan ke gardu induk. Nah dan juga di gardu induk itu ada proses penurunan tegangan kembali. Jadi saat listrik tegangan tinggi tidak bisa langsung diproduksi oleh masyarakat kan. Diturunkan tegangannya menjadi tegangan menengah. Nah itu biasa di prosesnya tuh di gardu induk.
1: Di gardu induk
2: nah,
1: itu.
2: Nah itu di gardu induk ada trafo yang bisa menurunkan tegangan dari tegangan tinggi menjadi tegangan menengah. Nah itu biasa tegangannya itu dia sekitar 70 ribu volt sampai 150 ribu volt diturunkan menjadi 20 ribu volt di gardu induk.
1: Itu nah, untuk aman dikonsumsi oleh masyarakat.
2: Ya, nah kemudian setelah diturunkan, listrik didistribusikan. Nah itu tugas ULTG sampai situ saja tadi. Sampai
1: oh,
2: ya
1: diturunkan. Oh, menurunkan daya
2: listrik ya, sampai itu. Tegangan listrik, ya betul. Okay. Jadi kalau sudah listrik sudah menjadi tegangannya sudah tegangan menengah, ya itu sudah menjadi tugas Pak Ali untuk ya, mendistribusikan kepada masyarakat.
1: Masyarakat seperti itu.
2: Ya betul Pak. Nah dan juga untuk tugas-tugas pokok dari unit layanan transmisi dan gardu induk sendiri itu, yang pertama itu kita melakukan inspeksi terhadap tower, terus inspeksi terhadap kabel saluran tegangan tinggi, kemudian inspeksi terhadap peralatan-peralatan gardu induk. Yeah, nah kemudian kita juga memastikan kalau kondisi tower dan juga gardu induk kita itu tetap beroperasi dengan aman, dengan normal, dan juga kita menjaga keamanan aset dari gangguan mungkin alam ataupun juga aktivitas-aktivitas masyarakat. Nah dan juga salah satu peran dari unit layanan transmisi dan gardu induk ini adalah yang saat ini kita lakukan mungkin kita melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya listrik yang bisa membahayakan masyarakat ataupun membahayakan instalasi kelistrikan. Dan mungkin masyarakat ya mungkin tidak sering melihat lah proses dari penyaluran energi listrik tapi kita dari ULTG sendiri itu ya kita 24 jam itu tetap menjaga teman-teman standby untuk menjaga keandalan penyaluran energi listrik
1: gitu. Oke. Iya, tapi mungkin bisa dijelaskan sedikit mungkin ke masyarakat yang pendengar yang mendengarkan siaran kita siang ini, mungkin bisa dilihat ini kan ada sedikit berbeda dari pakaian seperti itu antara Pak Peter dan juga Pak Ali gitu ya. Jadi jangan nanti ketika masyarakat bertemu dengan orang yang mungkin ada logo PLN-nya dikira sama tugasnya seperti itu. Ternyata memang ada tugasnya masing-masing itu ya. Kalau Pak Peter mungkin lebih banyak di ruangan gitu.
2: Kita lebih ke peralatan.
1: Peralatannya.
2: Iya.
1: Lebih banyak lapangannya Pak Ali berarti.
3: Iya, karena saya di bagian yang unit layanannya. Jadi lebih banyak bertemu pelanggan. Jadi lebih ke lapangan juga ya.
1: Pengawasan. Pengawasannya lebih
3: cukup banyak di yang bekerja sebagian besar di lapangan gitu.
1: Iya.
2: Kalau kita itu kalau di lapangan ya mungkin itu yang tidak terlihat oleh masyarakat karena kita betul. Kerjanya ya kalau di tower, towernya di hutan.
1: Tersembunyi dia. Oke, ini Pak Peter, sebenarnya yang dimaksud dengan bahaya listrik eksternal pada bidang transmisi dan gardu induk itu seperti apa, Pak Peter?
2: Bahaya listrik eksternal ya di bidang transmisi dan gardu induk itu mungkin adalah potensi-potensi bahaya yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat ataupun kondisi di luar peralatan instalasi transmisi dan gardu induk yang dapat membahayakan kegiatan masyarakat atau lingkungan dan juga membahayakan instalasi listrik kita sendiri. Nah itu mungkin kegiatan-kegiatan masyarakat itu ya mungkin mohon izin ya bisa sebutkan yang dapat membahayakan keselamatan dan juga instalasi listrik itu mungkin yang pertama ya bermain layang-layang di sekitar jaringan listrik.
1: Bermain layang-layang.
2: Terus juga mungkin ada aktivitas-aktivitas tambang, mungkin biasa kalau ada aktivitas tambang kan itu kendaraan-kendaraan besar kan,
1: kendaraan besar
2: yang mungkin dilakukan langsung di bawah jaringan listrik. Kemudian mungkin ada pembangunan, terus masyarakat yang mungkin membiarkan atau menanam pohon di bawah jaringan listrik. Nah itu ada juga yang masyarakat yang mungkin karena belum diedukasi ya, itu mereka menggunakan tiang tower itu menjadi tali jemuran dan juga mengikat ternak di bawah tower, karena kan tower kita kan di hutan kan.
1: Jadi
2: mereka ikat ternak di bawah tower terus dijadikan tempat istirahat kalau opa oma yang di kebun biasa kalau capek siang woi istirahatnya di bawah tower. Dan juga yang mungkin yang paling ya kita takutkan itu mungkin ya ada juga oknum-oknum yang melakukan pengerusakan atau pencurian peralatan-peralatan listrik kita yang ada di tower kan. Mungkin tower kita berada di hutan, jadi
1: iya. Jadi dipikir kayak ya sekedar tower saja jadinya. Ya.
2: Jadi karena mungkin gangguan instalasi listrik itu bukan hanya disebabkan oleh peralatan, kerusakan peralatan kita, tapi bisa juga disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, itu mungkin yang jika masyarakat sudah memahami tentang betapa pentingnya menjaga keselamatan dan juga keandalan instalasi listrik, mungkin masyarakat bisa lebih peduli terhadap keselamatan diri sendiri, keluarga, lingkungan,
1: dan sekitar, ya seperti itu.
2: Juga itu tidak secara tidak langsung ikut menjaga keandalan penyaluran energi listrik. Gitu.
1: Oke. Iya. Ini memang karena banyak hal-hal yang sepele mungkin bagi mereka begitu ya, bagi pendengar masyarakat begitu mungkin berpikirnya ya tower, apalagi kan mereka cuma lihat puncaknya karena tinggi begitu. Yang paling mereka berpikirnya mungkin yang membahayakan, yang berbahaya mungkin di atasnya.
2: Iya betul.
1: Di bawahnya tidak. Jadi ya sudah bersantai di situ. Wah ini. Tapi memang masih banyak, sampai saat ini masih cukup banyak masyarakat di yang melakukan hal-hal seperti itu.
2: Pak Peter. Iya kalau sampai sejauh ini juga mungkin sudah banyak hal, banyak yang kita temui mungkin seperti bulan Juli, awal bulan Juli itu kita dari tim pemeliharaan jaringan transmisi itu kita ada temuan layang-layang di jaringan transmisi jalur Ruteng Labuan Bajo itu. Lokasinya di Lembor. Nah, itu. Setelah ditemukan oleh tim inspeksi dan segera dilaporkan, kita membuatkan jadwal pekerjaan, mempersiapkan pekerjaan untuk melakukan pembebasan benda asing lah, benda asing pada tower transmisi. Dan juga cara pengalaman ya, mungkin kita di Flores ini mungkin ada musim cengkeh ya, musim cengkeh juga waktu panen ya pernah itu sekali. Teman-teman yang inspeksi tower ya menemukan ternyata ada masyarakat yang buat tangga cengkeh itu tinggi sekali dan memang dekat sekali dengan jaringan tower. Listrik ya. Dan itu waktu ketemu langsung dilaporkan ke kita di kantor kita juga langsung turun ke lokasi memberikan edukasi dan sama-sama kita melakukan evakuasi tangga cengkeh ini ke dan dipindahkan ke tempat yang mungkin lebih aman lagi. Dan mungkin ya kalau sejauh ini mungkin ya masih banyak juga sih kerusakan-kerusakan pada peralatan-peralatan tower dan pencurian
1: bahkan ya.
2: Betul.
1: Oke, tapi kalau bisa disampaikan sendiri Pak Peter, ini berapa sebenarnya jarak amannya? Misalnya kayak tadi disampaikan mungkin kalau misalnya tidak boleh mungkin orang-orang untuk bersantai di bawah towernya, kira-kira jarak aman seberapa supaya bisa setidaknya tidak disalahgunakan begitu?
2: Oh ya baik, mungkin untuk jarak aman ya di tower itu mungkin ya lebih dari 10 meter ya, tidak lebih boleh beraktivitas di bawah tower.
1: Oke. Ya. Berarti memang lebih dari 10 meter
2: ya betul, karena juga di setiap tower kita juga kan kita sudah ada tagging bahaya tegangan tinggi, awas jangan bermain di sini.
1: Tapi masih tetap saja. Ya itu tadi. Dan kalau bisa disampaikan sendiri Pak Peter, bahaya yang paling mengerikan, bahaya yang paling fatal ketika itu dilanggar seperti itu apa saja Pak Peter?
2: Baik, mungkin untuk bahaya yang paling fatal ya
1: sebenarnya
2: kesetrum mungkin, dan juga kan peralatan-peralatan di tower itu mungkin ya kalau ada kejatuhan benda dari atas juga ya mungkin walaupun dia kecil ya tapi ya mungkin lumayan juga lah kalau mengenai orang yang beraktivitas di bawah mungkin sejauh ini mungkin ya bayang paling fatal ya kita tersengat listrik mungkin karena bermain layang-layang kan benangnya bisa mengantarkan listrik juga.
1: Betul. Oke, ini kalau kita kembali ke Pak Ali dulu di bagian tim lapangan ini.
3: Siap.
1: Ini mengapa saat hujan sebenarnya Pak Ali? Ini kalau saat hujan atau angin kencang sering terjadi pemadaman. Ini biasanya mungkin masih disalahpahamkan oleh masyarakat begitu. Ketika hujan enaknya kan tidur dengan lampu yang enak seperti itu, tapi tiba-tiba padam seperti itu.
3: Oh ya, izin ya. Jadi kalau bilang sengaja padam itu berarti PLN yang rugi berarti ya.
1: Oke.
3: Jadi bukan disengajakan ya.
1: Okay.
3: Karena kondisi kes-kes hujan itu secara proteksi kita, secara jaringan kita kan biasa hujan tuh ada di setelah petir atau anginnya. Karena memang beberapa potensi bahaya di lapangan yang penyebab gangguan salah satunya faktor yang pertama tuh, yang pertama petir ya, kalau hujan disertai petir tuh biasa proteksi kita tuh bekerja, berarti mengamankan sisi dari tadi tembus ke gardu induk, jadi sebelum sampai tembus ke pekerjaannya Peter di sistem kami di jaringan, sudah terproteksi ya, jadi bukan sengaja kami memadamkan gitu ya, itu yang pertama. Terus yang kedua biasanya ada karena jalur kami sudah banyak juga yang melewati hutan-hutan pohon yang cukup tinggi. Terkadang tuh di saat hujan itu ada beberapa pohon tuh yang tumbang yang menimpa jaringan kami. Itu jadi salah satu faktor yang memang terjadinya padam di saat kondisi ini hujan gitu ya. Mau tidak mau gitu. Karena untuk mengamankan juga ya dari secara keselamatan di lingkungan sekitar juga gitu. Gitu Pak Kagung ya.
1: Oke, ya karena ini memang masih cukup banyak ketika tiba-tiba hujan, harusnya nyaman dengan selimut dan lampu kecil bermain HP begitu, tiba-tiba padam kan. Wah, ini semuanya salahnya PLN begitu jadinya.
3: Ya, seperti itulah memang. Tapi secara keandalan kami di sisi distribusinya ya, kami selalu berupaya walaupun hujan tetap handal ya, tapi di faktor yang tadi eksternal yang tidak bisa kami kendalikan tadi yang sudah saya sampaikan awal, memang itu di luar kendali kami. Jadi setelah ada kejadian seperti itu ya, bagaimana cara kami untuk ini lebih mempercepat pemulihannya gitu biasanya.
1: Ini mungkin biasa sering sekali, masih sering, cukup sering untuk dilakukan oleh masyarakat umum begitu Pak. Kenapa sebenarnya menebang pohon di dekat yang listrik itu berbahaya?
3: Ya, yang pertama yang otomatis bisa tersengat ya. Tersengat karena jaringan listrik kami itu kan tidak terlihat, tapi bisa dirasakan ya. Dengan sentuhan-sentuhan pohon tadi bisa tembus sampai bawah ya. Bisa menghilangkan nyawa gitulah jadi makanya. Jadi saran dari kami, jika ada pohon-pohon ya yang dimiliki masyarakat yang memang tidak bisa ditebang sendiri ya, bolehlah untuk menyampaikan ke PLN untuk bisa sama-sama kami yang untuk
1: bantu
3: membersihkan ya, atau penebangannya seperti itu Pak Kagung.
1: Ini kalau dilihat juga Pak Ali, ini apakah menyentuh tiang listrik ini ya, tadi sudah sempat disampaikan juga ya, kalau misalnya memang kalau ada basah seperti itu alangkah, kalau misalnya lagi posisi banjir seperti itu.
3: Posisi banjir.
1: Iya, kalau posisi banjir itu seperti apa? Apakah memang kan itu kan kena air begitu Pak Ali ya? Maksudnya tidak boleh bercentuhan langsung dengan yang namanya kontak listrik seperti itu. Tapi mungkin ada masyarakat yang mungkin saja lampunya ketika banjir lampunya masih nyala seperti itu. Sebaiknya apakah memang boleh dimatikan langsung atau seperti apa?
3: Ya, kalau secara, kalau ada kondisi case banjir itu ya, itu sudah masuk di case bencana, otomatis kami dari sistem PLN langsung mematikan. Otomatis gitu ya, supaya tidak, jangan sampai ada korban jiwa. Tadi sudah sampai awal, air bisa mengantarkan gitu.
1: Iya, itu poin pentingnya
3: Poin pentingnya tadi di situ ya, jadi kami pasti otomatis langsung
1: mengamankan
3: kita punya jaringan gitu.
1: Ini ya karena kalau berbicara soal hal-hal seperti ini kan memang cenderung biasanya masyarakat inginnya, apalagi kalau misalnya banjirnya di sore hari sudah gelap seperti itu, pasti masih membutuhkan cahaya, walaupun tidak peduli sudah belakangnya ini bahayanya seperti apa, yang penting nyaman diri sendiri dulu seperti itu. Kalau dari Pak Ali sendiri ingin sampaikan bahaya apa, efek-efek paling berbahaya apa ketika hal-hal itu terjadi seperti itu?
3: Ya, yang paling berbahaya itu kalau di biasa istilah kami ya, fatality tadi ya, bisa menyebabkan meninggal dunia ya, itu yang paling sangat-sangat berbahaya. Yang kedua ya bisa, yang paling agak ringan ya luka bakar gitu ya, tidak ringan. Tapi harapan dari kami sih jangan sampai hal-hal itu terjadi lah. Jadi makanya kami selalu beredukasi, terus menjatuhkan edukasi kepada masyarakat yang masih belum memahami bahaya-bahaya yang ada di lingkungan sekitar. Kami terus menyampaikan untuk itu, salah satunya tadi pembagian brosur-brosur kami ya, ada peduli listrik di situ, ada poin-poinnya yang sudah mencakup dari potensi-potensi bahaya yang ada gitu di lingkungan ini lingkungan sekitar dengan penggunaan listrik yang ada gitu.
1: Pertanyaannya, apakah masyarakat bisa instalasi listrik dengan sendiri begitu tanpa harus bantuan dari pihak PLN seperti itu?
3: Ya, kalau dari kami sih kami tidak menyarankan ya, karena secara kompetensi punya juga ya, harapan kami yang lebih berkompeten, jangan sampai ada hal-hal yang di luar ini apa, kendali PLN sendiri dari segi instalasinya kan, itu harus ada orang-orang khusus yang mempunyai kompetensi di bagian pemasangan instalasi tersebut. Jadi secara setelah pemasangan harus aman juga secara instalasi dan juga aman ke depannya gitu. Jadi kami tidak menyarankan lah untuk kalau bisa mencari orang-orang walaupun, yang berkompeten gitu ya.
1: Iya, walaupun orangnya mereka bisa mereka tahu, mereka bisa, tapi takutnya kan ketika ada apa-apa, karena kalau sudah terjadi apa-apa pasti larinya ke PLN.
3: Ya, betul.
1: Walaupun gitu, dikira sendiri kan.
3: Benar-benar gitu. Itu yang kami sampaikan, kalau bisa jangan sampai jadi seperti itulah.
1: Iya. Oke. Pak, ini sebenarnya saya mau tanya, MCB itu apa, Pak?
3: MCB itu tuh mini circuit breaker, yaitu salah satu pembatas kami di meteran ya. Di meteran sebagai jika ada hubung arus singkat di bagian instalasi tadi. Jika suatu waktu instalasinya ada bermasalah atau kuslet, nah itu yang jadi pengaman paling pertama di sisi meteran kita.
1: Di sisi
3: gitu. Jadi dia bekerja di situ. Jadi sebelum terjadi kebakaran yang lebih lanjut, jadi dia sudah bekerja terlebih dahulu gitu secara proteksi kita.
1: Nah, biasanya kan kalau kita berbicara, kalau kita lihat di masyarakat, apalagi kalau musim-musim Natal seperti itu kan ada lampu-lampu listrik-listrik, lampu-lampu jalan seperti itu ya. Pertanyaan adalah apakah kabel yang telanjang seperti itu, biasanya bahasanya seperti itu, apakah kabel yang telanjang itu masih aman digunakan hanya dengan isolasi seperti itu?
3: Ya.
1: Ya, disarankan atau tidak kalau seperti
3: kalau dari kami sangat tidak menyarankan ya. Memang itu, tapi kita lihat juga dari kualitas kabelnya ya. Nah, tapi semoga jangan pakai kabel yang jelas-jelas harus tidak terisolasi dengan baik, karena itulah sumber dari bahaya listrik itu sendiri. Berawal dari isolasi itu tembus mengenai kita gitu ya.
1: Betul.
3: Jadi kami dari PLN tidak menyarankan,
1: tidak disarankan lah, seperti tidak itu ya. Seperti walaupun itulah. Memang bisa, tapi ya, sebaiknya jangan
3: gitu. Kayak gitu.
1: Iya, karena kalau kita lihat sendiri kan untuk menyambung kan ya tidak peduli nih. Yang penting bisa aman saja, karena di ini taruh di isolasi saja sudah aman. Yang penting nyala.
3: Aman untuk yang pas kerjanya, tiba-tiba yang lewat ini yang buat
1: aman. Iya, yang kena itu.
3: Nah, itu dia Kak Agung.
1: Oke. Nah, ini apakah instalasi itu perlu dicek secara berkala, Pak Ali?
3: Ya, kami menyarankan dari PLN kan namanya suatu peralatan ada masanya ya, ada umurnya.
1: Oke.
3: Gitu ya. Kami sarankan untuk pengecekan secara berkala itu minimal 5 tahun sekali lah,
1: 5
3: untuk memastikan
1: tahun sekali.
3: Ya. Oke. Isolasinya masih baik atau tahanannya masih baik atau tidak gitu. Jadi kami sarankan untuk berkala itu 5 tahun sekali lah untuk pengecekannya. Untuk dari kabel instalasinya ya, Kak ya.
1: Berarti memang disarankan minimal 5 tahun sekali perlu dicek
3: ya
1: instalasinya.
3: Kalau mau lebih cepat juga lebih bagus, lebih tahu memitigasi dari awal gitu.
1: Gitu. Jadi ya. Jadi patennya dia berapa kali wajibnya untuk melakukan pengecekan instalasinya?
3: Oh ya, ini tadi saya sampaikan bahwa 5 tahun sekali, tapi bisa lebih cepat ya, 3 tahun untuk kita memastikan gitu.
1: Oke. Berarti memang bebas ya.
3: Nah, kalau kita merasa bahwa kabelnya ini kita lihat kok sudah sering koslet, sering ini berarti harus kita cek-cek lebih sering, karena secara kualitas kabel instalasi pun juga berbeda-beda kan.
1: Itu juga berpengaruh.
3: Berpengaruh. Beda harga, beda kualitas lah seperti itu. Ada masyarakat yang tidak memahami seperti itu kan. Ini maunya yang penting nyala-nyala.
1: Iya, itu nyala tadi.
3: Gitu kan.
1: Yang terpenting dia nyala, dia aman.
3: Tapi kualitasnya ini yang kita lihat itu.
1: Nah, ini kita kembali ke Pak Peter sendiri. Ini sebenarnya bagaimana cara menghubungi PLN jika potensi bahaya listrik atau melaporkan gangguan listrik?
2: Baik, untuk menghubungi PLN mungkin sekarang mungkin semua orang sudah mempunyai handphone ya, bisa langsung menginstal aplikasi PLN Mobile. Dan di aplikasi PLN Mobile juga terdapat menu pengaduan. Itu biasa kalau ada gangguan atau ingin melaporkan pengaduan kepada PLN bisa langsung dari aplikasi PLN Mobile, dan petugas bisa langsung ke lokasi.
1: Bisa bawa, berarti memang secara singkatnya sekarang dari PLN sendiri sudah ada mobilenya seperti itu ya. Ini sebenarnya yang dilakukan, upaya yang dilakukan WLTG Flores Barat menyongsong Hari Kemerdekaan RI ke-81 ini apa ini, Pak Peter?
2: Baik, untuk upaya yang dilakukan dari tim unit layanan transmisi Garuda Induk Flores Barat menyongsong hari ulang tahun RI yang ke-81 itu, kita sudah melakukan pengecekan berkala terhadap instalasi transmisi dan juga garu induk dan juga mungkin dalam minggu-minggu kemarin juga kita sudah melakukan pemangkasan dan juga penebangan-penebangan pohon yang mungkin berpotensi apa mendekati jaringan listrik, dan juga kita juga melakukan inspeksi yang sudah menggunakan alat uji biar biar hasil inspeksi yang kita lakukan itu lebih akurat dan memastikan betul-betul keadaan peralatan-peralatan kita sangat handal dan juga siap untuk menyalurkan energi listrik dari pembangkitan sampai didistribusikan kepada pelanggan.
1: Sudah dijalankan?
2: Siap, sudah dijalankan. Dan mungkin juga beberapa unit kita juga sudah melakukan gelar pasukan dan peralatan untuk memastikan betul-betul kondisi kesiapan kita untuk menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia. Dan juga mungkin kita tahu sendiri kalau di Labuan Bajo juga ada event-event besar yang akan dilaksanakan dan kita dari unit line dan transmisi di Garut Induk Flores Barat betul-betul memastikan agar suplai sistem kelistrikan boleh berlangsung aman dan handal.
1: Ya apalagi kalau kita lihat Labuan Bajo ini kan memang kota yang di pinggir pantai, seperti masih berkaitan kuat dengan air seperti itu. Dan oke, mungkin boleh kita jeda sesaat, setelah ini kan kita lanjutkan lagi Pak Peter, Pak Ali ya.
4: Siap,
1: boleh. Oke, untuk Anda pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, silakan langsung saja ke YouTube RRI Labuan Bajo. Kami jeda sesaat, untuk setelah ini kan kami lanjutkan obrolan kami siang hari ini.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Labuan Bajo siang ini.
4: Ya benar, masih dari kawasan Jalan Senaru di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih bersama dengan dua narasumber kita, ada Pak Peter dan juga ada Pak Ali di studio RRI Labuan Bajo. Pak Ali, Pak Peter, boleh kita lanjutkan ya obrolan kita siang ya, hari ini?
5: Silakan, Kak Gung.
4: Oke, ini

0: mungkin boleh dijawab oleh Pak Ali ya. Mungkin ini
1: siap, siap.
0: Sebenarnya tanda-tanda instalasi listrik bermasalah itu seperti apa? Apa tanda-tandanya? Selain mungkin lampunya kedap-kedip begitu?
1: Ya, untuk tanda-tanda yang pertama kita lihat ya, MCB kami itu diemeteran sering lompat sendiri. Itu sudah
0: pasti
1: salah satu tanda.
0: Jeglek sendiri dia.
1: Sendiri. Okay. Itu sudah salah satu tanda instalasi kita tuh ada yang bermasalah.
0: Oke, okay. Gitu. Oke. Okay.
1: Yang kedua tadi, kalau secara kasat mata kita melihat setelah itu kan biasa ada pengecekan nih. Mm-hmm. Kita biasa menghubungi PLN atau apa pengecekan, pasti kan kami ada akan pengecekan langsung, mengecek bagian mana yang penyebabnya ini.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi baru bisa kita menjelaskan, oh ini bagian ini yang bermasalah gitu biasanya.
0: Oke. Okay. Oke, berarti memang tanda-tanda awalnya sudah nanti sudah akan pasti seperti itu
1: ya,
0: gitu ya.
1: Iya, kalau apa seperti itu.
0: Sering jeglek ya,
1: seperti jeglek, itu. Nah, itu berarti ada case instalasi kita lagi masalah.
0: Sering jegleknya ini biasanya kan mungkin banyak salah paham seperti itu. Minimal dia berapa kali selalu jegleknya? Apakah sekali jeglek langsung oh ini harus lapor PLN nih? Atau dia berskala begitu, Pak?
1: Jadi jeglek di sini dalam artian tuh biasanya MCB-nya kembali itu ada dua versi. Yang pertama korslet ya, karena instalasinya kita bermasalah. Yang kedua tuh kurang daya sebenarnya.
0: Takutnya disalahpahamkan seperti itu.
1: Disalahpahami. Jadi pikir jeglek terus nih masalah instalasinya padahal kurang daya biasanya gitu. Lebih jadi biasa kalau tim kami ada laporan seperti itu, kami pengukuran pemakaian maksimal di rumah-rumah itu seperti apa. Kalau memang ternyata kita ukur berlebihan ya, berarti itu salah satu faktor ya, kita sarankan untuk menambah daya gitu. Di samping tadi aja jeglek karena korsleting ya gitu ya, hubung singkat tadi.
0: Iya. Tapi memang berarti kalau misalnya ada terjadi hal seperti itu di masyarakat seperti itu, wajib setidaknya langsung menghubungi PLN supaya bisa dicek kepastiannya seperti apa begitu ya.
1: Ya benar.
0: Oke.
1: Nah, untuk pengecekan pun sekarang kan kami dari PLN juga sudah dimudahkan ya. Ada aplikasi kami, aplikasi hebat kami ya, PLN Mobile.
0: Jadi apapun
1: bisa lewat situ. Jadi semuanya semakin mudah lewat situ. Urus penggangguan pelanggan atau keluhan atau bahkan mau penyambungan baru atau informasi penambahan daya atau lainnya, bahkan beli pulsa pun dari
0: bisa
1: situ.
0: Dari situ.
1: Jadi itu aplikasi hebat kami dari PLN. Nanti bisa diakses lewat situ aja. Jadi tidak perlu ke kantor gitu. Jadi langsung tereksekusi.
0: Iya, langsung daripada ribet-ribet lagi nanti ya.
1: Ya,
0: takutnya nanti
1: itu,
0: malah
1: kan
0: bilang daripada ribet lagi begini, enggak usah deh.
1: Ya.
0: Malah repot jadinya.
1: Iya, benar. Karena kebanyakan masyarakat masih ada yang menunggu atau menelpon orang-orang kenalannya lah.
0: Iya,
1: sedangkan kami
0: iya.
1: di sistem PLN saat ini ya harus laporan tuh harus
0: terdata
1: semuanya
0: itu. Struktur
1: gitu.
0: Ya.
1: Baru bisa kita proses.
0: Oke.
1: Ada kendala jaringan atau apa ya, bolehlah kita hubungi kenalan atau kantor.
0: Iya.
1: Tapi kami sarankan harus lewat PLN Mobile gitu. Sekarang sudah seperti itu.
0: Iya. Oke, Wali Peter, ini kita sudah ada di live YouTube RRI. Mungkin boleh kita lihat dulu ada beberapa pertanyaan ini. Cukup banyak ya yang memantau kita di YouTube live RRI Labuan Bajo ini ya.
1: Siap.
0: Boleh, ini ada, kita boleh tanyakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Alusius Joko. Ini bertanya, selamat siang, izin bertanya buat Pak Ali atau Pak Ramos, prosedur pertama yang dilakukan saat melihat korban tersengat arus listrik itu seperti apa? Apakah memang ketika melihat, biasanya kan kalau orang tersengat arus listrik kan singkat seperti itu, jadi langsung selesai. Nah, apakah pertolongan pertamanya sama seperti menolong korban-korban yang lain seperti itu, langsung bisa disentuh kah atau seperti apa? Boleh dijawab.
2: Izin mungkin saya menjawab dari pertanyaan dari pendengar setia RRI Labuan Bajo. Mungkin ketika kita melihat ada orang yang kesetrum, mungkin ya di rumah lah, yaitu mungkin yang pertama kita lakukan itu jangan langsung mengambil handphone terus foto dan buat status.
0: Iya.
2: jangan juga langsung menyentuh korban. Tetapi yang kita lakukan pertama adalah kita pastikan dulu kalau di sekitar korban sudah betul-betul aman atau sudah tidak ada tegangan lagi, tidak ada energi listrik yang mungkin masih ada di sekitar korban tersebut. Kita pastikan dulu kalau sumber listrik sudah terputus. Nah itu kita pastikannya di mana itu? Biasa kita pastikannya kembali ke MCB kalau di rumah ya. Kita langsung ya pastikan dulu MCB-nya masih nyala atau sudah mati.
0: Okay.
2: Nah, kalau misalkan masih nyala ya kita silakan ya kita matikan dulu dan itu otomatis arus listrik sudah terputus di meteran saja, tidak sampai ke instalasi rumah kita. Nah itu barulah kita bisa melakukan pertolongan pertama pada korban yang apa
0: terkena kesetrum itu. Berarti memang matikan dulu arus listriknya dulu, segalanya. Ya. Baru boleh ditangani
2: seperti itu. Pastikan dulu ya aman lah gitu. Jangan sampai saat kita melihat ada korban yang kesetrum ya, karena kita juga mau langsung menolong kita juga kesetrum.
0: Korban selanjutnya jadi. Iya. Tapi apakah misalnya ada korban yang tersengat arus listrik, apakah memang di dalam tubuhnya ada tersisa-sisa kayak listrik seperti itu paling. Jadi mungkin apakah bisa langsung disentuh begitu, dipegang, digendong seperti itu atau seperti apa?
2: Kalau misalkan korbannya
0: kalau terjadinya di luar langsung, di lapangan di luar mungkin begitu.
2: Izin kalau di luar itu biasa amit-amit lah.
0: Iya.
2: Tapi ya biasa langsung kalau waktu di sistem jaringan kita itu mungkin ya biasanya langsung otomatis tegangannya terputus karena di jaringan kita kan kita di sistem kita lah ada banyak lah peralatan-peralatan proteksi ya, fungsinya sama kayak MCB langsung terputus.
0: Iya.
2: Sehingga ya kita bisa mungkin dengan tindakan selanjutnya mungkin kalau mungkin ada orang yang belum paham tentang pertolongan pertama pada kecelakaan itu bisa langsung melarikan ke mungkin puskesmas atau rumah sakit terdekat.
0: Oke, berarti secara teknisnya hampir sama begitu ya Pak. Yang terpenting arus listriknya di sekitar itu sudah mati dulu, aman dulu, baru bisa melakukan pertolongan seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya ini buat Pak Ali nih.
1: Siap.
0: Pak Ali, apa inovasi atau program PLN yang mendukung terciptanya budaya keselamatan di era elektrifikasi dan kendaraan listrik yang makin banyak dipakai oleh masyarakat di Labuan Bajo ini, Pak Ali?
1: Oh baik, Agung, ini pertanyaannya bagus sekali dan menarik ya.
0: Iya, ini dari pendengar kita di RR Labuan Bajo ada Pak Valdi Barca ini.
1: Oh ya, ngeri berarti beda fans Barca. Nah,
0: berarti fans Barca.
1: Fans Barca kayaknya kelihatan dari namanya gitu ya.
0: Oke, iya.
1: Ya, terima kasih ya buat Pak Valdi Barca sudah menyampaikan pertanyaan yang cukup menarik nih. Yang jadi untuk di era sekarang ya, PLN sedang menghadirkan berbagai inovasi dan juga program ya di era ini kendaraan listrik maupun era elektrifikasi saat ini ya. Bagaimana mendukung di bagian keselamatan. Nah, mungkin dari saya yang pertama ya, kami dari PLN sedang gencar-gencarnya juga ya karena mendukung kendaraan listrik yang ada, sedang membangun home charging service, yaitu layanan pemasangan pengisian kendaraan listrik ya untuk di rumah-rumah gitu ya.
0: Tapi
1: untuk di case di Manggarai Barat sini memang belum terlalu banyak juga gitu ya. Karena penggunaan kendaraan listrik juga belum terlalu banyak ya. Jadi harapannya semoga kedepannya bisa meningkat secara penggunaan kendaraan listrik. Terus yang kedua, di sini kita untuk berinovasi untuk melakukan pengembangan dari SPKLU yaitu stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang saat ini sudah ada beberapa titik yang sudah kami pasang. Salah satunya di kantor kami di WLP Labuan Bajo ya, depan Samsat. Yang selanjutnya ada di Kampung Ujung juga, yang di depan Starbucks itu ya. Itu juga ada, ada sudah ada sekitar, dan di Polres juga sudah ada, ada sekitar 4-5 titik ya di kita di Labuan Bajo sini. Terus yang selanjutnya kita untuk inovasi untuk digitalisasi ya, tadi sudah sampaikan melalui aplikasi kami yang
0: sungguh
1: lewat canggih tadi, PLN Mobile ya. Semua bisa lewat genggaman ya untuk pelaporan apapun dan kebutuhan terkait listrik gitu ya. Jadi tanpa ke kantor bisa lewat aplikasi gitu. Terus yang selanjutnya ya untuk inovasi kami dari bagian K3L sendiri ya, kami juga masif untuk menyampaikan edukasi, sosialisasi terkait apa itu bahaya listrik seperti ini. Salah satu ini yang kita sampaikan di Radio RRI, salah satu upaya kami untuk mencegah agar tidak terjadinya kecelakaan ataupun bahaya listrik kepada masyarakat umum atau bahkan di lingkungan-lingkungan sekitar kami itu ya. Nah, itu ada beberapa hal yang inovasi yang
0: dilakukan.
1: Kami ingin lakukan lah kedepannya dan sedang berproses seperti itu ya gitu.
0: Oke, baik Pak. Ini karena kita juga dibatasi oleh waktu ini Pak ya. Siap. Ini bisa disampaikan untuk terakhir, mungkin bisa disampaikan pesan-pesan ataupun ajakan-ajakan untuk masyarakat ataupun pendengar RRI yang lagi memantau kita di siaran siang hari ini. Silakan, boleh dari Pak Ali dulu atau Pak Peter dulu, silakan.
1: Oke, boleh izin dari saya dulunya. Baik, terima kasih dari Kak Agung ya ini. Untuk pesan-pesan untuk para pendengar RRI dan juga masyarakat khususnya di Labuan Bajo. Saat ini kita lagi masuk di momen kemerdekaan ya, di mana saat ini cukup euforia pemasangan umbul-umbul maupun pemasangan gapura atau bendera. Jadi harapan dari kami selaku di bagian K3L mengharapkan untuk pemasangannya yang sesuai standar, jangan sampai ada tiang listrik kami atau jaringan listrik yang sudah sangat dekat kita memaksakan untuk ini pemasangannya ya, karena akan berpotensi yang pertama bisa menyengat diri sendiri yang bagian pemasangan, dan yang kedua juga akan mengganggu instalasi jaringan listrik kami. Nah, yang bisa menyebabkan padam di bagian listrik kami dan juga akan berimbas kepada masyarakat luas. Jadi kenapa PLN memadamkan, padahal salah satu case-nya.
0: Itu
1: harapan kami. Nah, di momen kemerdekaan ini kita harus bisa merdeka dari segala-galanya lah.
0: Amin.
1: Jadi itu dia. Merdeka dalam semangat dan juga merdeka untuk mengetahui bagaimana bahaya listrik ataupun manfaat seperti apa yang harus kita gunakan dengan baik gitu.
0: Betul.
1: Amin. Itu dari saya,
0: Kak. Oke, siap, Ali. Dari Pak Peter silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Agung. Dari saya sendiri, listrik mungkin sangat bermanfaat di era saat ini, dan juga listrik dapat menerangi kehidupan kita, namun sangat bahaya jika kita mengabaikan keselamatan dari cara pemanfaatan energi listrik sendiri. Mungkin pesan kepada seluruh masyarakat mendengar saya saat ini untuk tidak merusak peralatan listrik, tidak beraktivitas di dekat peralatan listrik, dan juga kami menghimbau agar masyarakat segera melaporkan jika melihat potensi-potensi bahaya pada instalasi kelistrikan, baik di jaringan tegang menengah ataupun jaringan tegangan tinggi, dan juga sama-sama menciptakan kondisi yang aman. Mungkin saya mewakili seluruh tim dari ULTG Flores Barat mengucapkan terima kasih juga kepada RRI Labuan Bajo yang telah memfasilitasi kami untuk melakukan edukasi bahaya listrik kepada seluruh masyarakat, dan juga terima kasih juga kepada PLN Unit Pelaksana Transmisi Kupang dan juga PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Flores Bagian Barat yang telah mensupport kami dalam melaksanakan kegiatan ini, dan kepada masyarakat Manggarai Barat atau seluruh pendengar RRI di mana saja berada, mungkin mari kita sama-sama menciptakan kondisi yang aman dan merdeka dari bahaya listrik.
0: Siap. Amin. Terima kasih banyak Pak Peter, Pak Ali. Mungkin bisa terakhir ini, terakhir sekali bisa disampaikan entah nanti Pak Ali ataupun Pak Peter boleh menjawab. Kalau misalnya tadi kan bilang kalau ada pengaduan untuk kelistrikan seperti itu bisa langsung ke PLN Mobile seperti itu. Apakah ada satu kontak nomor yang bisa dihubungi? Apa kalau misalnya ada yang tidak punya handphone yang canggih mungkin seperti itu?
1: Oh ya. Mungkin izin dari saya menjawab ya, ini bagian pelayanan ya. Jadi di PLN juga ada call center kami yang call 24 jam ya di PLN. Call center 123 biasanya pakai telepon ke 123 langsung bisa nyambung. Langsung siap. Kalau memang dari PLN Mobile tidak bisa, bisa via itu tadi.
0: Bisa
1: via PLN 123.
0: Siap itu tadi. Baik, terima kasih banyak Pak Peter, Pak Ali. Terima kasih banyak untuk waktunya di Labuan Bajo siang ini untuk dialog interaktif siang hari ini pendengar. Baik pendengar, untuk Anda yang terlambat ataupun tidak sempat menyaksikan kita secara full, Anda bisa nonton kembali siaran ini di YouTube RRI Labuan Bajo. Saya Agung Sena dan juga narasumber kita ada Pak Peter dan juga Pak Ali pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, terima kasih.
1: Terima kasih. Pro 1.

Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, senang sekali saya Yuli Namul masih mengudara untuk Anda di Labuan Bajo hari ini edisi Selasa 11 Agustus begitu ya, 2026. Dan pendengar, bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan juga semoga segala aktivitas yang sudah Anda jalani sejak tadi pagi berjalan dengan lancar ya. Dan pendengar, tidak terasa kita sudah memasuki tanggal 11 Agustus 2026 ya. Dan bagi Anda yang sejak tadi pagi sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas begitu ya, semoga semua urusan hari ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran hingga sore nanti. Dan mendengar, siang hari ini seperti maksud kami siang hari seperti ini biasanya aktivitas sedang padat-padatnya begitu. Jangan sampai karena terlalu sibuk kita lupa memberikan perhatian kepada tubuh kita. Pastikan tubuh kita sudah tercukupi ya, yaitu dengan pastikan sudah makan, cukup minum air putih, dan kalau tubuh mulai terasa lelah, sempatkan untuk beristirahat sejenak ya. Dan juga untuk Anda yang mungkin hari ini belum sesuai yang Anda harapkan, tidak perlu terlalu keras kepada diri sendiri ya. Kita tidak harus menyelesaikan semuanya sekaligus, ataupun kita tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini. Kerjakan satu persatu ya, secara perlahan, tetap tenang, dan juga nikmati prosesnya. Baik pendengar, untuk Anda yang siang hari ini masih disibukkan dengan berbagai aktivitas ya, agar aktivitas Anda tidak terlalu membosankan. Anda bisa sambil mendengarkan siaran kami, baik melalui frekuensi FM 91,7 MHz, atau Anda juga bisa monitoring kami secara langsung melalui aplikasi RRI Digital. Seperti biasa pendengar, saya Yulin Amul akan terus menemani Anda di Labuan Bajo siang hingga menjelang sore nanti dengan menghadirkan berbagai program-program menarik ke ruang dengar Anda ya. Mulai dari program musik dan juga informasi yang akan terus kami hadirkan untuk menghibur aktivitas Anda di Labuan Bajo siang ini. Maka dari itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Eh, udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

101. Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, mendengar masih bersama saya Yulina Mulya yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo siang ini, edisi 11 Agustus 2026. Dan mendengar saat ini kami akan menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait Uskup Labuan Bajo, Monsinyur Maximus Regus, menegaskan keberlanjutan lingkungan harus menjadi perhatian utama dalam pengembangan pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pesan tersebut disampaikan oleh Monsinyur Maximus saat pembukaan Festival Golokoe 2026 di Marina Waterfront Labuan Bajo pada Senin 10 Agustus 2026. Menurutnya, Festival Golokoe tidak hanya menjadi bagian dari promosi kepariwisataan, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat nilai-nilai keberlanjutan ekologis di tengah pertumbuhan pariwisata Labuan Bajo yang semakin pesat. Monsinyur Maximus mengingatkan, Labuan Bajo telah dianugerahi keindahan alam yang menjadi salah satu kekuatan utama pariwisata. Namun, keindahan tersebut dapat mengalami kerusakan apabila tidak dijaga secara bersama-sama. Ia menilai ketika pariwisata telah ditetapkan sebagai salah satu sektor andalan pembangunan, maka seluruh aktivitas dan juga kebijakan yang berkaitan dengan pariwisata harus tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan ekologis. Festival Golokoe 2026 berlangsung pada tanggal 10 hingga 15 Agustus 2026 di Marina Waterfront Labuan Bajo. Festival tersebut memasuki tahun kelima penyelenggaraan dan untuk kedua kalinya masuk ke dalam jajaran top 10 karisma event Nusantara. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: SP Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, informasi saat ini kami hadirkan untuk Anda terkait Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menilai kekuatan pariwisata Labuan Bajo tidak hanya terletak pada keindahan alam, tetapi juga pada nilai budaya dan kehidupan masyarakat yang menjadi identitas destinasi. Hal tersebut disampaikan oleh Widianti saat membuka Festival Golokwe Maria Asumta Nusantara 2026 di Marina Waterfront Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Senin 10 Agustus 2026. Menurutnya, semangat tersebut dihadirkan melalui Festival Golokwe yang mempertemukan iman, tradisi, dan kehidupan masyarakat dalam sebuah perayaan yang terbuka bagi masyarakat maupun wisatawan. Ia menilai Festival Golokwe memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk mengenal Labuan Bajo secara lebih utuh. Pada saat yang sama, masyarakat lokal tetap disempatkan sebagai pelaku utama dalam memperkenalkan identitas dan juga budaya kepada dunia. Widianti berharap Festival Golokwe terus mengiringi perjalanan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang berkembang bersama masyarakat dan tetap teguh pada akar budaya lokal. Festival Golokwe Maria Asumta Nusantara 2026 berlangsung pada tanggal 10 hingga 15 Agustus 2026 di Marina Waterfront Labuan Bajo. Festival tersebut kembali masuk ke dalam top 10 Karisma Event Nusantara 2026 untuk kedua kalinya. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. I miss you, baby.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula

termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, saat ini kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait kepolisian sektor Sanonggoang. Polres Manggarai Barat menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban kebakaran rumah di Kampung Boka Kerangga, Desa Sanonggoang, Kecamatan Sanonggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Kapolsek Sanonggoang, Ibda Rizbel Pendiangan, bersama jajaran personel kepada korban Sylvester Aven dan juga keluarganya. Bantuan yang diberikan berupa bahan kebutuhan pokok ataupun sembako, pakaian layak pakai, serta bantuan uang tunai untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga korban pasca kebakaran. Kapolsek Sanonggoang, Ibda Rizbel Pandiangan mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan juga empati kepolisian terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban keluarga korban, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar selama masa pemulihan. Secara terpisah, Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian Kadang menegaskan, kepolisian tidak hanya hadir dalam penegak hukum dan pemeliharaan keamanan dan juga ketertiban masyarakat, tetapi juga harus responsif terhadap persoalan kemanusiaan yang dialami oleh warga. Selain itu, dirinya menyampaikan kepedulian sosial tersebut merupakan bagian dari upaya membangun hubungan yang semakin kuat antara kepolisian dan juga masyarakat. Setelah penyaluran bantuan, Polsek Sanonggoang berkoordinasi dengan pemerintah desa Sanonggoang untuk memantau kondisi keluarga korban dan mendukung proses pemulihan pasca kebakaran. Baik, mendengar informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.go.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.go.id.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan tuh my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
10: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
9: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
11: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
12: Samo-samo.
13: Bunda, jangan main TikTok tarui.
14: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
13: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
14: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
13: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
15: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
16: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: hati. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Dia sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui

0: hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra

Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Sepak Bola Internasional, Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi

0: kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, la verdad que fue todo muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Ive Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun. Namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
1: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer. Dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
1: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Jayana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Lili Nadia melaporkan selengkapnya.

Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainan

0: maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
1: I was quite happy with the way I played.
0: Beralih ke pertandingan lain.

Sementara itu Jenny Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan

0: Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026, Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itilondi.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berjalan.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjukkan

0: Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
1: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa yang akan menjadi destinasi spot tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang cukup kegiatan itu pastinya kami akan tetap melaksanakan.
0: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan.

menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bandung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang Para Archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken lebih dominan di nomor individu kompon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim Kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapan yang menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih India Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti. Tentunya juga akan menuju ke Asian Para Game Nagoya, di mana di tie-in kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim di Kulp lewat Kholidin Noviera Ros. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk mengumpul poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Anda dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
4: Sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
1: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan

0: kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih bersama saya Yulina Mulya yang masih menemani Anda di Labuan Bajo siang ini edisi Selasa 11 Agustus 2026. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama menyaksikan warta berita, maksud kami dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta ya. Dan kini kami kembali hadir dari RRI Labuan Bajo melalui sajian musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya, untuk menghibur aktivitas Anda di Labuan Bajo siang ini. Nah, bagi Anda yang sejak tadi pagi sibuk dengan pekerjaan, jangan lupa tubuh juga perlu diajak bergerak ya. Tidak harus selalu olahraga berat begitu, jalan kaki, melakukan peregangan ringan, atau hanya sekadar berdiri dan juga menggerakkan tubuh di sela-sela aktivitas ataupun pekerjaan juga bisa menjadi kebiasaan baik begitu ya. Nah, pendengar, siang ini jangan lupa untuk makan siang ya, dan juga minum air yang cukup, karena maksud kami jangan sampai terlalu fokus bekerja ataupun beraktivitas, kebutuhan tubuh justru kita abaikan. Tetap semangat melanjutkan aktivitas pendengar ya, hingga sampai di sore nanti. Apapun yang Anda sudah kerjakan, semoga semuanya berjalan lancar ya. Yang pastinya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Pro 1. Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kami akan hadirkan informasi terkait Satuan Reserse Kriminal Polres Manggarai Barat menyerahkan berkas perkara tahap pertama kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur kepada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat pada Senin 10 Agustus 2026. Berkas perkara diserahkan penyidik unit 4 Perlindungan Perempuan dan juga Anak sekitar pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah untuk diteliti jaksa penuntut umum. Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat AKP Lutfi Darmawan Aditya mengatakan proses penyidikan dilakukan secara cermat karena perkara tersebut melibatkan anak sebagai korban maupun yang berhubungan, maksud kami yang berhadapan dengan hukum begitu ya. Dan benar menurutnya proses penyidikan tidak dilakukan secara tergesa-gesa karena penyidik harus memastikan seluruh alat bukti dan tahapan pemeriksaan terpenuhi. Kasus tersebut dilaporkan pihak keluarga korban pada 4 Maret 2026. Peristiwa yang dilaporkan terjadi karena pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah di wilayah Marombok, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Dalam proses penanganannya, penyidik berkoordinasi dengan UPTD PPA Dinas Sosial Manggarai Barat serta Rumah Perlindungan dan Rumah Aman untuk memastikan pendampingan terhadap anak. Lebih lanjut lagi, AKP Lutfi menegaskan penanganan perkara anak memiliki mekanisme khusus dan tidak dapat disamakan dengan perkara yang melibatkan orang dewasa. Dirinya juga memastikan perkembangan penanganan perkara disampaikan secara berkala kepada pihak pelapor melalui surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Setelah berkas tahap pertama diserahkan, penyidik kini menunggu hasil penelitian JPU untuk memastikan kelengkapan formil dan material perkara. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya?
1: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
2: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: salah satu Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulina Mulya yang masih menemani Anda di Labuan Bajo siang ini edisi 11 Agustus 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan program Bincang Budaya ke ruang dengar Anda. Dan di program ini kami akan menghadirkan kembali rekaman yang mengangkat tema warisan leluhur di tengah gempuran budaya modern, masihkah generasi muda peduli? Dan di program ini kami akan menghadirkan rekaman yang dinarasumberi oleh Olan Rangka dan juga dipresenteri oleh saya sendiri, Yulena Mul. Selamat mendengarkan.

RRISP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRISP Labuan Bajo.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Keruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Babe, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Lawan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulin Amul kembali hadir menyapa Anda di Labuan Bajo siang ini pendengar edisi 13 Mei 2026 dalam program Bincang Budaya. Pendengar, perkembangan zaman hari ini membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, terutama pada generasi muda. Budaya luar semakin mudah masuk melalui media sosial, tren modern hingga gaya hidup yang perlahan mulai memengaruhi cara berpikir dan identitas generasi saat ini. Di tengah kondisi tersebut, pendengar muncul satu pertanyaan yang sangat penting, yaitu masihkah generasi muda peduli terhadap budaya dan warisan leluhurnya sendiri? Karena sejatinya budaya bukan hanya tentang tradisi, tetapi juga tentang jati diri, nilai hidup, dan juga identitas suatu masyarakat. Dan siang hari ini pendengar dalam program Bincang Budaya, kita akan membahas tema terkait warisan leluhur di tengah gempuran budaya modern. Masihkah generasi muda peduli? Dan saat ini kita sudah terhubung bersama salah satu anak muda sekaligus pewaris budaya Manggarai, yaitu Kak Olan Rangka. Langsung saja kita sapa ya. Selamat siang, Kak Olan.
1: Selamat siang, Kak Yulin.
0: Apa kabar?
1: Dan selamat siang juga untuk seluruh pendengar Radio Republik Indonesia yang luar biasa dimanapun saja berada.
0: Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Kak Olan?
1: Puji Tuhan Kak Yulin, sangat baik sekali.
0: Okay.
1: Pada hari ini, ya.
0: Bagaimana aktivitas hari ini, lancar?
1: Puji Tuhan, sangat lancar berkat doa-doa dari orang-orang di sana. Tentunya akan menghasilkan energi yang positif sekali.
0: Oke, okay. Baik Kak Olan, terima kasih sudah menyempatkan atau sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami dan juga pendengar RRI siang hari ini ya. Oke, baik ke pendengar, di tengah derasnya perkembangan modernisasi saat ini, budaya perlahan mulai menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama dalam menarik perhatian generasi muda. Dan untuk mengetahui maksud kami bagaimana kondisi tersebut dari sudut pandang anak muda tersendiri, kita akan langsung berbincang bersama Kak Olan Rangka ya. Baik Kak Olan, bagaimana Kakak melihat kepedulian generasi muda Manggarai saat ini terhadap budaya daerahnya? Maksud kami, saya ulangi pertanyaannya, bagaimana Kakak melihat kepedulian generasi muda Manggarai terhadap budaya daerahnya saat ini? Silakan Kak Olan.
1: Baik Kak Yulin, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya memang sangat bagus. Bagaimana kami generasi muda melihat kepedulian terhadap budaya Manggarai saat ini? Ya, kalau dilihat secara sekilas, menurut pemahaman dan penglihatannya saya, menurut pengetahuannya saya, kepedulian anak muda Manggarai terhadap budaya memang lagi tren menurun. Okay. Banyaknya yang lebih menghafal lirik lagu dan lebih banyak yang mengenal tapi tidak memahami maknanya.
0: Okay.
1: Dari sebuah budaya. Coba bayangin saja Kak Yulin, ritual adat yang kita sering dikerjakan itu selalu pada konsentrasinya pada orang tua. Lalu keterlibatan anak mudanya itu sangat menurun. Misalnya saja dalam konteks acara-acara tahun baru misalnya, orang muda itu istilahnya kurang partisipasi karena orang tua melarang. Bukan melarangnya, istilahnya dalam tanda kutip, karena belum mampu mengikuti acara adat. Gitu Kak Yulin.
0: Oke. Baik, menarik sekali ya kaulannya. Jadi memang ada perubahan yang cukup terasa dalam cara generasi muda memandang budaya saat ini. Baik kaulan, menurut Kakak, apa yang membuat banyak generasi muda hari ini lebih tertarik mengikuti budaya luar dibandingkan mengenal budayanya sendiri, kaulan?
1: Kak Yulin, memang tantangan sekarang itu budaya luar lebih populer daripada budaya tanah Manggarai sendiri. Menurut pemahaman dan pengetahuannya saya, ada tiga alasan utama kenapa anak muda itu atau generasi penerus tertarik dengan budaya luar dibanding budaya sendiri. Yang pertama soal kemasan. Budaya luar bahkan udah dikemas secara zaman atau lebih modern atau lebih keren. Musiknya yaitu modern, visualnya menarik, bahasanya juga gaul. Itu budaya yang dari luar. Sementara budaya kita sering disajikan dengan secara kaku, formal, cuma pas acara adat. Jadi kelihatannya jauh dan kuno. Itu yang pertama, kata Yulin.
0: Okay.
1: Yang kedua, soal akses. Anak muda buka HP langsung ketemu K-pop atau orang apa atau budaya-budaya luar, anime, film luar atau sebagainya. Semua ada di ujung jari. Sementara kalau mau belajar caci atau budaya-budaya Songke atau apa istilahnya, warisan-warisan leluhur Manggarai. Mereka harus cari tetua, harus datang ke kampung adat, kan ribet istilahnya. Sementara zaman sekarang sudah berubah, misalnya berbagai media sosial seperti TikTok, Facebook, itu kan media informasi sebenarnya. Oke, waktu kita mendengar orang tua, apa istilahnya, langsung ke orang tua, langsung ke sumber, itu kan prosesnya lama, gitu. Apalagi zaman sekarang kan banyak anak-anak muda yang pegang HP, media sosial, scroll TikTok langsung muncul di situ. Sehingga pengetahuan-pengetahuannya itu tentang budaya kita dapat serap lewat media sosial. Itu yang kedua, ke Yulin. Yang ketiga, soal gengsi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Anak muda sebagiannya atau berbicara tentang terlebih khusus bahasa masing-masing. Gengsi itu sangat luar biasa. Misalnya saja, kalau zaman sekarang itu, kalau kita bahasa Manggarai misalnya, kita anggap kuno. Itu fenomena yang terjadi saat ini. Begitu, kakak Yulin.
0: Oke. Baik, Kak Olan, berarti pengaruh lingkungan dan perkembangan teknologi juga menjadi faktor utama ya, yang cukup besar yang dalam membentuk pola pikir generasi muda saat ini. Baik, Kak Olan, apakah kakak pernah merasa khawatir bahwa suatu hari budaya Manggarai hanya tinggal simbol tanpa lagi dipahami maknanya oleh generasi muda?
1: Baik, kakak Yulin, secara pribadi, secara sebagai generasi penerus budaya Manggarai, tentu mempunyai khawatir yang sangat besar. Itu ketakutan terbesar saya sebagai orang Manggarai, lebih khusus sebagai pewaris budaya. Begitu. Khawatir itu bisa akan menjadi diwariskan kepada anak cucunya kita. Kalau kita terus mendiami, bagaimana tidak mewariskan budaya yang baik, secara lebih sederhananya makna dari sebuah budaya itu kepada anak-anak cucu kita.
0: Oke.
1: Begitu, kakak Yulin, menurut saya.
0: Oke. Baik, Kaulan, memang ini menjadi refleksi penting untuk kita semua ya. Karena budaya bukan hanya dilihat, tetapi juga harus dipahami nilai dan juga maknanya. Baik, Kak Olan, di tengah perkembangan media sosial dan tren modern saat ini, apakah budaya Manggarai sedang menghadapi tantangan yang serius?
1: Baik, terima kasih, kakak Yulin. Pertanyaannya sangat bagus ya. Mengingat perkembangan zaman ini, media sosial, orang bilang bahwa itu tantangan. Baik. Menurut saya, kakak Yulin, media sosial dan modernisasi itu memang jadi tantangan serius bagi budaya Manggarai. Tapi menurut saya itu bukan sebagai musuh. Saya melihat sebagai tantangan sekaligus peluang. Tantangan yang jelas, medsos itu dibawa arus budaya luar 24 jam non-stop itu.
0: Oke.
1: Anak muda bisa scroll 1 jam, bahkan 1 jam saja bisa menemukan 50 konten. Itu konten dari luar ya.
0: Oke.
1: Gitu. Sementara konten budaya lokal masih sedikit. dan seringnya kurang menarik, kala cepat dan kala ramai. Menurut saya, modernisasi juga bikin gaya hidup berubah. Betul. Dulu orang kumpul di rumah tiap malam. Bayangkan dulu itu kumpul-kumpul di rumah adat itu hampir setiap hari. Sekarang berbanding terbalik, lebih banyak ke menyendiri scroll TikTok. Itu perbandingannya. Itu makanya suatu orang menganggap bahwa media sosial itu sebagai tantangan besar. Tetapi di sisi lain, menurut saya itu merupakan peluang besar. Justru media sosial kita sebagai generasi penerus bisa disampaikan bisa mempermudah anak muda untuk menyerap sebuah budaya. Okay. Misalnya kita bikin video 60 detik jelasin arti penting dan maknanya. Live ritual adat biar yang di luar Manggarai bisa menonton. Bahkan seperti kegiatan kita pada hari ini merupakan sebuah perkenalan budaya, gitu kata Yunus. Sehingga kalau orang bilang bahwa media sosial itu sebagai tantangan, saya itu sebagai peluang untuk memperkenalkan budaya kepada orang lain, kepada media di luar Manggarai, gitu kak.
0: Oke, betul sekali kawan ya. Jadi modernisasi saat ini memang membawa banyak kemajuan, tetapi di sisi lain juga menjadi tantangan besar dalam menjaga identitas budaya. Baik kawan, sebagai anak muda sekaligus pewaris budaya, apa hal yang paling menyedihkan yang pernah kakak lihat terkait mulai pudarnya budaya Manggarai, Kak Olan?
1: Hal yang menyedihkan menurut saya terkait mulainya pudarnya budaya Manggarai, ketika saya waktu kuliah waktu itu, banyak orang yang tidak paham tentang ritual-ritual adat Manggarai. Misalnya acara Pandai Manu. Itu mereka mengenal, tapi tidak mengerti tentang maknanya, tujuannya untuk apa budaya itu yang mereka tidak paham. Begitu juga budaya caci, orang tidak lihat bagaimana pakaian-pakaian caci, apa namanya, di dalam permainan caci. Okay. Mereka hanya mengenal kata caci saja. Itu kan sesuatu hal yang sangat ironis menurut saya dan sangat menyakitkan sebagai generasi penerus untuk suatu budaya. Okay. Begitu Kak Yurin.
0: Oke, okay. Baik kawan, sangat disayangkan ya. Ketika budaya perlahan mulai ditinggalkan, padahal itu adalah bagian dari identitas masyarakat kita sendiri. Baik kawan dan juga pendengar RRI dimanapun berada, perbincangan kita di siang hari ini terasa begitu hangat dan juga penuh refleksi ya. Di tengah perkembangan zaman yang saat ini, menjadi budaya bukan lagi sekadar pilihan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama agar identitas kita tidak perlahan hilang. Baik pendengar dan juga kawan, kita jeda sejenak dulu ya. Kami akan menghadirkan satu lagu dulu di ruang dengar Anda. Dan setelah itu kita akan melanjutkan obrolan kita bersama narasumber kita hari ini, Kaulan Rangka, ya, dalam program Bincang Budaya. Baiklah, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya ke ruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Serenaru Labuan Bajo Prenger, masih bersama saya Yulin Amul yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo siang ini, pendengar, dalam program Bincang Budaya ya. Dan pendengar, usai lagu tadi kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita bersama Kak Olan Rangka terkait bagaimana generasi muda menjaga warisan leluhur di tengah gempuran budaya modern. Oke, Kak Olan, kita lanjut obrolan kita ya.
2: Ya, siap Kakak, siap Kakak.
1: Oke. Kawan, menurut Kakak apakah modernisasi saat ini perlahan membuat generasi muda mulai malu menunjukkan budayanya sendiri?
2: Baik Kakak, pertanyaannya sangat menarik ya, bagaimana generasi muda mulai malu terhadap budaya Manggarai tentunya.
1: Oke.
2: Menurut saya dan menurut pemahamannya saya, ada sedikit iya, malu itu memang masih ada, terutama di anak muda yang tinggal di kota atau yang kuliah di Manggarai. Saya ambil contoh berdasarkan pengalaman pribadinya saya, ketika masih kuliah, banyak anak-anak muda lebih suka berpakaian budaya orang luar. Dan istilahnya, lebih malu atau kurang lengkap menurut saya ya, menurutnya mereka kurang lengkap terhadap busananya Manggarai, sehingga mereka kurang jatuh cinta untuk memakai budaya apa pakaian budaya Manggarai.
1: Oke.
2: Tapi jujur, malu itu bukan karena budayanya yang jelek, itu menurut saya bukan karena budayanya yang jelek.
1: Oke. Okay.
2: Malunya itu muncul karena mereka belum pernah lihat budayanya ditampilkan dengan cara yang keren dan relevan. Itu menurut saya sebagai generasi muda, kalau yang mereka lihat cuma acara adat yang kaku dan yang suka formal, wajar kalau mereka itu merasa jauh, merasa terasingkan gitu. Nah, ini yang bisa kita balik, kuncinya itu bikin budaya itu terlihat bangga. Contohnya sekarang ada begitu banyak anak muda yang bikin hoodie atau kaos dengan motif songke.
1: Okay.
2: Ternyata hal-hal sederhana begitu itu yang membuat kecintaan terhadap
1: budaya
2: busana sendiri, atau budaya Manggarai itu menarik minat untuk mencintai budaya itu sendiri. Gitu Kakak.
1: Oke. Okay. Baik, kawan, ini cukup menarik ya, karena terkadang tanpa disadari, modernisasi memang bisa memengaruhi rasa percaya diri generasi muda terhadap budayanya sendiri. Baik, Kak Olan, apa tantangan terbesar dalam mengajak anak muda untuk kembali peduli terhadap budaya Manggarai?
2: Oh iya, menurut saya,
1: okay,
2: tantangan terbesarnya itu bukan ada pada anak mudanya, tetapi cara kita orang tua dan pelaku budaya mengajak generasi penerus. Anak muda itu, apalagi generasi Z misalnya, lebih cepat bosan. Lebih cepat bosan kalau diajak dengan cara yang itu-itu saja, atau istilahnya kaku atau terlalu formal. Disuruh duduk dengarin ceramah, istilahnya lebih banyak mendengarkan ceramah-ceramah dari orang tua, itu kan yang membuat mereka bosan. Nah,
1: okay.
2: Dibilang ini wajib dan dibilang apa istilahnya harus melakukan. Tantangan kedua itu ada anggapan bahwa budaya itu kuno dan tidak relevan. Padahal sebenarnya bukan budaya yang kuno, tapi cara menyampaikannya yang belum berubah, yang istilahnya tadi terlalu kaku. Anak muda atau generasi Z sekarang itu butuh ruang untuk menjadi kreator, bukan cuma jadi penonton. Kasih ruang kepada anak muda supaya mereka bikin konten caci. Tapi syukur bahwa sekarang ini perkembangannya itu sanggar-sanggar seperti sanggar Kopi Oles di Manggarai Barat itu kan menjadi ruang edukasi terhadap generasi muda. Jadi menurut saya tantangannya ada di kita. Berani tidak kita ubah cara penyampaiannya. Bukan istilahnya ceramah lagi, tetapi memanfaatkan perkembangan zaman seperti konten-konten. Okay. Itu kan yang mudah diterap oleh anak muda. Bukan ceramah-ceramah seperti pada umumnya itu. Lebih bagus gunakan modernisasi sebagai alat penyampaian. Apa istilahnya sebagai penyambung nafas budaya. Sehingga penjaga apa istilahnya anak muda itu menjadi bangga. Sekaligus menjadi penjaga dan penerus budaya Manggarai. Begitu kakak.
1: Oke. Baik Kolan, berarti pendekatan yang dilakukan juga harus mengikuti perkembangan zaman ya, agar budaya tetap bisa ya, diterima oleh generasi muda. Oke, menarik sekali. Ya, oke. Kalau budaya tidak lagi diwariskan sejak usia dini, Kolan, menurut Kolan sendiri apa dampaknya bagi masa depan masyarakat Manggarai?
2: Iya kakak, menurut saya kalau budaya tidak diwariskan sejak dini, okay, itu sangat berdampak besar sekali. Mm-hmm. Kalau budaya tidak diwariskan sejak kecil, anak-anak itu akan tumbuh tanpa akar. Pertama, okay, menurut saya ya kakak Yulin ya, menurut pemahamannya saya, pertama mereka akan kehilangan rasa memiliki akan budaya Manggarai. Budaya itu jadi sesuatu yang asing menurut saya. Kalau mereka tidak apa istilahnya kalau tidak diperkenalkan mulai usia dini, gitu kakak. Pas besar mereka nggak merasa rugi atau tidak merasa rugi kalau budaya itu hilang, karena itu tadi tidak diperkenalkan secara dini. Itu yang pertama. Yang kedua, identitas mereka itu jadi gampang goyah. Misalnya kalau ada apalagi budaya-budaya dari luar gampang masuk melalui media sosial, mereka itu istilahnya tidak ada fondasi, gampang goyah, gitu kakak. Yang ketiga, kita kehilangan penerus. Ah, ini yang paling penting. Kalau kita tidak mewariskan kepada anak cucu kita atau generasi-generasi penerus, kita akan kehilangan penerus. Budaya itu istilahnya estafet. Budaya itu butuh orang yang mengerti dan cinta dari dalam. Kalau kita dari dalamnya tidak memberikan edukasi atau tentang makna, memberikan pemahaman kepada generasi, tentu dari dalam budaya itu sendiri akan hilang. Sehingga penerus-penerusnya tidak memahami bagaimana konsep budaya dan arti budaya dari budaya Manggarai itu sendiri. Gitu kakak.
1: Oke. Baik, Kak Olan. Jadi penanaman budaya sejak kecil memang sangat penting ya, agar generasi berikutnya tetap mengenal identitasnya sebagai generasi Manggarai begitu, budaya Manggarai begitu ya. Baik, Kak Olan, di tengah banyaknya pengaruh budaya modern, bagaimana caranya agar budaya Manggarai tetap relevan bagi generasi muda hari ini?

0: Ya, sosial begitu kakak. Jadi kita harus berani bikin konten budaya di TikTok misalnya, di Instagram, YouTube atau sebagainya. Bikin video yang menjelaskan tentang arti budaya atau makna budaya sehingga makna-makna di dalam budaya itu tidak pudar, begitu kakak. Itu yang pertama kakak. Yang kedua, kasih ruang buat mereka untuk berkarya.
1: Oke.
0: Jangan cuma jadi penonton. Kasih anak muda kesempatan berkolaborasi. Misalnya, songke dipadukan dengan desain baju modern. Musik tradisional digabungkan dengan beat kekinian. Misalnya kalau dalam dalam media sosial sekarang kan di TikTok kan, kalau lagu-lagunya yang cepat populer begitu dengan nuansa-nuansa modern gitu kan.
1: Betul sekali Kak Olan.
0: Itu yang, iya kakak. Yang ketiga itu tunjukkan relevansinya. Jelaskan bahwa nilai gotong royong di dalam sebuah budaya itu merupakan kerjasama tim. Nilai menghargai budaya alam begitu. Kita itu istilahnya tanpa istilahnya apa istilahnya, kita hanya memperkenalkan kulitnya saja tapi maknanya tidak memperjelas gitu kan.
1: Oke. Baik, kalau menarik sekali ya. Oke, silakan dilanjutkan.
0: Jadi menurut saya kakak, budaya Manggarai tetap bisa relevan asal kita berani beradaptasi. Ya, okay. Ingat kakak, kita harus berani beradaptasi cara penyampaiannya tanpa menghilangkan nilai atau makna esensinya. Isinya tetap Manggarai, bungkusnya kita istilahkan buat kekinian mengikuti perkembangan zaman kakak.
1: Oke, sangat menarik sekali ya. Jadi budaya sebenarnya tetap bisa berjalan berdampingan dengan perkembangan zaman tanpa harus kehilangan nilainya. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, perbincangan kita siang hari ini memberi banyak pelajaran bahwa budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga identitas yang harus terus dijaga untuk masa yang akan datang. Dan kini kita sudah berada di penghujung perbincangan kita siang hari ini ya. Baik Kolan, ini pertanyaan yang terakhir ya. Apa pesan yang paling ingin kakak sampaikan kepada generasi muda, terkhususnya generasi muda Manggarai ya, agar tidak kehilangan jati dirinya di tengah perkembangan zaman? Silakan Kak Kolan.
0: Baik, terima kasih Kakak Yulin. Pesan-pesan saya kepada generasi muda itu, kita itu sebagai penyambung napas budaya, penjaga dan penerus budaya. Gunakan media sosial sebagai tempat edukasi, tempat memberi informasi kepada generasi-generasi muda supaya mereka memahami esensi budaya itu sendiri. Begitu kakak. Apalagi kalau istilahnya dalam goetnya Manggarai, neka okes kuniagu kalo.
1: Betul.
0: Natas bate labar, beo bate kaeng, repen perde, hang tai. Itu kan makna filosofis tentang bagaimana kita harus mengingat budaya-budayanya kita, gitu. Apalagi ada juga istilah goetnya Manggarai itu serong di siempo, mbate di siame. Kita harus memaknai wasiat leluhur, warisan leluhur sebagai penerus, gitu kakak.
1: Oke. Sangat inspiratif sekali ya kak ya. Semoga pesan ini menjadi pengingat bahwa generasi muda menjaga budaya berarti menjaga jati diri dan warisan leluhur kita sendiri begitu. Baik pendengar RRI Labuan Bajo, dari perbincangan kita siang hari ini kita bisa belajar bahwa menjaga budaya berarti menjaga identitas, menjaga sejarah dan juga menjaga warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Baik, terima kasih untuk kawan yang sudah berbagi cerita, pandangan dan inspirasi bersama pendengar RRI siang ini ya.
0: Iya kakak.
1: Oke, semoga Kak Olan dan keluarga selalu sehat dan tetap sukses.
0: Amin.
1: Oke. Baik, untuk Anda pendengar yang belum sempat mengikuti perbincangan kita secara langsung, Anda dapat menyaksikannya kembali melalui YouTube channel kami di RRI SP Labuan Bajo. Baik pendengar, saya Ilin Amul, sampai jumpa di program Bincang Budaya berikutnya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Info seni dan budaya Florata. Tahukah Anda bahwa dalam acara pernikahan adat Manggarai, ada yang dinamakan dengan pengantin bayangan. Satu sesi yang menarik sebelum acara puncak adalah pada acara nempung, yaitu hadirnya beberapa pengantin bayangan. Pengantin bayangan biasanya dipilih 3 atau 4 yang mempunyai paras cantik dari keluarga perempuan. Pengantin bayangan dihadirkan satu persatu. Saat kehadiran pengantin bayangan, kadang ada candaan untuk mengabaikan pengantin sebenarnya. Jika perempuan yang jadi pengantin bayangan lebih cantik dari pengantin perempuan yang sebenarnya. Lalu, jubir bertanya kepada pengantin pria, apakah yang datang itu istrinya atau bukan? Jika bukan, pengantin bayangan akan disuruh kembali dan diberikan sejumlah uang. Tujuan dari kehadiran pengantin bayangan untuk menguji si pria, apakah dia mengenal pasangannya dengan baik atau tidak. Selain itu, hadirnya pengantin bayangan juga mengisyaratkan cobaan. Apakah si pria berteguh hati untuk tetap memilih pasangan yang hidup bersamanya atau tergiur dengan pengantin bayangan? Di sisi lain, tujuan dari kehadiran pengantin bayangan adalah agar adik-adik dari pengantin perempuan kebagian jatah uang yang diberikan oleh pihak pengantin pria.

0: Info seni dan budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga...
2: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan

0: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 11 Agustus 2026. Sari berita. Kampung adat Bena ramai dikunjungi, namun warga keluhkan akses jalan menuju lokasi yang masih menjadi kendala dan membutuhkan perhatian pemerintah. Sebanyak 464 calon mahasiswa asal Kabupaten Ngada mendapatkan kesempatan berkuliah melalui program beasiswa Murni Kasih. Bersama saya Joanna Bara, inilah berita selengkapnya. Kita mulai berita pertama. Kampung adat Bena di Kabupaten Ngada menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang ramai dikunjungi karena keunikan rumah adat dan tradisi leluhurnya. Namun tingginya minat wisatawan belum sepenuhnya didukung infrastruktur yang memadai, terutama akses jalan menuju lokasi yang masih menjadi kendala dan membutuhkan perhatian pemerintah. Laporan Ferry Soal.
1: Kampung adat Bena di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur terus menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang ramai dikunjungi wisatawan. Keunikan rumah adat, tradisi leluhur, serta kehidupan masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang datang ke kawasan tersebut. Namun di balik meningkatnya kunjungan wisatawan, masih terdapat sejumlah tantangan yang dirasakan masyarakat setempat. Salah satunya adalah kondisi akses jalan menuju kampung adat Bena yang dinilai belum memadai. Ibu Paulina, warga Bena yang juga sebagai penerima tamu atau para wisatawan kepada RRI mengatakan banyak wisatawan yang mengeluh akan akses jalan yang rusak dan kurang bagus ini. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian karena jalan merupakan infrastruktur penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus kenyamanan wisatawan.
2: Harapan kami selaku warga masyarakat adat Bena ini untuk pemerintah setempat akhirnya bisa memperhatikan terutama akses jalannya. Karena banyak wisatawan yang mengeluh jalannya kurang bagus ketika para wisatawan berkunjung ke sini, mereka kendalanya di jalan.
1: Warga berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan infrastruktur dasar tersebut. Perbaikan jalan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan pariwisata sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar kampung adat Bena. Masyarakat juga berharap pengembangan kampung adat Bena tidak hanya berfokus pada pelestarian budaya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi diikuti dengan pembangunan infrastruktur pendukung. Dengan akses yang lebih baik, potensi kampung adat Bena sebagai destinasi wisata budaya unggulan di Ngada diharapkan dapat berkembang semakin luas tanpa menghilangkan karakter dan nilai-nilai adat yang selama ini dijaga masyarakat. RRI NFRI SOU melaporkan.
0: Sebanyak 464 calon mahasiswa asal Kabupaten Ngada mendapatkan kesempatan berkuliah melalui program beasiswa Murni Kasih. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Pemerintah Kabupaten Ngada kembali menegaskan komitmennya memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda melalui program Murni Kasih. Sebanyak 464 calon mahasiswa yang dinyatakan memenuhi persyaratan diberangkatkan untuk melanjutkan pendidikan melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi mitra. Bupati Ngada Remundus Bena menyampaikan bahwa program Murni Kasih merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam membuka kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak Ngada. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempersiapkan generasi muda untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah. Sebanyak 464 calon mahasiswa tersebut sebelumnya telah mengikuti seluruh tahapan seleksi dan dinyatakan memenuhi persyaratan akhir. Mereka selanjutnya akan menempuh pendidikan pada sejumlah perguruan tinggi yang telah menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Ngada. Program Murni Kasih merupakan bentuk kerjasama pemerintah Kabupaten Ngada dengan sejumlah perguruan tinggi dalam memberikan akses bantuan pendidikan bagi anak-anak asal Ngada.
4: Tahun kemarin, kalau saya hitung, sampai tuntas itu 9 miliar 126 juta. Kalau sampai kuliah, sampai selesai. Tahun kemarin, 0 APBD, total semua dari kerjasama yayasan dan juga dengan kerjasama dengan kampus dan juga dengan pemerintah pusat. Ya, berarti sudah 2 tahun ini sudah hampir 700 anak ya. Dan dalam waktu dekat kita akan umumkan lagi, ada beberapa kampus juga kontak saya, telepon Pak Wakil, telepon saya, termasuk kerjasama kita ke luar negeri ya. Ke luar negeri sesegera mungkin Minggu lalu saya juga dapat informasi atau dapat WA dari kementerian, ternyata kementerian juga mendorong ya Pemda-Pemda untuk melakukan kerjasama untuk melakukan pembinaan terhadap anak-anak ya yang ada di masing-masing kabupaten untuk dipersiapkan pemberangkatan ke luar negeri.
3: Skema pembiayaan yang digunakan antara lain KIP Kuliah, afirmasi dari perguruan tinggi dan yayasan, afirmasi kampus, serta afirmasi pemerintah Kabupaten Ngada. Melalui program tersebut,

0: ini digelar serentak untuk mendorong kebersihan sekaligus memperkuat fungsi rumah ibadah di tengah masyarakat. Laporan Rahma Suci.
1: Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur menggelar gerakan bersih masjid atau gebermas secara serentak di 10 kantor urusan agama atau KUA kecamatan, Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menyasar 52 masjid dan musola dengan melibatkan ASN penyuluh agama Islam, kepala dan staf KUA, pelajar madrasah, majelis taklim, marbo takmir masjid, serta jamaah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, Yosef Aloysius, mengatakan masjid merupakan rumah umat yang perlu dijaga kebersihan dan kenyamanannya. Menurutnya, rumah ibadah yang bersih dan tertata dapat menciptakan suasana yang nyaman bagi umat untuk beribadah sekaligus menjadi ruang perjumpaan sosial.
2: Tempat ibadah itu merupakan rumah umat, maka mesti menampilkan profil tempat ibadah yang menarik umat untuk beribadah. Karena itu harus dikondisikan, disiapkan secara baik, ditata secara baik agar rumah ibadah betul-betul menjadi tempat yang paling nyaman, paling sejuk untuk semua umat beriman berkomunikasi dengan penciptanya, Tuhannya.
1: Yosef menambahkan rumah ibadah tidak hanya berfungsi untuk kegiatan kerohanian saja, tapi juga dapat menjadi tempat membangun kebersamaan dan merancang berbagai kegiatan pemberdayaan umat. Oleh karena itu, kegiatan gebermas sekaligus menjadi sarana bagi Kemendag Flotim dalam memperkuat peran KUA dan penyuluh agama dalam pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut, Kemenag berharap rumah ibadah tetap terjaga kebersihannya, kenyamanannya, sekaligus mampu menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pemberdayaan masyarakat. RRI Endera Masuci melaporkan.

0: Bupati Manggarai Timur membuka pendidikan dan latihan calon paskibraka untuk persiapan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung di Hotel Kasih Sayang Borong mulai 6 hingga 18 Agustus 2026 dengan melibatkan 32 calon anggota paskibraka. Laporan Suimam.
1: Pelatihan tersebut menjadi tahapan persiapan bagi para peserta sebelum menjalankan tugas pengibaran bendera pada upacara peringatan proklamasi kemerdekaan. Selama mengikuti diklat, peserta mendapat pembinaan untuk memperkuat kedisiplinan, kekompakan, tanggung jawab, serta kesiapan menjalankan tugas kenegaraan dengan baik. Bupati Agas Andreas menekankan bahwa paskibraka tidak hanya bertugas mengibarkan bendera, tetapi juga membawa nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, peserta diarahkan menjaga integritas dan keteladanan baik di lingkungan sekolah maupun ketika berinteraksi langsung dengan masyarakat sekitar. Ia melanjutkan, para peserta diharapkan mampu menjalankan tugas secara tertib saat prosesi pengibaran Sang Merah Putih pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Selain kemampuan baris berbaris, pembinaan diarahkan membentuk generasi muda berkarakter, berintegritas, serta memiliki semangat menjaga persatuan bangsa Indonesia.
0: Berita terakhir. Sebanyak 42 anak dari 8 lingkungan di wilayah Nangan, Kecamatan Donau menerima sakramen komuni pertama di Gereja Katolik Stasi Santo Sebastianus Martir Nanganesa, Paroki Santa Maria Immaculata Donau, Keuskupan Agung ND. Laporan Rufinus Wula.
2: Perayaan sakramen tersebut berlangsung penuh sukacita melalui misa kudus yang dipimpin Pastor Paroki Santa Maria Immaculata Donau, RD Ambrosius Nanga, didampingi dua konselebran, RD Rion Bango dan RD Fabianus Masi. RD Ambrosius mengatakan penerimaan komuni pertama merupakan buah dari proses pendampingan yang berlangsung cukup panjang. Para anak sebelumnya mendapat bimbingan di sekolah, stasi, lingkungan hingga komunitas umat basis bersama para pendamping dan orang tua. Menurut RD Ambrosius, komuni pertama menjadi momentum sukacita karena 42 anak tersebut kini memasuki tahap persekutuan yang lebih erat dengan Kristus melalui penerimaan Ekaristi. Ia menegaskan setelah menerima komuni pertama, anak-anak dapat menerima komuni dalam

0: kebiasaan mengikuti perayaan Ekaristi. Kilian mengajak seluruh teman yang menerima komuni pertama untuk terus saling mengasihi, berjalan bersama sebagai saudara, dan saling mendukung dalam perjalanan iman.
1: Adalah sebuah misteri cinta kasih yang luar biasa, yang akhirnya boleh kami rasakan.

0: pertama untuk menyambut.
1: Ia berharap pengalaman tersebut menjadi awal bagi mereka untuk semakin dekat dengan Tuhan dan sesama. Sementara itu, perwakilan orang tua Edelbertus Dedi menyebut penerimaan komuni pertama sebagai momen penuh berkat yang patut disyukuri bersama. Ia mengapresiasi para fungsionaris pastoral di tingkat KUB, pendamping dan pembinaan stasi yang telah terlibat dalam proses pembinaan anak-anak. Dedi mengajak para orang tua untuk terus menjadi pendamping utama bagi anak dengan memahami keunikan masing-masing dalam proses tumbuh kembang.
2: Kami dari seluruh orang tua menyadari sungguh bahwa berkat peran dan kerjasama kita semua, semua acara dari masa-masa persiapan hingga perayaan komuni pertama ini boleh berlangsung dengan meriah dan kudus. Untuk itu, kepada seluruh fungsionaris pastoral di tingkat KUB yang sebelum dilimpahkan kepada pendamping dan pembina di stasi ini untuk boleh melanjutkannya, kami nyari betul bahwa pendampingan itu mulai terjadi di tingkat komunitas-komunitas. Untuk itu, atas nama orang tua dari ke-42 anak dan juga anak-anak kami semua, kami menyampaikan terima kasih yang berlimpah untukmu semua yang dengan caranya masing-masing, karena benang merah yang dipemilikan oleh Romo Rion tadi, bahwa yang pertama dari mana dia menjadi dasar fondasi iman anak-anak adalah keluar.
1: Menurutnya, perbedaan karakter anak harus diterima dengan bijak sekaligus menjadi kesempatan bagi para orang tua untuk menunjukkan peran dalam mengasuh dan membentuk pribadi anak ke depan. RRI Enderfinis Fula melaporkan.

Info seni dan budaya Florata. Tahukah Anda bahwa dalam acara pernikahan adat Manggarai, ada yang dinamakan dengan pengantin bayangan. Satu sesi yang menarik sebelum acara puncak adalah pada acara nempung, yaitu hadirnya beberapa pengantin bayangan. Pengantin bayangan biasanya dipilih 3 atau 4 yang mempunyai paras cantik dari keluarga perempuan. Pengantin bayangan dihadirkan satu persatu. Saat kehadiran pengantin bayangan, kadang ada candaan untuk mengabaikan pengantin sebenarnya. Jika perempuan yang jadi pengantin bayangan lebih cantik dari pengantin perempuan yang sebenarnya. Lalu, jubir bertanya kepada pengantin pria, apakah yang datang itu istrinya atau bukan? Jika bukan, pengantin bayangan akan disuruh kembali dan diberikan sejumlah uang. Tujuan dari kehadiran pengantin bayangan untuk menguji si pria, apakah dia mengenal pasangannya dengan baik atau tidak. Selain itu, hadirnya pengantin bayangan juga mengisyaratkan cobaan. Apakah si pria berteguh hati untuk tetap memilih pasangan yang hidup bersamanya atau tergiur dengan pengantin bayangan? Di sisi lain, tujuan dari kehadiran pengantin bayangan adalah agar adik-adik dari pengantin perempuan kebagian jatah uang yang diberikan oleh pihak pengantin pria.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, pendengar, selamat sore untuk Anda dimanapun Anda berada ya. Selamat bergabung kembali di program acara Pro Dangdut. Bagaimana kabarnya di sore hari ini, pendengar? Semoga segala aktivitas yang sudah Anda jalani sejak tadi pagi hingga sampai dengan saat ini berjalan dengan lancarnya. Nah, pendengar, kalau Anda mulai lelah atau mengantuk setelah menjalani aktivitas, berbagai aktivitas sejak tadi pagi, jangan biarkan begitu saja ya. Kita istirahat sejenak, tarik napas, minum air putih, dan tentu saja kita menghibur diri dengan dangdut, lagu-lagu dangdut pilihan begitu ya. Nah, bagi Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas sore hari ini, kami akan siap menemani ataupun menghibur Anda melalui lagu dangdut favorit begitu ya, lagu dangdut dan pilihan. Jadi untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami di program acara Pro Dangdut sore ini, pendengar, Anda bisa request lagu ataupun mengirimkan salam melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di program acara Pro Dangdut sore ini, pendengar, kami akan menghadirkan lagu dari Lolita Keruanegaraan ya, yang berjudul Emang Gue Pikirin. Selamat mendengarkan.

tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak Bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, pendengar, waktu kita masih di program acara Pro Dangdut masih terlalu banyak ya. Jadi untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami di program acara Pro Dangdut sore ini, Anda bisa mengirim salam atau request lagu melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Nah, pendengar, kalau Anda sedang jomblo begitu ya, jangan khawatir, karena jodoh itu memang tidak kemana-mana ya. Mungkin coba sedang salah alamat ya, jadi sabar sedikit, siapa tahu sebentar lagi mengetuk pintu hati Anda begitu ya. Oke, pendengar, lagu berikutnya yang akan kami putarkan yaitu lagu dari Ayu Ting Ting ya, yang berjudul Alamat Palsu.

Dari Labuan Bajo dimanapun Anda berada, baru saja kita sama-sama mendengarkan lagu dari Ayu Ting Ting ya, yang berjudul Alamat Palsu. Nah pendengar, kalau bicara soal alamat palsu, semoga jangan sampai alamat rumahnya yang benar gitu ya, tetapi alamat hatinya yang palsu. Buat Anda yang pernah mencari seseorang tetapi yang ditemukan justru kekecewaan, mungkin lagu ini terasa sangat dekat ya. Tapi tenang saja pendengar, jangan sampai gara-gara alamat palsu kita malah kehilangan arah ya. Kalau jodoh, semoga bukan cuma alamatnya yang benar, tetapi juga orang yang tepat ya, hatinya jujur dan niatnya juga serius. Kalau belum ketemu juga, mungkin GPS percintaan Anda masih mencari sinyal begitu ya. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang masih beraktivitas di siang hari ini ya, kami informasikan sekali lagi, untuk Anda yang ingin request lagu ataupun mengirimkan salam hangat untuk orang-orang favorit Anda, Anda bisa kirimkan melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Nah pendengar, sudah ada yang bergabung bersama kita dari tadi ya, ada Endang dari WEK Sambi. Oke, langsung saja kita bacakan pesannya. Selamat siang kakak penyiar, saya Endang dari WEK Sambi. Saya ingin merequest lagu yang berjudul Buaya Darat dari Kiki Zakida. Dan salam hangatnya untuk teman-teman saya yang lagi bekerja di salon ya. Tetap semangat, jangan lupa makan siang dan juga tetap jaga kesehatan. Dan juga salam juga buat kakak penyiarnya, semoga tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Oke Endang, terima kasih sudah bergabung bersama kami di program acara Prodangdut sore ini ya. Semoga Anda selalu sehat dan sukses ya. Dan juga salamnya sudah mengudara, otomatis sudah tersampaikan. Untuk lagu requestan Anda, segera kami putarkan.

0: Toto Tebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah
0: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
5: Samo-samo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
12: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

Prodangdut, dangdut adalah kita. Oke, pendengar, kita masih di program acara program Prodangdut ya. Dan lagi sudah ada yang bergabung bersama kita. Ada Dinda dari Kampung Ujung. Oke, langsung saja kita bacakan pesan dari yang sudah bergabung ya di sore hari ini di program acara Prodangdut. Selamat sore kakak penyiar, saya Dinda dari Kampung Ujung. Saya ingin merequest lagu yang berjudul Cinta Karet. Dan salamnya untuk orang tua saya yang ada di rumah yang lagi istirahat siang ya. Dan juga salam juga untuk kakak penyiar yang sedang menyiar di sore hari ini di program acara Prodangdut. Oke Dinda, terima kasih sudah bergabung bersama kami di program acara Prodangdut sore ini ya. Dan juga lagunya akan kami putarkan dan juga salam hangatnya sudah mengudara, otomatis sudah tersampaikan ya. Dan juga untuk Anda pendengar yang belum berpartisipasi bersama kami ya, silakan untuk Anda yang ingin merequest lagu ataupun mengirimkan salam hangat begitu ya, silakan kirimkan pesan Anda melalui layanan WhatsApp kami di 081238231987.

0: Hampir 2 tahun kita membatasi diri demi menjaga keselamatan diri dan keluarga. Sampai kapankah pandemi ini terus berada di bumi pertiwi ini? Rasa bosan silih berganti.
1: Hey, biasa aja dong. Jangan diratapi seperti itu. Kesedihan tidak akan merubah keadaan. Suarakan dengan lantang dan penuh semangat. Narasinya juga diganti saja. Kasih motivasi yang keren.
2: Oh, okay.
3: Ayo kita lawan virus corona dan situasi ini. Bersatu, satukan suara, satukan tindakan. Apapun situasinya, jangan buang waktu hanya untuk mengeluh. Sukses tetap harus diraih. Walau di rumah, inovasi dan kreasi jangan sampai kendor.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Hah? Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain lo.
1: Ah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
2: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
7: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
6: d'or. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
8: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
9: Samo-samo.
10: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
11: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
10: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
11: Elo-elo, Buluang, banyak panik, Bu.
10: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, pendengar, lagi dan lagi sudah ada yang bergabung ya. Ada Ancik dari Wai Klambu. Langsung saja kita baca pesannya. Maksud kami, langsung saja kita baca pesan dari Ancik ya, yang sudah berpartisipasi bersama kita di program acara Bro Dangdut sore ini. Selamat sore kakak penyiar, saya Ancik dari Wai Klambu. Saya ingin merequest lagu yang berjudul Rintik-Rintik Hujan ya, dari Mary Andani. Dan salamnya untuk teman-teman saya yang lagi nongkrong ya. Dan juga salam hangatnya untuk orang tua saya yang ada di kampung, yang mungkin sekarang lagi bekerja di kebun. Pesannya tetap semangat dan tetap jaga kesehatan di tengah cuaca yang kadang berubah-ubah ya. Oke, baik Ancik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di program acara Bro Dangdut sore ini ya. Lagunya akan segera kami putarkan untuk Anda. Dan juga salamnya sudah mengudara ya, otomatis sudah tersampaikan. Oke, untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi bersama kami di program acara Bro Dangdut sore ini ya, silakan kirimkan lagu requestan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Atau mungkin dari Anda ada yang ingin curhat tipis-tipis bersama kami ya di program acara Bro Dangdut sore ini melalui via telepon, sangat bisa ya, silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Kamulah satu-satunya. Anda mendengar banyak genre, dari pop, sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, pendengar, kita masih berada di Bro Dangdut ya. Jadi untuk Anda yang sore ini masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, ya mungkin matanya sudah mulai mengantuk ya, Anda bisa sambil mendengarkan siaran kami melalui frekuensi FM 91,7 MHz, atau Anda juga bisa monitor kami secara langsung melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, waktu kita di Pro Dangdut masih beberapa menit lagi ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program acara Pro Dangdut, ataupun ingin mengirim salam ya, request lagu ya, silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI SP Labuan Bajo, FM 91.

Pro 1. Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi, masih bersama saya Yulin Amul ya dalam program acara Pro Dangdut sore ini. Dan pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut sore ini sudah sampai di penghujung acara ya. Waktu memang terasa cepat pendengar kalau kita menghabiskan sore bersama musik-musik yang menyenangkan gitu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan kami, yang sudah ikut berpartisipasi, mengirimkan salam, request lagu, dan tentunya ikut meramaikan suasana sore ini di program acara Pro Dangdut ya. Semoga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan tadi bisa menjadi teman di tengah aktivitas Anda, menghibur yang sedang lelah, dan mungkin membuat yang tadinya duduk diam jadi ikut bergoyang ya. Dan pendengar, bagi Anda yang masih melanjutkan aktivitas, tetap semangat ya. Dan bagi Anda yang sebentar lagi menuju rumah, hati-hati di perjalanan. Jangan lupa menyempatkan waktu untuk beristirahat ya, dan menikmati waktu bersama keluarga. Oke pendengar, tetap stay tune karena sesaat lagi kami akan hadirkan program acara Kentongan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan kosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 diantaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 101.1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waktunya kentongan.
1: Wah, wah, wah. Lagi berkendara di tengah jalan raya, tiba-tiba gempa. Apa nih harus dilakukan saat hal seperti itu terjadi pada kita? Ketika gempa, biasanya sang pengemudi menjadi tidak awas dengan kondisi lingkungan. Ini berbahaya sekali. Tugas pengemudi tetaplah menjadi hal yang utama, jangan sampai terganggu hal yang lain nih. Jangan panik ketika berkendara saat gempa terjadi. Dan usahakan kurangi kecepatan Anda, karena pasti ada banyak pengguna jalan lain yang mungkin bertindak gegabah saat kondisi demikian. Sikapi bencana alam dengan bijak dan lindungi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Satu dari lima kejadian gempa terbesar di dunia terjadi di Indonesia. Kapan dan di manakah gempa tersebut terjadi? Gempa tersebut terjadi di lepas pantai barat Sumatera 26 Desember 2004. Gempa dengan kekuatan 9,3 skala Richter dengan durasi 10 menit itu memicu serangkaian tsunami mematikan di 15 negara yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara yang terkena dampak terparah dari gempa yang diikuti tsunami tersebut. Dengan jumlah korban meninggal kurang lebih 130 ribu jiwa, korban hilang sekitar 37 ribu jiwa, dan sekitar 500 ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Aceh adalah wilayah di Indonesia yang menerima sapuan tsunami dengan ketinggian sekitar 30 meter yang meratakan daerah tersebut hingga 6,5 km dari bibir pantai. Masyarakat Indonesia pada umumnya menamai kejadian ini dengan sebutan gempa dan tsunami Aceh.

Sobat RRI, tahukah Anda, di balik kelezatan banyak makanan khas Indonesia, tersimpan kisah tentang masa sulit yang pernah dilalui rakyatnya. Kelangkaan bahan pangan, penjajahan, krisis ekonomi, hingga perjuangan bertahan hidup, justru melahirkan makanan-makanan sederhana yang kini menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Lalu, makanan apa saja yang lahir dari masa sulit itu? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada masa penjajahan dan awal kemerdekaan, rakyat Indonesia sering menghadapi kekurangan bahan makanan. Beras menjadi barang langka, daging sulit didapat, dan banyak keluarga harus memutar otak agar tetap bisa makan setiap hari. Dari kondisi inilah muncul kreativitas rakyat mengolah bahan seadanya menjadi makanan yang mengenyangkan dan tahan lama. Salah satu contohnya adalah tiwul, makanan berbahan dasar singkong kering atau gaplep. Di daerah Jawa, terutama saat masa penjajahan Jepang, beras sangat sulit diperoleh. Singkong pun menjadi alternatif utama. Gaplep dikeringkan agar tahan lama, lalu diolah menjadi tiwul sebagai pengganti nasi. Dulu dianggap makanan keterpaksaan, kini tiwul justru dihargai sebagai kuliner tradisional yang sehat dan bernilai sejarah. Sobat RRI, siapa sangka tempe yang kini mendunia lahir dari kebutuhan rakyat akan sumber protein murah. Berbahan dasar kedelai yang difermentasi, tempe menjadi solusi saat daging sulit dijangkau. Di masa krisis, tempe menjadi lauk utama rakyat. Mudah dibuat, bergizi, dan bisa diolah dengan berbagai cara. Hari ini, tempe tak lagi sekedar makanan sederhana, melainkan simbol ketahanan pangan dan kearifan lokal Indonesia. Selain singkong, jagung juga menjadi penyelamat di masa sulit. Di daerah seperti Madura, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, nasi jagung menjadi makanan pokok pengganti nasi putih. Rasanya sederhana, namun mampu mengenyangkan dan memberi tenaga bagi rakyat yang bekerja keras setiap hari. Makanan ini lahir dari keterbatasan, namun mencerminkan daya tahan dan adaptasi masyarakat. Sobat RRI, makanan-makanan rakyat ini bukan sekedar soal rasa. Di dalamnya tersimpan cerita perjuangan, ketekunan, dan kreativitas menghadapi keterbatasan. Kini, makanan yang dulu dianggap makanan orang susah, justru diangkat sebagai kuliner tradisional, bahkan menjadi identitas daerah dan kebanggaan bangsa. Sobat RRI, dari tiwul, tempe, hingga nasi jagung, kita belajar bahwa masa sulit tak selalu melahirkan kesedihan. Justru dari keterbatasan, lahir kekayaan kuliner yang bertahan hingga hari ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Anda

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sesaat lagi kita ikuti program RRI Kentongan.
2: Dan pendengar, kali ini kita bergabung dalam program Kentongan. Ada informasi yang saya bisa hadirkan ke ruang dengar Anda di sore hari ini mengenai 4 tips menjaga kesehatan selama cuaca ekstrim dari pakar kesehatan. Nah, para pendengar, beberapa waktu belakangan ini ya, ini kita sedang dilanda oleh cuaca ekstrim di mana siang hari kita akan merasakan panas terik. Lalu menjelang sore ataupun malam hari akan berubah 180 derajat menjadi sangat dingin. Dan perubahan cuaca ekstrim ini karena musim pancaroba ditambah dengan situasi yang kita alami ya, di mana cuaca ini belum jelas nih berjalan ya terjadi. Oleh karena itu setiap orang itu wajib menjaga kesehatan dan stamina tubuh agar imun tubuh tidak turun sehingga tidak mudah sakit ya. Dan saat ini juga banyak yang mengalami atau mengatakan bahwa banyak sakit ya karena cuaca ini. Dan para pendengar, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan ya untuk menjaga kesehatan selama cuaca ekstrim ini. Yang pertama, para pendengar, tutupi tubuh. Nah, para pendengar, tubuh harus dilindungi dari paparan udara dingin di malam hari yang menusuk. Ada Profesor Ari menyarankan untuk menutupi tubuh agar udara dingin yang menyengat tidak langsung kontak dengan kulit. Gunakan jaket yang dapat menutupi seluruh tubuh sebisa mungkin, pakai pakaian berlapis dan juga gunakan tutup kepala tambahan, kaos kaki tebal dan juga sarung tangan selama berada di luar. Serta jangan lupa untuk selalu memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Bahkan di dalam rumah sendiri pun kita perlu memakai masker dan juga perlengkapan yang sudah diungkapkan tadi. Lalu yang kedua, para pendengar, busana yang kering sempurna. Usahakan selalu untuk menggunakan pakaian yang kering dan bersih. Udara dingin dan panas yang menyengat dan langsung kontak dengan kulit akan menyebabkan kulit menjadi kering. Maka dari itu jangan sampai lupa untuk selalu mengolesi lotion pada kulit tangan dan telapak kaki agar kulit tidak mengering dan tidak menimbulkan luka. Lalu yang ketiga, lembapkan kulit. Para pendengar, banyak yang terlalu memperhatikan bagian bibir dan lubang hidung ya agar tidak kering dan luka, yang bahkan bisa mengurangi nafsu makan. Jadi seringkali juga kita mengalami luka di bagian bibir. Lalu Profesor Ari ya, ini seorang profesor yang menyarankan untuk tidak lupa mengolesi krim khusus bibir dan hidung agar bibir tidak kering dan tidak menimbulkan luka. Lalu berikutnya, para pendengar, yang tidak kalah penting adalah banyak minum air mineral. Minum air yang cukup untuk mencegah agar tidak terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan. Pasalnya ketika tubuh sudah mengalami dehidrasi, kondisi ini bisa memicu memburuknya kondisi kesehatan. Dan para pendengar, demikian informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ini tips bagaimana kita menjaga kesehatan selama cuaca ekstrim ya. Ini berasal dari pakar kesehatan dengan situasi saat ini yang kita alami, di mana siang hari kita mengalami panas yang begitu hebat. Lalu juga ketika menjelang sore dan juga malam akan berubah 180 derajat menjadi sangat dingin. Jadi ini juga tips yang bisa kita lakukan. Kelihatan sederhana, namun ini dapat menjaga kesehatan kita dan juga menjaga imun tubuh kita agar tetap kuat sehingga terhindar dari segala macam bentuk penyakit.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti program RRI Kentongan.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Mpu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bhinna Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih kami hadirkan program acara Kentongan ke Ruang Dengar Anda ya. Dan pendengar, kali ini kami akan menghadirkan cara untuk menghadapi cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ya. Dan mendengar perubahan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini memang membuat sebagian orang lebih mudah mengalami keluhan kesehatan, misalnya flu, batuk, radang tenggorokan, atau tubuh terasa kurang fit ya, seperti saya alami sekarang ini ya. Karena itu pendengar, kita perlu lebih memperhatikan kondisi tubuh kita. Yang pertama, pastikan kebutuhan cairan terpenuhi. Minumlah air putih secara cukup, terutama setelah banyak beraktivitas atau ketika cuaca terasa panas. Yang kedua, konsumsi makanan bergizi seimbang, termasuk sayur, buah, dan sumber protein. Jangan lupa istirahat yang cukup, karena tubuh membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Kemudian jaga kebersihan tangan dan hindari terlalu sering menyentuh wajah dengan tangan yang belum dicuci. Jika sedang mengalami batuk atau flu, gunakan masker ketika berada di tempat ramai dan juga terapkan etika batuk atau bersin agar tidak mudah menularkan kepada orang lain. Nah, pendengar, kalau tubuh mulai terasa tidak enak badan, jangan dipaksakan untuk terus beraktivitas ya. Berikan waktu untuk beristirahat. Dan apabila demam tinggi, sesak nafas atau keluhan semakin berat dan tidak kunjung membaik, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi pendengar, jangan tunggu sakit dulu baru peduli kesehatan ya. Di tengah cuaca yang berubah-ubah ini, mari kita lebih peka terhadap kondisi tubuh dan tetap menjaga pola hidup sehat.

0: Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di Tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Bencana tanah longsor terjadi karena adanya gangguan kestabilan pada tanah atau batuan penyusun suatu lereng, tanah atau batuan, atau percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng dan kemudian mengubur manusia, rumah atau ternak, atau apapun yang ada di lokasi tanah longsor. Proses pemicu longsor dapat berupa peningkatan kandungan air dalam lereng, getaran pada lereng akibat gempa bumi, ledakan penggalian, getaran alat atau kendaraan, peningkatan beban yang melebihi daya dukung tanah, pemotongan kaki lereng secara sembarangan yang mengakibatkan lereng kehilangan daya penyangga. Tanda-tanda akan terjadinya tanah longsor. Muncul retakan vertikal pada tebing, munculnya air tanah secara tiba-tiba, air sumur sekitar tebing menjadi keruh, dan adanya longsoran batu-batu kecil. Pencegahan bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya mengurangi tingkat keterjalan lereng permukaan ataupun air tanah. Upayakan sistem drainasenya dapat menjauhkan air dari lereng, menghindari air masuk ke dalam lereng, atau menguras air yang masuk dalam lereng agar dapat keluar dari lereng. Membuat tanggul penahan. Hindari pembangunan rumah di tebing atau tanah yang tidak stabil. Terasering dengan sistem drainase yang tepat, penghijauan dengan tanaman yang memiliki akar kuat, banyak, dan dalam, penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah, dan dalam beberapa kasus, relokasi sangat disarankan. Waspadai ketika hujan dengan intensitas tinggi, dan jangan mengunduli hutan, serta menebang pohon sembarangan.

mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, itu semua tidak cukup diatur melalui tulisan. Masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai usia sedari dini memerlukan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Tentunya, semua ini bisa berhasil melalui aksi cepat tanggap dan darurat dari masyarakat yang sudah mengenal, terbiasa, dan telah terlatih dalam menghadapi resiko bencana yang cukup tinggi, misalnya Jepang dan Filipina. Di Jepang dan Filipina, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Hal itu tidak berbeda jauh dari kampus-kampus di China. Pelatihan dan penyuluhan keselamatan dan darurat bencana dilakukan di asrama setiap permulaan tahun ajaran baru. Beijing Jiatong University misalnya, selain pendidikan dan pelatihan, kampus ini juga menyediakan ruang eksibisi tentang pendidikan kebencanaan. Belajar dari luar, pendidikan, pelatihan, dan simulasi perlu menjadi akar utama untuk masyarakat di berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak hanya cepat tanggap setelah terjadi, tetapi juga telah siaga dan mampu bertindak pra dan pasca bencana.

Di balik keindahan alam Indonesia yang menakjubkan, terdapat gunung-gunung megah yang menjadi simbol kekayaan alam, budaya, dan sejarah bangsa. Sobat RRI, yuk kenali lebih dekat beberapa gunung terkenal di Indonesia, bukan hanya memesona secara visual, tapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Kita mulai dari Gunung Merapi di Yogyakarta, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, tapi juga salah satu yang paling difavoritkan oleh para pendaki. Di kaki gunung ini, masyarakat masih melestarikan tradisi budaya seperti Labuhan Merapi, sebuah upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Merapi bukan hanya tentang tantangan alam, tapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan lingkungannya. Berlanjut ke Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini dikenal akan suasananya yang sejuk dan jalur pendakian yang memikat. Di sekitar gunung terdapat situs budaya bersejarah seperti Candi Ceto dan Candi Sukuh yang mencerminkan warisan spiritual dan kebudayaan masa lalu. Lawu bukan sekadar tujuan pendakian, tapi juga tempat belajar menghargai sejarah dan budaya lokal. Selanjutnya Gunung Salak di Jawa Barat. Dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan keanekaragaman hayati yang kaya, Salak menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam dan penjelajah jalur-jalur hijau yang asri. Selain itu, kawasan ini juga menjadi bagian penting dari konservasi alam di Indonesia. Di Bali ada Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata. Gunung ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali karena di lerengnya berdiri Pura Besaki, pura terbesar dan paling suci di Bali. Agung menawarkan keindahan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk, sekaligus menjadi lokasi wisata budaya dan spiritual yang mendalam. Gunung-gunung

Sobat RRI, mari lestarikan dan jelajahi kekayaan alam Indonesia dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Karena setiap langkah kaki di gunung adalah bentuk cinta kita pada alam dan budaya Indonesia.

0: salah satu produknya teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: 1.
1: Pemerintah untuk memperkuat program pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
2: Satu lagi Bapak dari RRI, Bapak izin.
1: Ya.
2: Setelah mendengar aspirasi mahasiswa Universitas Diponegoro asal Alor, Adriano Padama, Menteri Pertanian Republik Indonesia Dr. Andri Amran Sulaiman langsung melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau langsung sejumlah lahan pertanian

0: Dr. Andrinoto Susanto, serta Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Brigjen Paul Hermawan. Ia mengapresiasi keberanian Adriano Padama yang menyampaikan aspirasi masyarakat Alor saat dirinya memberikan kuliah umum di Universitas Diponegoro.
1: Memberi kuliah umum di Undip, Universitas Diponegoro, kemudian tiba-tiba ada sosok pemuda Alor yang tampil, kalaupun berteriak, saya terima dengan senang hati karena teriakannya adalah membawa aspirasi rakyat nyata real.
0: Yang mengatakan Kementerian Pertanian siap memenuhi berbagai kebutuhan pertanian yang disampaikan masyarakat Alor, termasuk pengembangan kelapa, jambu mete, dan kakao. Pemerintah juga memberikan dukungan berupa bibit unggul, pompa air, serta alat dan mesin pertanian. Lebih lanjut, ia menilai Kabupaten Alor memiliki potensi pertanian yang besar dan pengembangannya akan dilakukan secara berkelanjutan.
1: Yang pertama potensinya besar. Kenapa? Di sini ditopang sektor pertanian. Ini cocok kelapa, kemudian mente, kemudian kakao. Ini berkelanjutan, ini 40 tahun, 30-40 tahun. Artinya 30 tahun panen nanti sampai 40 tahun petaninya panen. Tapi kita tanam sekarang dan yang kita tanam adalah bibit unggul.
0: Ia berharap dukungan pemerintah melalui program pertanian tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat Alor secara optimal sehingga meningkatkan produktivitas, pendapatan sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan di daerah. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Program cek kesehatan gratis wajib dilakukan di semua fasilitas kesehatan milik pemerintah termasuk klinik TNI maupun Polri. Selengkapnya dilaporkan Nana Lopo.
3: Untuk kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas.
4: Program cek kesehatan gratis terus dilakukan sebagai upaya pemerintah mendeteksi berbagai risiko penyakit sejak dini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Gigi Sintandaumanu di Kupang menjelaskan, cek kesehatan gratis merupakan program prioritas dan dilakukan di semua fasilitas kesehatan termasuk klinik TNI Polri. Cek kesehatan gratis dilakukan berdasarkan kelompok usia seperti pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, riwayat diabetes, hipertensi, pemeriksaan mata, telinga, gigi, serta pemeriksaan lanjutan apabila ditemukan faktor risiko kesehatan.
3: Jadi fasilitas pemerintah itu bisa di puskesmas, di tahun 2026 ini sudah merambat juga ke klinik punyanya TNI Polri. Jadi sudah boleh dilakukan di faskes pemerintah, di puskesmas, dan klinik punyanya TNI Polri. Untuk kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas yang ada di wilayah kota Kupang, salah satunya adalah UPTD Puskesmas Oibobo.
4: Sementara itu perawat UPTD Puskesmas Oibobo Kota Kupang, Maya Yelvira Binu menegaskan total sasaran cek kesehatan gratis sebanyak 43.838 jiwa, sehingga untuk target 2026 Puskesmas Oibobo sudah mencapai 20.165 jiwa atau 43% dari 20.160 jiwa yang harus mendapatkan program layanan cek kesehatan gratis.
5: Kalau untuk Puskesmas Oibobo sendiri, itu total sasaran kita itu sebanyak 43.838 jiwa. Sehingga untuk target 2026 kita, Puskesmas Oibobo sendiri itu sudah sebanyak 20.165 jiwa, 46% dari 43.838 itu sebanyak 20.160 jiwa yang harus mendapatkan layanan CKG tersebut.
4: Cek kesehatan gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang mulai diluncurkan pada 10 Februari 2025. Awalnya layanan ini diberikan sebagai hadiah ulang tahun bagi masyarakat. Namun dalam perkembangannya, pemerintah memperluas akses sehingga seluruh warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan dapat memanfaat layanan tersebut satu kali dalam setahun. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Bunda PAUD Kabupaten Belu, Nyonya Litwina Wiviati Lai mengajak para guru dan pengelola PAUD untuk bersama-sama memperkuat pondasi literasi dan numerasi anak melalui pembelajaran yang harus kreatif, inovatif, dan menyenangkan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan sejak usia dini.
1: Bunda PAUD Kabupaten Belu, Nyonya Litwina Viviati Lai mengajak para guru dan pengelola PAUD untuk bersama-sama memperkuat fondasi literasi dan numerasi anak melalui pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas pendidikan sejak usia dini. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat tingkat literasi dan numerasi di Kabupaten Belu masih tergolong rendah, sehingga diperlukan upaya bersama untuk keluar pada kondisi tersebut melalui penguatan pendidikan dasar sejak jenjang PAUD. Bunda PAUD menegaskan masa transisi dari PAUD ke sekolah dasar menjadi fase penting yang harus dipersiapkan dengan baik, terutama dalam pengenalan dan pengendalian kemampuan dasar anak terhadap huruf dan angka. Dengan fondasi yang kuat, anak lebih siap mengikuti proses pembelajaran di tingkat selanjutnya.
2: Kita di Kabupaten Belu mengalami sebuah hal yang tingkat literasi kita masih rendah. Dan beberapa perbincangan

0: guru untuk terus berinovasi dalam proses pembelajaran sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing satuan lembaga pendidikannya. Menurutnya, setiap satuan PAUD memiliki kesempatan melahirkan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang berbasis pada kebutuhan anak. Dengan itu, BELU dapat bergerak dan keluar dari salah satu daerah dengan literasi rendah. Selain itu, untuk mendorong peningkatan literasi dan numerasi, pihaknya mencanangkan agar pemerintah Kabupaten BELU menggelar Jambore PAUD sebagai wadah menampilkan berbagai inovasi pembelajaran dari seluruh lembaga PAUD di Kabupaten BELU. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan Kabupaten BELU dapat keluar dari kategori dengan tingkat literasi dan numerasi yang rendah, sekaligus menciptakan generasi yang lebih unggul siap menghadapi tantangan pendidikan di masa depan. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
1: Melepas peserta lomba gerak jalan 8 km, Bupati Kabupaten BELU mengajak semua elemen masyarakat perbatasan gelorakan semangat kemerdekaan. Laporan Ferdi Asi.
2: Sebanyak 89 peserta ambil bagian dalam lomba gerak jalan tingkat pelajar SD dan organisasi wanita memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI di wilayah Tapal Batas Atambua, Kabupaten BELU, Nusa Tenggara Timur. Lomba gerak jalan diikuti peserta sekolah dasar dan organisasi wanita menempuh jarak 8 km secara resmi di depan Bupati BELU Willy Broduslai dari garis start depan kantor Lurah Umanen BELU Senin 10 Agustus 2006. Bupati BELU Willy Broduslai dalam sambutannya saat membuka kegiatan mengajak seluruh elemen masyarakat perbatasan menggelorakan semangat kemerdekaan. Ia mengungkapkan lomba gerak jalan selain memeriahkan HUT kemerdekaan juga turut memperingati 80 tahun silam sebuah peristiwa heroik perjuangan pahlawan bangsa meraih kemerdekaan yang menjadi tonggak sejarah perjuangan bangsa.
3: Semua peserta gerak jalan bersama para guru yang saya banggakan. Hari ini kita melepas lomba gerak jalan untuk memeriahkan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Dari data yang ada 88 regu peristiwa. 81 tahun yang lalu peristiwa kemerdekaan.
2: Dirinya mengharapkan khususnya bagi generasi muda di tanah perbatasan dengan negara Timur Leste ini memaknai semangat kemerdekaan dengan ikut merasakan apa yang terjadi 81 tahun silam. Wujud partisipasi aktif dalam semarak kemerdekaan salah satunya mengikuti kegiatan lomba gerak jalan.
3: Lomba gerak jalan ini saya mengharapkan, kami mengharapkan semoga generasi muda yang akan datang kita bisa merasakan apa yang terjadi 81 tahun lalu. Dengan peristiwa yang sederhana kita lomba gerak jalan untuk memperingati hari kemerdekaan kita.
2: Peserta lomba gerak jalan putra-putri SD dan organisasi wanita menempuh jarak 8 km dengan rute seputaran kota Tembua, kemudian tiba di garis finish depan kantor Plaza Perizinan Simpang 5 Tembua.
1: Masyarakat di Kabupaten BELU mengapresiasi berbagai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah yang melibatkan UMKM.
4: Kami mengapresiasi kepada pemerintah karena telah mengadakan kegiatan cross border.
5: Berbagai event yang diselenggarakan pemerintah mendapatkan apresiasi dari masyarakat karena dinilai memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM. Selain membantu meningkatkan penjualan dan pendapatan para pelaku UMKM, kegiatan seperti Night Market dan Garuda Sakti Cross Border Fest juga dinilai mampu membuat kota Atambua sebagai wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste semakin ramai dikunjungi masyarakat. Salah seorang masyarakat, Dede Mautei, mengaku merasakan langsung dampak positif dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah. Menurutnya, pelaksanaan Garuda Sakti Cross Border Fest dengan menghadirkan ratusan stan UMKM dan hiburan musik memberikan ruang yang luas bagi pelaku UMKM untuk memasarkan berbagai produk mereka kepada masyarakat. Dede mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan penjualan dan memperoleh keuntungan, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih ramai di kota Atambua. Menurut Dede, kehadiran berbagai event di Atambua memberikan pilihan hiburan bagi masyarakat. Ia berharap pemerintah dapat terus terus menghadirkan kegiatan serupa secara berkelanjutan sehingga geliat ekonomi di Atambua semakin berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Kami masyarakat Kabupaten Belu sangat senang, terus Atambua semakin lebih ramai, membantu UMKM juga. Kalau bisa datangkan artis yang lebih terkenal, Yan Reza bolehlah. Iya, setiap malam minggu harus ada lebih banyak hiburan lagi, bukan hanya UMKM, tapi lebih banyak konser-konser, seperti itu.
5: Apresiasi serupa juga disampaikan masyarakat lainnya. Ripka Jaji, ia mengaku sangat terhibur dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah, baik pada malam hari melalui kegiatan night market maupun event berskala besar seperti Garuda Sakti Cross Border Fest. Menurut Ripka, berbagai kegiatan tersebut memberikan warna baru bagi kehidupan masyarakat di kota Atambua. Masyarakat tidak hanya mendapatkan hiburan, tetapi juga memiliki ruang untuk berkumpul dan menikmati beragam kuliner serta produk UMKM lokal. Ripka menilai dampak pelaksanaan event tidak hanya dirasakan oleh pelaku UMKM melalui peningkatan penjualan, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat.
4: Kami mengapresiasi kepada pemerintah karena telah mengadakan kegiatan cross-border, di mana bukan hanya UMKM saja yang terbantu, kami masyarakat juga mendapatkan hiburan. Kami berharap pemerintah mengadakan kegiatan-kegiatan selanjutnya agar Atambua menjadi kota semakin maju dan semakin ramai. Terima kasih. Harapan mungkin pemerintah mengadakan kegiatan-kegiatan ini selanjutnya agar kota Atambua menjadi kota yang maju dan semakin ramai.
6: Ada artis yang mau cita-cita adika, cita-cita adika?
4: Ada. Raisa. Apa? Raisa.
5: Penyelenggaraan berbagai event oleh pemerintah menjadi salah satu cara untuk mendorong perputaran ekonomi lokal. Kondisi tersebut menunjukkan dengan kegiatan yang dikemas melalui hiburan dan promosi produk lokal dan pemberdayaan UMKM tidak hanya menjadi sarana rekreasi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak aktivitas ekonomi di wilayah Atambua, Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Festival Goloh Kueh 2026 resmi berlangsung 10 hingga 15 Agustus 2026 di Labuan Bajo. Menteri Pariwisata tekankan pariwisata berbasis budaya.
7: 3, 2, 1.
8: Festival Goloh Kueh Maria Asumta Nusantara 2026 resmi dibuka di Marina Waterfront Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin 10 Agustus 2026. Festival yang masuki tahun kelima ini berlangsung hingga 15 Agustus 2026 dan kembali masuk dalam jajaran top 10 karisma event Nusantara Top 10 2026. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan, perkembangan pariwisata Labuan Bajo harus berjalan seiring dengan upaya menjaga jati diri masyarakat sebagai tuan rumah. Menurutnya, Festival Goloh Kueh menjadi ruang yang mempertemukan iman, tradisi, budaya, dan kehidupan masyarakat Manggarai. Dirinya menyebut Festival Goloh Kueh telah menjadi bagian dari KEN selama 3 tahun berturut-turut sejak 2024 dan kembali terpilih dalam top 10 KEN 2026. Pada 2025, festival tersebut menarik lebih dari 45.000 wisatawan, melibatkan 173 UMKM, 883 pekerja seni, serta 1.473 tenaga kerja dengan perputaran ekonomi sekitar 2,82 miliar.
9: Ini telah menjadi salah satu wajah pariwisata Indonesia di mata dunia. Keindahan alamnya membawa wisatawan dari berbagai penjuru dunia untuk datang dan mengenal Goloh. Di tengah perkembangan tersebut, ada satu hal yang harus terus kita jaga. Kemajuan pariwisata harus berjalan seiring dengan jati diri masyarakat yang menjadi tuan rumahnya.
8: Sementara itu, Uskup Labuan Bajo, Monsinyur Maximus Regus mengatakan, Festival Goloh Kueh merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang tidak hanya menjadi ruang perayaan keagamaan, tetapi juga promosi pariwisata sekaligus penguatan nilai keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal.
10: Goloh Kueh, Ibu Menteri, dalam bahasa Indonesia berarti bukit.

0: mendapatkan bobot yang tinggi juga karena kehadiran Ibu Menteri bersama kami di sini.
1: Di kesempatan yang sama, Wakil Bupati Manggarai Barat Julianus Weng mengatakan penyelenggaraan Festival Golokoe terlaksana melalui kolaborasi antara keuskupan, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan di daerah. Menurutnya, rangkaian festival mencakup kegiatan keagamaan, ekologis, pendidikan, karitatif, hingga budaya. Festival Golokoe 2026 mengusung tema ziarah komunal dalam persekutuan sinergis untuk merawat keutuhan ciptaannya. Tema tersebut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, gereja, masyarakat, pelaku usaha, komunitas dan wisatawan dalam menjaga budaya serta lingkungan sekaligus mendorong manfaat pariwisata bagi masyarakat lokal. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Setelah mendengar aspirasi mahasiswa asal Kabupaten Alor, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah untuk terus memperkuat program pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Program cek kesehatan gratis wajib dilakukan di semua fasilitas kesehatan milik pemerintah termasuk klinik TNI maupun Polri. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste mewakili Kerabat Kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Venti Mau mengucapkan terima kasih.

sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRISP Labuan Bajo.

0: Info Seni dan Budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh 2 batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70

0: info cuaca BMKG.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulina Mulya yang masih menemani Anda di Labuan Bajo sore ini, edisi Selasa 11 Agustus 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan mengupdate informasi cuaca bersama Perakiran Cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama salah satu petugas Perakiran Cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat ya, yaitu Indra. Langsung saja kita sapa. Selamat sore, Indra.
2: Selamat sore, Kak.
1: Bagaimana kabar Anda sore ini, Indra?
2: Alhamdulillah, baik, Kak.
1: Oke, bagaimana aktivitas hari ini? Apakah berjalan lancar dan juga sesuai yang sudah direncanakan, Indra?
2: Alhamdulillah lancar, Kak, karena cuaca juga sedang cerah untuk hari ini.
1: Oke, luar biasa. Silakan Indra dengan informasi cuacanya sore ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun berada. Saya Indra, perakirawan cuaca BMKG Komodo, akan menginformasikan perakiran cuaca pada sore hari ini dan esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat, di mana saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau cerah berawan, dan pada malam hari dan dini hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian berikutnya untuk cuaca hari Rabu 12 Agustus 2026, pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, pada siang hari dan malam hari diperkirakan berawan, dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Dan untuk kondisi suhu udara berkisar di antara 20 hingga 32 derajat Celcius, di mana kelembapan udara berkisar di antara 50 hingga 85%, serta angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Selanjutnya, untuk perakiran cuaca perairan, di mana kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,6 hingga 0,8 meter, dan arah angin bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Dan untuk kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,5 hingga 1,9, dan arah angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam. Dan selanjutnya untuk tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 0,7 hingga 1,2 meter, dan arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 25 km per jam. Dan untuk kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,7 hingga 2,2 meter, dan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 16 hingga 25 km per jam. Untuk peringatan dini, waspadai adanya gelombang tinggi pada perairan Taman Nasional Komodo dan perairan Selat Sape bagian selatan, di mana tinggi gelombang mencapai 1,9 hingga 2,2. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik Indra, terima kasih atas informasi cuacanya sore ini edisi 11 Agustus 2026. Semoga Anda dan juga seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat ya dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali, Kak.
0: Info cuaca BMKG.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Halo Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia. Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut. Karena posisi unik itu, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan gunung berapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, di balik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini. Cincin api mengingatkan kita bahwa Indonesia lahir dari kekuatan alam yang luar biasa. Dari dasar bumi yang berkecolak, tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh. Karena sejak awal kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada

0: publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
10: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Pro 1. Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulina Mul yang masih menemani Anda di Labuan Bajo sore ini, edisi 11 Agustus 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi terkait kantor Kesia Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur akan menindak kapal yang diduga melanggar Notice to Mariners terkait penutupan sementara pelayaran ke sejumlah kawasan wisata di Taman Nasional Komodo. Kepala KSOP Labuan Bajo Stefanus Rizdianto mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari pelaku usaha pariwisata terkait adanya kapal yang tetap melakukan perjalanan ke kawasan yang ditutup. Ia menyebut saat ini terdapat 3 kapal yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran. Ketiga kapal tersebut terdiri dari 1 kapal cruise dan 2 kapal pinisi, yang yakni Neptune dan Sea Safari 6. Namun, Stefanus menegaskan laporan tersebut masih harus melalui proses pemeriksaan untuk memastikan adanya pelanggaran. Pemeriksaan akan dilakukan terhadap nahkoda masing-masing kapal. Menurutnya, sanksi terhadap nahkoda nantinya akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan. KSOP akan mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk apakah pelanggaran dilakukan berulang, rekam kepatuhan nahkoda, serta kondisi yang melatar belakangi perjalanan. Selain itu, ia menambahkan penutupan parsial tidak berdampak signifikan terhadap sejumlah keberangkatan kapal karena aktivitas pelayaran tidak dihentikan secara keseluruhan. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id.

Dengar tak terasa kebersamaan saya menemani Anda di Labuan Bajo sore ini edisi 11 Agustus 2026 telah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk Anda yang telah setia mendengarkan kami baik melalui terestrial maupun melalui aplikasi RRI Digital. Dan semoga semua yang sudah kami hadirkan untuk Anda mulai dari lagu dan juga informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda dari pagi tadi hingga sore ini bisa menghibur Anda di sela-sela aktivitas Anda ya. Dan pendengar jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada rekan kami Nurastan yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti dengan menghadirkan beragam program-program menarik ke ruang dengar Anda ya untuk menghibur waktu santai dan juga waktu aktivitas Anda di Labuan Bajo malam ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat.

Pendengar RRI Labuan Bajo, dimanapun Anda berada, saatnya kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah Labuan Bajo dan sekitarnya.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Pendengar kami segenap angkasawan angkasawati RRI Labuan Bajo mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi saudara-saudari kami, kaum muslimin dan muslimah. Semoga doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Masjid Nurjana, masjid tertua di Flores. Masjid ini berada di Desa Galoriung, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Masjid Nurjana dibangun atas prakarsa Sapraja Krain Riung dan Ence Tayeb dari Bima Melayu bersama tokoh masyarakat setempat pada tahun 1916. Sejak itu, masjid tua yang awal mula diberi nama Babu Rahman sudah dipimpin Imam Ence Tayeb 1916 sampai 1940. Kemudian digantikan Mahmud Tanggulaba 1940 sampai 1974. Ismail Degot 1974 sampai 1992. Abidin Tayeb 1992 sampai 1997. Salah satu aset yang masih terjaga dalam catatan sejarah masjid itu ialah beduk atau alat komunikasi pada setiap kali ritual keagamaan. Ada juga 4 tiang kayu penyangga serta alat penangkar petir yang diklaim sebagai aset sejarah tersisa.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat sore pendengar, kembali bersama saya Nur Astan menemani ruang dengar Anda edisi Selasa 11 Agustus 2026. Berada di penghujung hari pendengar, siaran malam ini hadir memandu waktu istirahat dan rehat Anda dari studio RRI SP Labuan Bajo. Untuk menemani suasana malam di wilayah Manggarai Barat dan sekitarnya, kami telah menyiapkan serangkaian informasi ringan, kabar hangat, serta alunan musik pilihan yang siap melengkapi kenyamanan malam Anda. Tetap bersama kami pendengar, nikmati kehangatan informasinya hingga penutup siaran nanti hanya di Pro 1 RRI, stasiun produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa follow akun Instagram dan TikTok RRI Labuan Bajo. Tetap bersama kami pendengar, Nur Astan menemani hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Pernah kepikiran tidak? Kenapa jari tangan kita berkerut kalau kelamaan di air? Ternyata, itu bukan sekedar kulit yang kedinginan. Tubuh kita sengaja bikin kulit berkerut biar lebih gampang mencengkeram benda licin. Jadi, jari keriput itu sebenarnya mode anti-slip alami. Aneh, tapi keren kan? Tubuh manusia punya trik rahasianya sendiri.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Selamat sore pendengar, masih bersama Nur Astan. Informasi yang akan kami hadirkan, Kepolisian Sektor Polsek Tanungguang Polres Manggarai Barat menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban kebakaran rumah di Kampung Boka Kerangga, Desa Tanungguang, Kecamatan Tanungguang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Senin 10 Agustus 2026. Bantuan tersebut diserahkan langsung ke Kapolsek Tanungguang Ibda Rizbel Pandiangan bersama jajaran personel kepada korban Sylvester Evan dan keluarganya. Bantuan yang diberikan berupa bahan kebutuhan pokok, sembako, pakaian layak pakai, serta bantuan uang tunai untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga korban pasca kebakaran. Pendengar kepala, maksud kami Kapolsek Tanungguang Ibda Rizbel Pandiangan mengatakan, penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan empati kepolisian terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban keluarga korban, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar selama pemulihan. Secara terpisah, Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang menegaskan, kepolisian tidak hanya hadir dalam penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas, tetapi juga harus responsif terhadap persoalan kemanusiaan yang dialami warga. Selain itu, pendengar, dirinya menyampaikan, kepedulian sosial tersebut merupakan bagian dari upaya membangun hubungan yang semakin kuat antara kepolisian dan masyarakat. Setelah penyaluran bantuan, Kapolsek Tanungguang berkoordinasi dengan pemerintah desa Tanungguang untuk memantau kondisi keluarga korban dan mendukung proses pemulihan pasca kebakaran. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda follow akun Instagram dan TikTok RRI Labuan Bajo. Tetap bersama kami, Nur Astan akan menghadirkan deretan informasi teraktual, terkini, terupdate, dan tentunya dengan menghadirkan program-program menarik hanya di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo.

0: Du du du du du du du du du du.
1: Eh, lagi ngapain?
0: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
0: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: aplikasinya, ini kata dokter. Cagup kan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan.
1: Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
2: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
3: See you on the next video.
4: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
5: Masih bersama Nur Astan Pedegar di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Informasi selanjutnya, SMPK Immaculata Ruteng Kabupaten Manggarai merehabilitasi 14 ruangan untuk mendukung kenyamanan dan kelancaran proses belajar siswa. Rehabilitasi tersebut merupakan bagian dari program program revitalisasi satuan pendidikan yang didukung pemerintah dengan anggaran sebesar 2.151.194 juta. Penanggung jawab program revitalisasi SMPK Immaculata Ruteng, Sherly Damon, menyebut progres pengerjaan proyek tersebut saat ini telah mencapai 45% dan akan terus dikebut hingga rampung pada Desember mendatang. Lebih lanjut, pendengar, Sherly menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas bantuan tersebut. Mengingat SMPK Immaculata Ruteng yang telah menginjak usia 73 tahun serta berstatus sekolah swasta, baru pertama kali menerima program revitalisasi dari pemerintah. Sherly menjelaskan dari total 14 ruangan yang direhabilitasi, pekerjaan juga mencakup pembongkaran atap pada hampir seluruh ruangan, penggantian kusen, serta perbaikan lantai keramik pada ruangan tertentu sesuai kondisi. Pendengar, ia menambahkan pekerjaan yang dimulai sejak 21 Mei 2026 tersebut ditargetkan selesai dalam 120 hari kerja. Namun, kondisi cuaca yang sempat buruk menyebabkan pekerjaan mengalami keterlambatan dan bahkan sempat terhenti, sehingga waktu pengerjaannya diperpanjang hingga Desember 2026. Dirinya

mengakui seluruh pekerja dalam pelaksanaan proyek revitalisasi tersebut berasal dari masyarakat sekitar sebagai bagian dari upaya pemberdayaan. Selain itu, pendengar, pelaksana proyek juga melibatkan komite sekolah dengan ketua komite berasal dari unsur orang tua siswa. Menurutnya, pendengar, program ini sangat membantu menyediakan ruang belajar yang layak dan nyaman bagi siswa. Meski sekolah masih kekurangan kelas, pasalnya bantuan yang diberikan berfokus pada rehabilitasi ruang kelas yang rusak, bukan pembangunan unit sekolah atau kelas baru. Ia berharap pendengar program ini dapat terus berlanjut agar fasilitas belajar di SMPK Immaculata dapat terus ditingkatkan, sehingga para siswa dapat belajar di ruangan yang memadai. Informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Pendengar, Nur Astan akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan deretan informasi dan program menarik lainnya serta lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda edisi Selasa 11 Agustus 2026.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Masih di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, masih bersama penyiar Anda, Pendekar Nur Astan, akan menghadirkan deretan informasi tepat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nanti akan menghadirkan kembali pemutaran rekaman ulang Zona Edukasi. Tetap bersama kami, Pendekar, di FM 91,7.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Dua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama Nur Astan di FM 101,7 MHz pendengar. Informasi selanjutnya, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menilai kekuatan pariwisata Labuan Bajo tidak hanya terletak pada keindahan alam, tetapi juga pada nilai budaya dan kehidupan masyarakat yang menjadi identitas destinasi. Hal tersebut disampaikan Widianti saat membuka Festival Golokoe Maria Asumta Nusantara 2026 di Marina Waterfront Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Senin 10 Agustus 2026. Pendengar, Widianti mengatakan keindahan alam Flores telah membawa wisatawan dari berbagai penjuru dunia untuk datang dan mengenal Labuan Bajo. Namun, perkembangan pariwisata perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga jati diri masyarakat setempat. Menurutnya, semangat tersebut dihadirkan melalui Festival Golokoe yang mempertemukan iman, tradisi, dan kehidupan masyarakat Manggarai dalam sebuah perayaan yang terbuka bagi masyarakat maupun wisatawan. Ia menilai pendengar, Festival Golokoe memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk mengenal Labuan Bajo secara lebih utuh. Pada saat yang sama, masyarakat lokal tetap ditempatkan sebagai pelaku utama dalam memperkenalkan identitas budaya kepada dunia. Widianti berharap Festival Golokoe terus mengiringi perjalanan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang berkembang bersama masyarakat dan tetap teguh pada akar budaya lokal. Festival Golokoe Maria Asumta Nusantara 2026 berlangsung pada 10 hingga 15 Agustus 2026 di Marina Waterfront Labuan Bajo. Pendengar, festival tersebut kembali masuk dalam top 10 karisma event Nusantara Ken 2026 untuk kedua kalinya. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Tetap bersama kami di FM 91,7 MHz. Nur Astan menemani dari pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, stasiun produksi Labuan Bajo.

0: Sally, kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu!

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Sombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

0: Labuan Bajo.
1: Langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar, masih bersama penyiar Anda Nur Astan menghadirkan informasi selanjutnya. Unggahan aktivitas wisata di Pulau Padar, Taman Nasional Komodo Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, memicu pertanyaan dari pelaku wisata. Pasalnya, aktivitas tersebut, pendengar, diunggah saat kantor Kesta Bandara dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 3 Labuan Bajo masih memperlakukan penutupan sementara pelayaran menuju Pulau Padar dan Pulau Komodo. Unggahan tersebut memperlihatkan artis Jessica Mila Agnesia dan Merdianti Oktavia yang tengah berlibur bersama keluarga di kawasan Pulau Padar. Aktivitas tersebut terlihat dalam unggahan akun Instagram @jessicamila dan @merdiooktav pada Minggu 9 Agustus 2026 sore. Berdasarkan tangkapan layar unggahan, konten tersebut, pendengar, dipublikasikan sekitar pukul 15 lewat 54 menit waktu Indonesia Tengah. Dalam unggahannya, Merdianti Oktavia menuliskan pengalamannya menikmati pemandangan Pulau Padar. Unggahan tersebut, pendengar, kemudian mendapat perhatian dari pelaku wisata yang mempertanyakan

0: laporan kapal-kapal lainnya, serta informasi perkiraan cuaca maritim BMKG, Stasiun Meteorologi Maritim Ternau, untuk periode 7 hingga 10 Agustus 2026. Terdapat potensi kecepatan angin hingga 26 knot dari arah tenggara dan tinggi gelombang hingga 2,6 meter. Atas kondisi tersebut, pendengar, KSOP menyatakan pelayaran menuju Pulau Padar dan Pelabuhan Komodo ditutup sementara. Sementara itu, pelayanan SPB bagi kapal wisata hanya dapat diberikan dengan tujuan rinca. Kebijakan tersebut juga menginstruksikan nahkoda menjaga kelaikelautan kapal, memantau perkembangan perakiraan cuaca secara mandiri selama pelayaran, serta berkoordinasi dengan sah bandara dan Basarnas apabila kondisi cuaca semakin memburuk. Kepala KSOP kelas 3 Labuan Bajo Pedegar Stepanus Risdianto mengatakan, pihaknya belum mengetahui adanya kapal yang membawa rombongan tersebut menuju Pulau Padar. Stepanus mengatakan sejak penutupan diberlakukan pada 7 Agustus 2026, tidak ada kapal yang diberikan izin berlayar menuju Pulau Padar. Ia mengatakan informasi mengenai aktivitas tersebut akan ditindaklanjuti dengan memanggil dan memeriksa nahkoda kapal yang diduga membawa rombongan menuju Pulau Padar. Pemeriksaan tersebut, pendengar, akan menjadi dasar bagi KSOP untuk memastikan status pelayaran kapal yang digunakan, serta ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan penutupan sementara pelayaran menuju Pulau Padar. Informasi ini, pendengar, kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Tetap bersama kami, Nur Astan menemani hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah nantinya, kami akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Rile Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta.
1: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: FM 91,7 MHz pendengar, tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Nur Astan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan

0: di istana.
1: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
2: Tim upacara dan Paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan Paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan Paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
4: Kita sudah mulai untuk persiapan namanya gladi-gladi, meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya, tim upacara berlatih sendiri, Paskibraka sendiri, kemudian hari ini sudah mulai latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
5: Yang sama tanggal 17 sepanjang hari, dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar $271,500 dalam kasus korupsi kuota tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah Rp622.090.207.166.41 atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa

0: Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari 271.000 dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
1: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah 5.233.800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah, Rizky Fisa Abadi sejumlah 475.000 dolar Amerika dan 50 juta rupiah, Abdul Muhi sejumlah 308.500 dolar Amerika.
0: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar 271.000 dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
2: 271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
0: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
4: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
5: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangin secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
4: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
6: Ini kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih dapat subsidi. Nah, ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami belum mendapat koordinasi, Pak.
4: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
7: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Li mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Li, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
7: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama. Dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini, kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
8: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
9: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
8: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh Esti mengatakan, nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
11: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
10: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi mengatakan, posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
12: Nah, ini peringkat 19. Dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
10: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
13: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
14: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
13: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
15: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
13: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
16: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
17: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
16: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
17: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
18: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
17: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya.
19: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan
20: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud.

kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari ketua umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri.

0: pasti.
1: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior dan terus berjalan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7, line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Aduh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Selamat malam pendengar, tepat di pukul 20:36 kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Mimbar Agama Katolik.

Selvi dan selamat malam. Senang sekali saya Yohanes Subiarto, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat, dapat menjangkau Anda sekalian dalam siaran Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo dalam mimbar agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur sebab Engkau selalu tinggal di dalam diri kami. Tuntunlah kami agar dapat melakukan kehendak-Mu sesuai dengan yang Engkau inginkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Saudari-saudara umat Katolik, saya memberi tema mimbar agama Katolik ini dengan tema kehidupan yang sejati datangnya dari kesadaran ilahi. Tema ini merupakan inspirasi dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai 33. Saya mengajak Anda untuk membacanya bersama-sama. Lalu kata mereka kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara, umat beriman yang terkasih, topik yang penting yang akan kita renungkan saat ini adalah kehidupan yang sejati datangnya dari kesadaran ilahi. Dalam dunia yang penuh dengan kekacauan dan kebingungan, mudah untuk menjadi bingung dan kehilangan arah. Namun, ketika kita mencari kehidupan yang sejati, kita menemukan bahwa itu datang dari hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa, hubungan kita dengan Kristus, hubungan kita dengan Bapa yang oleh Kristus disebut Bapanya yang ada dalam surga. Kesadaran ilahi adalah keadaan di mana kita sepenuhnya hadir dan terlibat dalam momen saat ini. Kita menjadi sadar di saat ini. Ini adalah keadaan di mana kita melepaskan semua kekhawatiran dan kecemasan kita dan sepenuhnya menyerahkan diri kepada kehendak Yang Maha Kuasa. Ketika kita mencapai kesadaran ilahi ini, kita menemukan bahwa kita benar-benar hidup dan bahwa kita memiliki tujuan dan makna yang jelas dalam kehidupan kita. Pertanyaan para murid Yesus dan juga menjadi pertanyaan kita adalah, apakah yang harus kita perbuat
supaya kita mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Jawaban Kristus cukup jelas. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya. Percaya bukanlah bersifat pasif, tetapi aktif. Saudari-saudara, Kristus mengarahkan kita pada satu pekerjaan saja yang melingkupi semua pekerjaan lainnya, satu pekerjaan yang sungguh-sungguh diperlukan, yakni hendaklah kamu percaya. Pekerjaan ini mengesampingkan semua pekerjaan lainnya. Pekerjaan ini, yaitu percaya, diperlukan agar semua pekerjaan lainnya dapat dilakukan. Ketika muncul kepercayaan, maka apapun bisa dilakukan. Sebaliknya, ketika muncul keraguan atau kekhawatiran, maka pekerjaan lain pun tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Yesus menunjukkan bahwa inilah pekerjaan Allah. Jadi pekerjaan tersebut, yaitu hendaklah kamu percaya, inilah dikehendaki Allah. Pekerjaan ini dilakukan Allah di dalam kita dan menggerakkan jiwa kita. Saudara-saudara, iman itu adalah pekerjaan Allah yang membuat kita dekat kepada Kristus dan selalu mengandalkan Dia. Iman itu adalah percaya kepada

tinggal di dalam Dia berarti tinggal dalam kesadaran ilahi. Berjuang untuk tetap menjadi manusia sadar yang menyadari persatuannya dengan Sang Pencipta. Murid-murid kemudian berdebat dan selanjutnya bertanya kepada Yesus, "Tanda apakah yang engkau perbuat? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Apa yang bisa engkau tunjukkan?" Lalu mereka membandingkan, "Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun." Mereka membanding-bandingkan apa yang dilakukan Allah bagi nenek moyangnya ketika berada di padang gurun dan menderita kelaparan. Begitulah orang-orang ini mengagung-agungkan mana yang dimakan nenek moyang mereka. Begitulah betapa mudahnya kita meremehkan dan menganggap remeh kehadiran kuasa Allah dan anugerahnya di dalam diri kita sendiri. Sementara kita mengagumi keajaiban yang diceritakan orang lain kepada kita, kita mengabaikan kebaikan Allah yang kita terima setiap hari, setiap pagi saat kita bangun tidur. Nah, saudara-saudara, apa jawaban Kristus terhadap perdebatan mereka? Kristus kemudian meralat kekeliruan mereka tentang mana itu. Memang benar bahwa nenek moyang mereka telah makan mana di padang gurun, tetapi bukan Musa yang memberikan mana itu kepada mereka. Musa hanya sekadar alat. Karena itu mereka harus memandang lebih jauh lagi kepada Allah. Kristus menegur kegandrungan mereka akan roh mujizat mana itu dan meminta mereka supaya tidak menempatkan keinginan mereka pada makanan yang akan dapat binasa. Jika Allah menyediakan banyak makanan seperti itu, mengapa kita tidak memilih orang yang dapat menyediakan banyak makanan bagi kita? Kristus memberitahu mereka tentang mana yang sebenarnya. Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Itulah yang benar-benar dan pantas disebut roti dari surga. Mana itu hanyalah bayang-bayang dan gambaran dari roti surga tersebut. Roti surga itulah yang sekarang diberikan. Bukan kepada nenek moyangmu yang telah lama mati dan tiada, tetapi kepada kamu yang hidup di zaman sekarang ini, yang hidup di saat ini. Bagi kamulah hal-hal yang lebih baik itu diberikan. Sekarang ini, saat ini, Yesus sedang memberikan kepadamu roti dari surga itu. Roti yang sungguh-sungguh. Saudara-saudari, Kristus adalah roti bagi jiwa. Roti yang datang dari sorga, datang dari kesadaran ilahi, datang dari Allah sendiri. Kristus menjadi bahan pokok untuk kehidupan rohani, sama seperti roti bagi kehidupan jasmani. Yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, bahwa ia adalah damai sejahtera kita, kebenaran, juru selamat yang memberikan kita hidup. Tubuh kita masih dapat hidup dengan baik tanpa makan, tetapi tidak demikian halnya jiwa kita tanpa Kristus. Ia adalah roti.

0: roti dari Allah, roti ilahi. Ia adalah kesanan ilahi itu sendiri, sebagai roti yang diberikan oleh Bapa. Dan ia adalah kehidupan, saudara-saudara, yang memberi hidup kepada dunia ini, hidup rohani dan kekal. Kehidupan roh dalam kesatuan dan persekutuan dengan Allah di dunia ini. Inilah hidup di mana semua kebahagiaan terangkum di dalamnya. Tidak ada seorang pun yang dikecualikan untuk menerima berkat roti ini, kecuali mereka menolak sendiri berkat tersebut. Kristus datang untuk memberi hidup dalam pikiran manusia, memberikan dasar untuk melakukan perbuatan yang berbuah kebaikan dan berkenan kepada Allah. Saudari-saudara yang terkasih, ketika kita mencari kehidupan yang sejati, kita harus mencarinya kita sendiri dan menemukan
1: produksi Labuan
0: yang ada di dalam kita. Anda adalah pemberian Allah. Tubuh dan pikiran Anda adalah alat yang dipakai Allah untuk menyatakan kemuliaannya bagi dunia dan di dunia ini. Anda harus percaya itu. Inilah kepercayaan yang diminta Tuhan, yang memberi kita arah dan petunjuk tentang bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita. Ketika kita mendengarkan kesadaran ilahi atau suara Tuhan dalam hati kita dan mengikuti petunjuknya, kita menemukan bahwa kita benar-benar hidup dan bahwa kita memiliki tujuan dan makna yang jelas dalam kehidupan kita. Akhirnya, saudari-saudara, ketika kita mencari kehidupan yang sejati, kita harus mencarinya dalam Kristus. Ketika kita menghubungkan diri dengan Kristus, kita menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang kita cari dalam kehidupan yang sejati. Kehidupan Kristus dalam diri kita menunjukkan adanya pemberian terang, hidup, dan kasih yang tidak ada putus-putusnya dari Allah kepada orang-orang percaya melalui Kristus, seperti mana yang turun setiap hari. Akhirnya, segala pemberian datangnya dari atas. Omnia the support. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia. Tempe

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: Labuan Bajo.
1: Selamat malam Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan, pendengar tepat di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kami akan kembali di program Zona Edukasi untuk pemutaran rekaman ulang suara dari Waikuse, pentingnya keselamatan dan kelayakan akses sekolah bagi anak desa.
2: Masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI stasiun produksi Labuan Bajo di FM.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Selamat malam pendengar, masih bersama Nur Astan di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo. Kembali saya hadirkan komunitas bicara suara dari Wekuse, pentingnya keselamatan dan kelayakan akses sekolah bagi anak desa dengan narasumber Pak Sumardi selaku Kepala Desa Siru dan presenter Nur Astan.
2: Inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama Nur Astan di program Komunitas Bicara. Pendengar, malam hari ini kami akan menghadirkan tema Suara dari Wekuse, pentingnya keselamatan dan kelayakan akses sekolah bagi anak desa. Dan telah hadir di studio RRI SP Labuan Bajo, narasumber kita Bapak Sumardi selaku Kepala Desa Siru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, terima kasih telah hadir di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo. Sebelum itu, izinkan untuk memperkenalkan di ke pendengar RRI, Pak.

Pendengar, sebelum kita ke segmen wawancara, untuk itu kita mengangkat sebuah tema yang sangat menarik pendengar ya, suara dari Wekuse, dan sangat atau kita melihat semua di beranda kita di mana artis Yasmin Nepper mengunjungi Desa Siru. Pendidikan adalah hak fundamental bagi setiap anak bangsa, namun pendengar bagi anak atau sebagian anak-anak di pelosok Manggarai Barat, perjuangan untuk menuntut ilmu bukanlah hal yang mudah, melainkan mereka melewati sebuah jembatan dan mendengarkan melainkan sebuah perjuangan fisik yang harus mempertaruhkan keselamatan di setiap harinya. Di Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, banyak anak sekolah yang terpaksa melintasi jembatan Wekuse. Malam hari ini kita akan mengupas atau menceritakan bersama Bapak Kepala Desa Siru untuk menceritakan secara real keadaan jembatan Wekuse dan bagaimana bentuk proses kunjungan dari artis Yasmin Nepper. Malam ini pendengar dalam program Komunitas Bicara, kita akan mengupas tuntas dengan judul Suara dari Wekuse, pentingnya keselamatan dan kelayakan akses sekolah bagi anak desa. Bagaimana kondisi real jembatan Wekuse saat ini? Apa saja dihadapi pemerintah desa? Serta bagaimana dampak kehadiran perhatian publik pendengar terhadap masa depan anak-anak di Desa Siru? Semua akan kita bahas di program Komunitas Bicara bersama saya Nur Astan dan narasumber kita Bapak Sumardi. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin ikut berpartisipasi dalam wawancara di program Komunitas malam hari ini, langsung saja untuk berkomentar di channel YouTube kami, karena malam hari ini kami live di channel YouTube RRI Labuan Bajo pendengar. Sebelum kita mulai di segmen wawancara, kami akan jeda beberapa menit dulu ya, Pak.

0: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
1: Pendengar RRI Labuan Bajo, kembali bersama Nur Astan di program Komunitas Bicara bersama narasumber kita, Bapak Sumardi, selaku Kepala Desa Siru. Pendengar, kita masuk di segmen wawancara. Kita mulai dengan menggali kondisi real keadaan jembatan Waikuse yang menjadi urat nadi akses pendidikan bagi anak-anak Desa Siru. Langsung saja, Pak, untuk pertanyaannya. Bisa Bapak ceritakan bagaimana kondisi jembatan Waikuse saat ini dan mengapa jembatan tersebut menjadi perhatian publik atau masyarakat saat ini, Pak?
2: Iya, pertama terima kasih kami sampaikan bahwa SDN Waikuse merupakan salah satu lembaga pendidikan setingkat sekolah dasar yang ada di Desa Siru, dan memang apa namanya lokasi sekolahnya, lembaga pendidikannya itu memang di seberang sungai gitu ya.
1: Siapa?
2: Seberang sungai kurang lebih kalau dibangunkan jembatan itu sekitar 24 meter. Dan kondisi ini kalau pada musim hujan airnya naik. Kalau misalnya air itu naik sampai kepada jembatan yang dibangun secara sederhana oleh masyarakat, bisa jadi sehari itu anak-anak sekolah tidak bisa masuk sekolah dan juga para gurunya juga demikian. Dan hampir setiap tahun itu selalu ada saja hari-hari di mana banjir itu sangat besar, mencapai jembatan yang mereka bangun secara sederhana tadi. Maka dengan kondisi itu masyarakat atau apa namanya guru dan juga anak-anak sekolah pada hari itu bisa diliburkan.
1: Baik, Pak. Berarti untuk pembangunan jembatan tersebut secara sederhana ya, Pak. Apakah itu dibangun oleh masyarakat atau ada kerjasama dengan pemerintah daerah, Pak?
2: Jembatan yang sangat sederhana sebetulnya dibangun secara swadaya dan gotong royong oleh orang tua murid ya, dan juga para guru yang ada di sekolah dasar negeri Waikuse gitu.
1: Oke, baik, Pak. Dan selanjutnya, seberapa penting keberadaan jembatan Waikuse, Pak, bagi aktivitas sehari-hari warga dan khususnya anak-anak sekolah di sana, Pak?
2: Ya, yang pertama, jembatan ini sebetulnya tidak hanya jembatan untuk membangun, menghubungkan anak sekolah ke tempat mereka belajar gitu, tapi ini adalah jembatan cita-cita buat anak-anak kita gitu ya. Karena bagaimanapun kalau ini tidak dibangun, maka pada musim hujan kondisi-kondisi tertentu masyarakat atau apa namanya anak-anak sekolah tidak bisa masuk ke sekolah dan juga para gurunya. Ini tentu apa namanya sangat berpengaruh terhadap pengetahuan mereka. Kemudian sangat berpengaruh terhadap para gurunya juga tidak bisa mengajarkan mereka karena memang kondisinya tidak memungkinkan karena kondisi banjir tadi gitu.
1: Baik. Dan untuk di setiap tahunnya apakah ada cerita atau peristiwa yang mengalami tragedi mungkin, Pak, karena jembatannya rusak?
2: Iya, hampir setiap tahun itu jembatan itu dibangun secara sederhana oleh masyarakat karena pada musim-musim tertentu tadi saya sampaikan bahwa itu dihanyut banjir gitu kan. Dan cerita tragisnya adalah itu hampir 3-4 kali disampaikan oleh kepala sekolahnya kepada kita bahwa sempat anak-anak jatuh gitu ya. Cuman karena memang apa namanya saat jatuh dari jembatan itu kondisi airnya tidak besar, kemudian apa namanya tidak jatuh tepat di batu gitu ya, tapi di sungainya, sehingga apa namanya tidak menimbulkan korban jiwa tapi anak-anak sempat luka gitu ya. Itu yang apa namanya kondisi yang terjadi. Nah, realitas inilah kemudian mendorong kita untuk kemudian mencari cara lain bagaimana kemudian membangun jembatan ini harus dilakukan. Betul. Di tengah efisiensi anggaran, keterbatasan anggaran dari pemerintah desa juga daerah, maka kita terus berpikir bagaimana kemudian ini bisa dibangun. Maka kita bangun kemitraan dengan berbagai lembaga kemanusiaan yang peduli dengan pendidikan yang ada di desa.
1: Oke, baik. Berarti kedatangan Yasmin Niper itu sebagian juga dari bentuk kepedulian atau kegiatan gerakan dari masyarakat juga ya, Pak? Dari pemerintah desa?
2: Ya, yang pertama memang sebetulnya ini koneksinya kan melalui kita punya teman ya.
1: Iya.
2: Namanya Pak Sarjono. Beliau ini punya lembaga kemanusiaan namanya Senyum Anak Negeri. Dan beliau sering dan bahkan beberapa kali membantu lembaga pendidikan yang ada di Desa Siru tidak hanya SD Ndakuse, tetapi juga beberapa sekolah yang sudah dibangun, direhab lagi, rehab dari bangunan yang sudah ada. Nah, untuk jembatan Ndakuse sebetulnya dia punya teman juga, itu di Human Initiative, lembaga kemanusiaan yang skalanya nasional. Nah, lalu kemudian Human Initiative inilah, lembaga kemanusiaan nasional ini yang kemudian mengkonekkannya kepada Yasmin Naper. Yasmin Naper itu Naper ya. Yeah. Ya, itu yang kemudian dia datang ke Desa Siru untuk melihat secara langsung kondisi jembatannya, dan dia punya komitmen lah bersama lembaga kemanusiaan itu untuk membangun jembatan di tahun 2026 ini.
1: Baik, Pak. Bagaimana dampak kondisi akses jalan dan jembatan terhadap tingkat kehadiran serta semangat belajar jika dibangun jembatan baru atau perbandingan dengan jembatan Waikuse sebelumnya dalam ekspektasi sebab Bapak sebagai pemerintah daerah, Pak?
2: Ya, saya punya keyakinan bahwa dengan nantinya dibangun jembatan ini oleh lembaga kemanusiaan Human Initiative, tentu semangat belajar anak-anak juga semakin tinggi, kemudian orang tua juga terus semangat untuk mendorong anak-anaknya terus pergi ke sekolah karena tidak ada hambatan lagi ketika mereka menyeberang sungai untuk ke sekolah gitu ya. Iya, demikian pula dengan para guru, mereka juga semangat karena jembatan ini insya Allah akan segera dibangun oleh Yasmin dengan lembaga kemanusiaan Human Initiative. Tentu kami dari pemerintah desa juga sangat apresiasi ya atas upaya dari Pak Sarjono ini yang bisa mendatangkan Human Initiative, lembaga kemanusiaan ini, dan juga Yasmin yang datang ke desa. Tentu kami sangat berterima kasih karena kami punya keyakinan bahwa membangun desa itu tidak bisa hanya mengandalkan dana desa, tetapi juga bagaimana kita kreatif dan inovatif untuk mencari alternatif lain untuk membangun desa, dan salah satunya adalah dengan cara kita membangun kemitraan atau koneksi dengan berbagai lembaga kemanusiaan seperti yang terjadi sekarang adalah Human Initiative untuk membangun jembatan di Waikuse.
1: Baik, menarik sekali ya pendengar, selain kita dari pemerintah desa sendiri juga tidak hanya mengandalkan dari anggaran desa tentunya ya Pak, tetapi melalui gerakan inovatif, kreatif maupun hingga nantinya kita akan mendapati peluang dari hal tersebut. Pendengar RRI Labuan Bajo, perjuangan menghadirkan infrastruktur yang aman tentu membutuhkan langkah nyata dan sinergi bersama. Kita akan menyimak bagaimana upaya pemerintah desa serta respon atas hadirnya perhatian publik. Pertanyaannya Pak, selain anak sekolah, sektor apa saja yang ikut berdampak akibat belum layaknya jembatan Waikuse?
2: Ya, yang pertama tentu jembatan ini nantinya tidak hanya diakses oleh anak-anak sekolah dan juga para guru, tetapi juga oleh masyarakat yang memang ada sebagian lahan pertaniannya di seberang jembatan gitu ya. Tentu ini juga tidak hanya berdampak pada masalah pendidikan, tapi juga akses ekonomi. Ini dampaknya cukup besar, dan bahkan nanti kita juga sudah komunikasi bahwa ke depannya tidak hanya bangun jembatan, tetapi juga insya Allah akan diupayakan untuk juga membangun air minum bersih yang ada di sekolah itu dan masyarakat di sekitarnya. Ini yang terus kita bangun komunikasi, dan yang sudah fix adalah membangun jembatan, tapi untuk air minum bersihnya dari Human Initiative terus meminta data penduduk, kemudian kondisi perekonomian masyarakat di sekitarnya gitu. Kita tentu berharap bahwa tidak hanya jembatan yang dibangun, tapi juga air minum bersih nantinya gitu.
1: Berarti untuk harapan dari pemerintah desa dan masyarakat juga selain membangun jembatan, tetapi juga untuk mengadakan air bersih ya Pak ya. Selanjutnya Pak, apa upaya yang selama ini telah dilakukan pemerintah desa untuk mengatasi persoalan tersebut sebelum adanya Human Initiative tersebut?
2: Yang pasti bahwa anggaran sekarang itu efisiensinya hampir 60-70%. Jadi dana desa itu dipotong sekitar 60-70%. Saya juga memahami bahwa efisiensi anggaran tidak hanya berlaku di desa, tapi juga di pemerintah daerah. Dan karenanya kita terus, yang saya sampaikan tadi, bahwa kita terus berkreasi untuk mencari cara lain agar pembangunan tidak hanya bisa mengandalkan dana pemerintah, tapi juga bisa melalui CSR, program lembaga kemanusiaan yang memang dalam situasi seperti ini kita butuh networking, jaringan gitu. Selain jaringan juga kita diperlukan adalah butuh kemampuan komunikasi. Ya, kemampuan negosiasi lah khususnya ya. kemampuan meyakinkan orang tentang konsep kita, ide kita untuk membangun desa gitu ya. Karena saya yakin dan percaya bahwa uang itu akan mengikuti ide. Jadi kalau kita punya ide, insya Allah uang itu akan ikut. Yang penting punya gagasan, punya konsep untuk membangun desa gitu ya. Dan konsep ini tidak hanya kita sendiri yang mengerti, tapi juga bagaimana konsep yang kita bangun ini dipahami oleh orang lain. Nah, proses transfer transfer kemampuan komunikasi ini itu mutlak dibutuhkan bagi kami khususnya pemimpin yang ada di desa gitu.
1: Baik Pak, sangat betul, sangat dibutuhkan ya Pak. Yang pertama untuk meluaskan networkingnya dengan cara berkomunikasi. Selanjutnya Pak, kendala bagaimana bentuk koordinasi pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi terkait pembangunan jembatan ini?
2: Ya, yang pertama tentu kami sebagai pemerintah terus berupaya semaksimal mungkin agar kemudian bisa dibangun menggunakan dana pemerintah, apakah itu desa, pemerintah, kabupaten, dan seterusnya. Tapi namun demikian kita juga mesti memahami bersama bahwa ada efisiensi anggaran yang sedang berjalan sampai sekarang gitu ya. Dan ya, saya sampaikan tadi bahwa efisiensi anggaran tidak hanya berlaku di desa tapi juga di pemerintah daerah. Saya yakin ada efisiensi anggaran dan ini hanya berlaku skala nasional. Tentu dengan kondisi keterbatasan anggaran yang ada, ya mau tidak mau kita harus cari cara lain. Cari cara lain untuk kemudian bagaimana bisa membangun di desa. Tentu dengan kita harus memiliki kemampuan public speaking, kemampuan meyakinkan orang, kemampuan negosiasi kepada orang yang memang punya kapasitas dan wewenang untuk mengambil keputusan untuk membangun apa saja di lembaga-lembaga kemanusiaan yang ada gitu.
1: Baik Pak, dan pendengar RRI sangat dibutuhkan sekali ya Pak untuk kemampuan dalam berkomunikasi sehingga nanti akan adanya jejaringan sosial hingga bisa menjadi atau mewujudkan suatu tujuan yang sama, contohnya yang seperti yang sudah ada di Desa Siru. Dan Pak, baru-baru ini Desa Siru mendapat kunjungan dari Yasmin Nepal bersama Human Initiative. Apa makna kunjungan tersebut Pak? Alasan atau motivasi datang langsung di Desa Siru?
2: Ya, yang pertama tentu kita kaget ya. Ya seperti mimpi di siang bolong lah. Kita tidak percaya bahwa artis sekelas Yasmin Nepal datang ke desa gitu ya. Awal mulanya H-3 kita dikabarin sama Pak Sarjono, kawan kita dari Jogja yang punya lembaga namanya Senyum Anak Negeri. Di lembaga kades nih ada nih datang artis nih ke Siru. Saya bilang ngapain? Dia bilang dia mau kunjung ke SDN Wekuse dan juga di Miss Nurul Huda Copa ya, di kampung Siru itu. Saya searching awal mulanya ini siapa sih Yasmin gitu kan. Ternyata memang dia kaum ibu-ibu yang lebih ini ya, yang lebih kekenal gitu ya. Memang dia artis, ternyata dia artis sinetron gitu
1: Artis sinetron.
2: Artis sinetron. Jadi saya searching gitu, oh ini ternyata memang artis sinetron. Begitu turun ke desa ya memang banyak kaum ibu yang datang untuk minta foto dan seterusnya. Tapi bagi kita bahwa dengan kedatangan Yasmin setidaknya pembangunan jembatan ini
1: terrealisasi
2: gitu ya. Kemudian dia juga semacam mengendorse pembangunan jembatan ini ke publik gitu, karena dia adalah public figure gitu ya. Sehingga pembangunan itu bisa secepat mungkin bisa terselesaikan gitu.
1: Oke, baik Pak. Dan kunjungan dari Humanitative dan juga Yasmin Nipor pendengar RRI sangat sangat dibutuhkan dan karena berdampak dengan bentuk penggalangan dana atau penggalangan sosial dari masyarakat juga. Pendengar RRI, ketersediaan fasilitas dan sarana transportasi yang layak sangat erat kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan di wilayah pedesaan. Dan pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana respon masyarakat setelah adanya perhatian dari tokoh publik terhadap jembatan Wekuse?
2: Yang pertama tentu mereka senang ya, dan ini tergambar dari antusias mereka ketika Human Initiative datang ke desa, kemudian masyarakat itu sangat antusias menyambutnya. Ini tergambar dari keceriaan mereka ketika mereka mendengar kabar bahwa Human Initiative akan membangun jembatan itu. Saya kira responnya cukup positif dan kami sebagai pemerintah juga sangat berterima kasih kepada Human Initiative yang telah mendatangkan Yasmin Nepper, dan juga masyarakat juga sangat senang lah. Apalagi ya seperti saya sampaikan tadi, ya seperti mimpi di siang bolong lah. Orang kampung lihat artis dan ketemu langsung gitu, dan ya, bisa betul, berkomunikasi gitu. Apalagi ini artis apa namanya, papan atas untuk artis sinetron ya. Benar. Itu saya kira sangat antusias lah masyarakat ketika datang gitu ya.
1: Baik, sangat bagian dari keberuntungannya Pak, karena seorang artis papan atas datang langsung di Desa Siru.
2: Iya, betul.
1: Baik, jika pembangunan jembatan dapat segera terrealisasikan ya Pak, perubahan apa yang paling Bapak harapkan selaku pimpinan di Desa Siru?
2: Iya, tentu yang pertama harus punya dampak lah.
1: Iya,
2: pertama betul. Soal akses ke pendidikan, akses ke lokasi tempat anak-anak belajar. Yang kedua, aktivitas ekonomi masyarakat bisa hidup setelah sebelumnya memang cukup sulit ketika musim hujan masyarakat nyebrang sungai gitu, karena memang sungainya sempit. Kemudian ketika banjir misalnya dia deras gitu ya, kalau misalnya itu banjirnya besar maka akses ke sana, apakah itu akses anak-anak sekolah untuk ke sekolahnya juga tidak bisa, dan juga akses masyarakat untuk apa namanya mencari penghidupannya di
1: yang melewati jembatan
2: itu. Tentu dampaknya adalah pertama adalah di akses, di pendidikannya anak-anak bisa sekolah dan baik. Yang kedua, perekonomian masyarakat saya juga bisa
1: membantu
2: gitu ya. Karena bisa akses ke sana kemari karena jembatannya sudah tersedia.
1: Baik Pak, amin ya Pak, semoga segera terrealisasikan. Amin. Dan bukan hanya pembangunan jembatan tetapi dengan kehadiran air bersih juga di Desa Siru. Selain pembangunan jembatan, fasilitas pendidikan apalagi yang masih menjadi kebutuhan mendesak di Desa Siru Pak?
2: Iya, yang pertama tentu di Siru ini kan banyak lembaga pendidikan ya, ada sekolah negeri dan juga ada sekolah swasta gitu ya. Tentu apa namanya, kalau kita lihat ini insentif guru ya, memang sangat minim, terutama guru-guru yang mengajar di sekolah swasta gitu ya, itu sangat memprihatinkan. Dan memang kemarin selain Yasmin Nepper datang ke SDN Wekusi, juga datang ke Miss Chopa ya, Miss Nurhuda Chopa, yang memang dia melihat langsung lah bagaimana apa namanya pendidikan di sana, kemudian keterbatasan yes guru-guru semacam curhat lah bagi kami ini gimana nih. Apa namanya honor kami sangat sangat minim. Kemudian ya itu dah memang apa namanya keluhan-keluhan para guru ya, guru-guru MIS itu untuk ke Yasmin Nepper. Tapi bagi kita bahwa apa namanya ya insya Allah mungkin Yasmin beserta Human Initiative insya Allah akan membantulah membantu para guru. Dalam bayangan saya yang saya dengar langsung itu kemungkinan insya Allah dibantu laptop gitu ya, dan saya dengar langsung Yasmin sampaikan kepada kepala sekolahnya, insya Allah nanti akan dibantu laptop untuk para guru gitu yang ada di sekolah itu.
1: Baik Pak, jadi dengan kedatangan public figure artis Yasmin Nepper juga pendengar, itu semakin membuat atau merasakan kedekatan oleh para guru yang ada di Desa Chopa. Jadi pendengar, bagi Anda yang ingin ikut berkontribusi di wawancara kami malam hari ini di program Komunitas Bicara, kami akan menghadirkan untuk Anda, segera memberi komentarnya di kolom komentar di channel YouTube RRI Labuan Bajo. Menurut Bapak, apa hubungan antara infrastruktur yang layak dengan peningkatan kualitas pendidikan di desa?
2: Ya, yang pertama tentu ada korelasinya ya. Soal misalnya anak-anak itu bisa belajar dengan nyaman, kemudian datang ke sekolah juga nyaman kalau jembatannya bagus, ya kan? Tetapi kalau jembatannya seperti yang ada sekarang, tentu ketika musim hujan orang tua
1: siswa,
2: anak-anak juga pasti khawatir gitu, jangan-jangan ketika mereka nyebrang banjir datang gitu kan. Nah, dengan apa namanya kondisi jembatan yang nyaman juga membantu anak-anak untuk tenang dalam belajar. Karena saya berpikir bahwa membangun pendidikan tidak hanya soal bagaimana kita membangun fisik lembaga pendidikannya, tetapi juga bagaimana kita berpikir kemudian anak-anak itu bisa datang ke sekolah dengan nyaman. Itu diantaranya dengan ketersediaan jembatan yang baik itu. Kalau kondisi jembatannya seperti itu, tentu tidak hanya orang tua yang khawatir akan anak-anaknya, tapi juga anak-anak untuk mendapatkan pengetahuan di sekolah juga terhambat, terganggu gitu ya.
1: Betul. Baik Pak, apa harapan pemerintah desa terhadap dukungan pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial maupun masyarakat luas dalam pembangunan infrastruktur pendidikan?
2: Ya, yang pertama tentu kita sebagai pemerintah desa menyampaikan apresiasi dan terima kasih ya kepada semua lembaga kemanusiaan yang turut berkontribusi untuk membangun desa, termasuk diantaranya adalah Human Initiative yang turut datang ke desa untuk membantu warga saya, kemudian sekolah-sekolah kami di desa untuk bisa membangun jembatan gitu ya.
1: Iya Pak. Baik, bagaimana keterlibatan masyarakat desa Sirupa dalam mendukung upaya pembangunan jembatan Wekuse oleh Human Initiative ini?
2: Iya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa masyarakat cukup antusias ketika mendengar bahwa itu jembatan akan dibangun oleh Human Initiative, apalagi ketika Human Initiative datang ke desa juga di bersama artis gitu ya, itu sangat antusias dan mereka juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Human Initiative yang sudah menginisiasi pembangunan jembatan ini sehingga nanti ke depan anak-anak mereka nyaman untuk belajar dan untuk datang ke sekolah dan juga akses ekonomi bagi mereka karena mereka sering
1: melewati jembatan.
2: Lalu lintas melewati jembatan yang ada gitu ya.
1: Siapa? Dan pendengar, keberadaan jembatan Wekuse sangat dibutuhkan oleh pemerintah maupun masyarakat dan bahkan yang paling tujuan utamanya adalah anak-anak yang melewati jembatan tersebut. Selain mereka ingin menuntut ilmu, jadi mereka juga mengantisipasi agar tidak terjadi sesuatu hal saat melewati jembatan Wekuse. Itulah mengapa pemerintah daerah beserta Human Initiative ingin menggalakkan dukungan untuk pembangunan jembatan Wekuse di Desa Siru. Semoga dengan kehadiran di komunitas bicara malam hari ini bersama Bapak Sumardi, Kepala Desa Siru, bisa meningkatkan atau membuka mata hati kita semua sebagai masyarakat dan warga atau lebih khususnya warga di Manggarai Barat dan sekitarnya untuk saling menggandeng atau bersinergi dalam mendukung upaya dukungan dari gerakan dari lembaga Human Initiative tersebut ya Pak. Untuk itu pendengar, kami akan jeda beberapa menit dan akan kembali sesaat lagi.
0: Komunitas adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar.
1: Apa namanya,
2: yang melewati jembatan
1: oh, itu okay. Tentu dampaknya adalah pertama adalah di pendidikannya, anak-anak bisa sekolah dan baik. Yang kedua, perekonomian masyarakat saya juga bisa
2: membantu
1: gitu ya. Karena bisa akses ke sana kemari karena jembatannya sudah tersedia.
2: Baik Pak, amin ya Pak, semoga segera terrealisasikan. Amin. Dan bukan hanya pembangunan jembatan tetapi dengan kehadiran air bersih juga di Desa Siru. Selain pembangunan jembatan, fasilitas pendidikan apalagi yang masih menjadi kebutuhan mendesak di Desa Siru, Pak?
1: Iya, yang pertama tentu di Siru ini kan banyak lembaga pendidikan ya. Ada sekolah negeri dan juga ada sekolah swasta gitu ya. Tentu apa namanya, kalau kita lihat ini insentif guru ya, memang sangat minim, terutama guru-guru yang mengajar di sekolah swasta gitu ya. Itu sangat memprihatinkan. Dan memang kemarin selain Yasmin Neper datang ke SDN Wekusnya, juga datang ke Miss Chopa ya, Miss Nurulda Chopa, yang memang dia melihat langsung lah bagaimana apa namanya pendidikan di sana, kemudian keterbatasan ya guru-guru semacam curhat lah, bagi kami ini gimana nih apa namanya honor kami sangat sangat minim. Kemudian ya itu dah memang apa namanya keluhan-keluhan para guru ya, guru-guru miss itu untuk ke Yasmin Neper. Tapi bagi kita bahwa apa namanya ya, insya Allah mungkin Yasmin beserta Human Initiative insya Allah akan membantulah membantu para guru. Dalam bayangan saya yang saya dengar langsung itu kemungkinan insya Allah dibantu laptop gitu ya. Dan saya dengar langsung Yasmin sampaikan kepada kepala sekolahnya, insya Allah nanti akan dibantu laptop untuk para guru gitu yang ada di sekolah itu.
2: Baik Pak, jadi dengan kedatangan public figure artis Yasmin Neper juga pendengar, itu semakin membuat atau merasakan kedekatan oleh para guru yang ada di Desa Chopa. Jadi pendengar, bagi Anda yang ingin ikut berkontribusi di wawancara kami malam hari ini di program Komunitas Bicara, kami akan menghadirkan untuk Anda, segera memberi komentarnya di kolom komentar di channel YouTube RRI Labuan Bajo. Menurut Bapak, apa hubungan antara infrastruktur yang layak dengan peningkatan kualitas pendidikan di desa?
1: Ya, yang pertama tentu ada korelasinya ya. Soal misalnya anak-anak itu bisa belajar dengan nyaman, kemudian datang ke sekolah juga nyaman kalau jembatannya bagus, ya kan? Tetapi kalau jembatannya seperti yang ada sekarang, tentu ketika musim hujan, orang tua
2: siswa,
1: anak-anak juga pasti khawatir gitu. Jangan-jangan ketika mereka nyebrang, banjir datang gitu kan. Nah, dengan apa namanya, kondisi jembatan yang nyaman juga membantu anak-anak untuk tenang dalam belajar. Karena saya berpikir bahwa membangun pendidikan tidak hanya soal bagaimana kita membangun fisik lembaga pendidikannya, tetapi juga bagaimana kita berpikir kemudian anak-anak itu bisa datang ke sekolah dengan nyaman. Itu diantaranya dengan ketersediaan jembatan yang baik itu. Kalau kondisi jembatannya seperti itu, tentu tidak hanya orang tua yang khawatir akan anak-anaknya, tapi juga anak-anak untuk mendapatkan pengetahuan di sekolah juga terhambat, terganggu gitu ya.
2: Betul. Baik Pak, apa harapan pemerintah desa terhadap dukungan pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial maupun masyarakat luas dalam pembangunan infrastruktur pendidikan?
1: Ya, yang pertama tentu kita sebagai pemerintah desa menyampaikan apresiasi dan terima kasih ya kepada semua lembaga kemanusiaan yang turut berkontribusi untuk membangun desa. Termasuk diantaranya adalah Human Initiative yang turut datang ke desa untuk apa namanya membantu warga saya, kemudian sekolah-sekolah kami di desa untuk bisa membangun jembatan gitu ya.
2: Iya, Pak. Baik, bagaimana keterlibatan masyarakat Desa Sirupa dalam mendukung upaya pembangunan jembatan Wekuse oleh Human Initiative ini?
1: Iya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa masyarakat cukup antusias ketika mendengar bahwa itu jembatan akan dibangun oleh Human Initiative, apalagi ketika Human Initiative datang ke desa juga di bersama artis gitu ya, itu sangat antusias dan mereka juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Human Initiative yang sudah menginisiasi pembangunan jembatan ini sehingga nanti ke depan anak-anak mereka nyaman untuk belajar dan untuk datang ke sekolah dan juga akses ekonomi bagi mereka karena

0: menggalakkan dukungan untuk pembangunan jembatan Waikuse di Desa Siru. Semoga dengan kehadiran di komunitas bicara malam hari ini bersama Bapak Sumardi, Kepala Desa Siru, bisa meningkatkan atau membuka mata hati kita semua sebagai masyarakat dan warga, atau lebih khususnya warga di Manggarai Barat dan sekitarnya, untuk saling menggandeng atau bersinergi dalam mendukung upaya dukungan dari gerakan dari lembaga human inisiatif tersebut, ya Pak. Untuk itu pendengar, kami akan jeda beberapa menit dan akan kembali sesaat lagi.
1: Komunitas adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produk

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
2: Pendengar RRI Labuan Bajo, kembali bersama Nur Astan di program Komunitas Berbicara. Masih di dalam pembahasan Jembatan Waikuse Pedegarya yang sedang dikunjungi oleh Yasmin Nepar baru-baru ini, pendengar, kita tiba di segmen akhir untuk menyimak komitmen jangka panjang serta pesan kemanusiaan dari pemerintah Desa Siru demi masa depan generasi penerus. Apakah ada rencana jangka panjang, Pak, untuk pemerintah desa untuk meningkatkan akses transportasi dan konektivitas antar wilayah?
3: Ya, sebagai pemerintah tentu berharap, Pak, punya keinginan dan cita-cita bahwa membangun itu harus terus dilakukan. Apakah itu membangun jalan, jembatan, dan seterusnya. Tetapi kan kita juga melihat kondisi keuangan gitu ya. Kondisi keuangan desa, kemudian kondisi keuangan daerah. Juga ini juga penting untuk kita pahami bersama bahwa dalam benak kita bahwa ketika kita di pemerintah, apa saja yang diminta masyarakat semuanya kita kasih. Minta bangun A, kita bangun A. Minta bangun B, kita bangun B. Itu dalam perspektif masyarakat.
2: Ya, betul.
3: Tetapi kan kemudian ketika berada dalam birokrasi pemerintah, kita juga melihat kondisi keuangan kita bagaimana. Apakah mencukupi atau tidak. Tentu yang dibangun pemerintah pertama adalah apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Bukan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Jadi kita tentu dalam konteks ini kita mengedepankan soal skala prioritas dalam pembangunan.

0: betul bahwa masyarakat mintanya bangun ini, bangun itu. Itu betul. Cuman kan kondisi keuangan kita tidak memungkinkan untuk semuanya kita bangun secara bersamaan. Tapi butuh apa namanya bertahap pembangunannya bertahap. Saya kira semua pemerintah, semua kepala desa tentu berkeinginan membangun
1: desanya
0: dengan baik gitu ya. Tapi tadi itu tadi kita lihat juga kondisi keuangan kita apakah memungkinkan tidak untuk membangun sekaligus secara bersamaan atau tidak. Kalau tidak bisa ya bertahap gitu ya. Semampu apa yang kita lakukan ya kita buat gitu kan.
1: Baik Pak, jadi untuk memberikan atau memahami kebutuhan dan antara keinginan masyarakat, jadi pemerintah desa Pedegar lebih memprioritaskan kebutuhan baru keinginan masyarakat, karena kita semua juga atau mungkin masyarakat memiliki ekspektasi tinggi juga ya Pak dalam membangun desa, untuk menginginkan desanya seperti ini, seperti itu. Tetapi kembali lagi bentuk kebijakan dari pemerintah desanya sendiri itu seperti apa, dan seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Siru, semua tergantung anggaran dari daerah. Dan baik dari pemerintah juga dan masyarakat juga menginginkan hal yang sama untuk membangun desanya. Tetapi kita harus melihat dan bisa menetralisirkan keadaan anggaran ya Pak ya tentunya. Apakah ada rencana jangka panjang Pak dalam jangka panjang pemerintah desa untuk meningkat? Apa pesan Bapak kepada para orang tua agar tetap mendukung anaknya meskipun dalam keadaan seperti jembatan Waikusei tersebut Pak?
0: Ya, yang pertama terus ini memotivasi anak-anak mereka untuk terus belajar, datang ke sekolah gitu. Karena bagaimanapun desa ini, desa kita dan daerah ini sebetulnya 10-20 tahun ke depan mereka yang akan memimpin di desa. Pada semua level kepemimpinan lah, mulai dari desa sampai ke daerah. Kalau misalnya sumber daya mereka sekarang tidak baik misalnya katakanlah, hari ini pergi sekolah, besoknya tidak dan seterusnya, ini juga akan berimbas kepada generasi kita di di masa-masa yang akan datang. Kalau generasi kita disiapkan dengan baik dari sekarang, maka insya Allah saya punya keyakinan bahwa 10-20 tahun ke depan generasi kita juga akan bagus. Generasi sekarang sebetulnya adalah hasil dari proses generasi 10-20 tahun yang lalu gitu kan. Kalau generasi sekarang baik, pasti prosesnya juga baik sebelumnya gitu kan. Tapi saya punya keyakinan bahwa seperti yang sampaikan tadi bahwa membangun desa, membangun kampung itu tidak bisa hanya mengandalkan dana desa yang ada. Tidak bisa hanya kita hanya mengandalkan dana pemerintah daerah dan seterusnya. Tetapi juga kita harus berpikir kreatif dan inovatif. Bagaimana bisa mendatangkan pembangunan di luar dana desa gitu ya. Ya seperti yang coba terus kita lakukan untuk membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga kemanusiaan sehingga mereka bisa datang ke desa kita untuk membangun desa, tentu dengan pertama kita punya kemampuan komunikasi, yang kedua kemampuan menulis, ini juga penting, kemampuan menarasikan gagasan kita dalam bentuk tulisan itu juga jauh lebih penting menurut saya, karena di era digital sekarang ini satu klik aja di handphone misalnya kita punya konsep, kita punya gagasan, maka semua orang akan lihat. Semua orang akan lihat yang saya sampaikan tadi bahwa selain kemampuan komunikasi, kita juga butuh kemampuan menulis. Yang ketiga kemampuan networking, jaringan ya. Kalau punya kemampuan menulis tapi tidak punya kemampuan jejaring, itu juga berat menurut saya. Tapi kemampuan ini harus kita
1: seimbang ya.
0: Kalau ketiga kemampuan ini ada dalam satu pemimpin, maka saya punya keyakinan cukup kuat bahwa membangunnya itu cukup mudah, karena tidak hanya mengandalkan dana pemerintah, tapi juga lembaga kemanusiaan, CSR, dan seterusnya, itu bisa dilakukan.
1: Menarik ya Pak, dan Pendegar, serta karena semua kalau menurut pemahaman saya juga Pak, mungkin banyak yang mengandalkan keuangan desa ya Pak, untuk membangun desa. Karena kembali lagi nanti banyak harapan, ekspektasi, mereka menginginkan desanya harus seperti ini, seperti itu. Tetapi kembali lagi seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Siru, Pendegar, sangat menarik dan menginspirasi sekali bagi kita semua sebagai masyarakat, sebagai anak muda. Dan untuk kita jangan mengandalkan keuangan atau anggaran desa, tetapi juga kita harus bisa networking dan juga bagaimana cara kita untuk menulis serta bisa memberikan keyakinan, menarik perhatian audiens untuk bisa bekerja sama, seperti contoh yang sudah nyata ya Pendengar ya, kedatangan Human Initiative di Desa Siru itu sebagai bentuk realita atau hasil dari pemerintah desanya sendiri yang bisa menjangkau jaringan dari pusatnya langsung dan langsung mendatangkan artis papan atas, yaitu Yasmin Iper di Desa Siru, ya pendengar. Dan terakhir Pak, apa harapan terbesar Bapak untuk masa depan anak-anak Desa Siru menuju sekolah agar dapat segera diselesaikan untuk jembatan Waikuse?
0: Ya, harapan kita bahwa tentu ini harus segera diselesaikan. Ini ya, membantu masyarakat dan juga para guru dan juga murid untuk bisa akses ke lembaga pendidikan, ke sekolahnya gitu ya. Saya kira itu tentu harapan, tidak hanya harapan kami sebagai pemerintah, tapi juga harapan masyarakat bahwa ini segera dibangun dan kemudian anak-anak kita bisa nyaman untuk pergi sekolah dan orang tuanya juga tidak khawatir anak-anaknya ketika melepaskannya ke sekolah gitu ya. Itu harapan kita.
1: Baik Pak, jika ada satu pesan singkat atau ungkapan dari hati Bapak untuk anak-anak Desa Siru dan untuk masyarakat terkait dengan adanya kedatangan Human Initiative.
0: Iya, pertama tentu kita menyampaikan apresiasi ya,
1: iya, Pak.
0: Kepada Human Initiative yang sudah datang jauh dari Jakarta untuk membantu kita di desa. Dan ini juga apresiasi ini tidak hanya datang dari kami sebagai pemerintah, tetapi yeah, juga masyarakat juga menyampaikan hal yang sama tentunya untuk apa namanya jembatan ini dibangun oleh Human Initiative. Ini tentu sangat membantulah masyarakat kami dan juga para murid dan juga para guru untuk bisa akses ke sekolahnya gitu. Tanpa jembatan yang bagus, saya kira anak-anak bisa terganggu pikirannya untuk apa namanya untuk datang ke sekolah. Kemudian pada hari-hari tertentu ketika banjir naik misalnya, anak-anak tidak bisa ke sekolah, guru juga tidak bisa ke sekolah. Ini tentu apa namanya sangat terganggu sekali proses pendidikan kalau memang jembatan ini tidak dibangun gitu.
1: Baik, menarik ya pendengar, dengan kedatangan artis Yasmin Iper, Human Initiative atau Lembaga Kemanusiaan untuk membangun bersama, bersinergi bersama pemerintah Desa Siru dan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam membangun jembatan Waikuse. Sangat membantu atau bertujuan untuk bisa memberikan kelayakan dalam mengakses pelintasan untuk menuntut ilmu bagi anak-anak Desa Siru. Pendengar RRI Labuan Bajo, malam ini kita semua menyadarkan bahwa jembatan bukan sekedar tumpukan batu, kayu, atau besi. Jembatan Waikuse adalah benteng harapan dan penyambung cita-cita bagi anak masa depan bangsa. Memastikan akses yang aman dan layak bagi mereka, pendengar, tanggung jawab moral kita semua sebagai masyarakat, kemanusiaan, dan kita bersama demi menciptakan keadilan pendidikan hingga ke pelosok negeri. Semoga kepedulian bersama Human Initiative dan pemerintah Desa Siru dan uluran tangan dari berbagai pihak dapat segera mewujudkan jembatan yang kokoh demi keselamatan dan masa depan cerah untuk anak-anak kita di Manggarai Barat. Pendengar, terima kasih banyak kepada Bapak Sumardi selaku Kepala Desa Siru yang telah hadir langsung ya Pak ke studio RRI Labuan Bajo dan telah malam hari ini dengan berbagi cerita jembatan, keadaan jembatan Waikuse dan bagaimana atau cerita kedatangan artis ya Pak yang sangat antusias oleh disambut baik oleh masyarakat Desa Siru. Dan untuk pendengar malam hari ini di program Komunitas Bicara, saya Nur Astan pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasi Anda dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Ya, Mei?
4: Pak Tarnas mana sih?
5: Ya, gue teleponin. Aktif.
3: Waduh.
5: BBM-nya juga belum dibalas.
4: Kontraksi pada parah banget nih.

inspirasi. Masih bersama Nur Astan pendengar langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, tepat di pukul 22 waktu Indonesia Tengah ya. Tentunya kita akan selalu menghadirkan program Ruang Rindu bagi Anda yang sedang merindukan sanak saudara, orang tua, atau bahkan kekasih yang saat ini sedang berjauhan. Selamat beristirahat untuk Anda yang sedang menikmati waktu santai di rumah maupun yang masih beraktivitas di jalanan kota. Kembali bersama saya Nur Astan pendekar ya, dari studio Pro 1 RRI Labuan Bajo, Selasa 11 Agustus 2026. Saatnya kita melangkah memasuki ruang untuk meluapkan rasa, mengurai cerita, dan saling menyapa dalam program Ruang Rindu. Hingga penutup siaran nanti pendengar, kami siap memutar deretan alunan lagu pilihan bernuansa hangat era 80-an hingga 90-an, serta membuka saluran line WhatsApp untuk Anda yang ingin titip salam, request lagu. Karena malam hari ini kami akan menghadirkan lagu dari Niki Ardila, Bintang Kehidupan, Rasa Cinta, Tante Wiya.

Club, Project Yogyakarta, dan Best Jam Bukan Bujaka. Masih banyak deretan lagu pop era 80-an hingga 90-an pendengar yang siap kami hadirkan putarin untuk menemani waktu istirahat Anda yang saat ini sudah berbaring di tempat tidurnya, atau Anda yang masih berkumpul bercengkerama dengan sanak saudara yang lagi nongkrong di kafe-kafe yang ada di Kota Labuan Bajo dan sekitarnya. Langsung saja pendengar, di line WhatsApp kami 081238231987. Nur Astan menemani Anda di program Ruang Rindu hingga pukul 24.23 waktu Indonesia Tengah ya pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Hati yang Luka, lagu dari Betaria Sonata Pedegaria, salah satu masterpiece pop melankolis Indonesia paling fenomenal yang dirilis pada tahun 1987. Diciptakan oleh komposer legendaris Obi Mesak dan dipopulerkan oleh Betaria Sonata. Lagu ini pendengar menggambarkan rasa kecewa, keputusasaan, dan luka mendalam seorang wanita atas pengkhianatan serta keretakan dalam hubungan rumah tangga. Dengan liriknya yang sangat ikonik, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Lagu ini menyampaikan pesan ketegasan untuk mengakhiri hubungan yang sudah tak lagi menyisakan rasa saling menghargai. Dibalut dengan aransemen musik pop mendayunya pendengar khas era 80-an serta karakter vokal dari Betaria Sonata yang jernih dan syarat emosi. Hati yang Luka. Untuk Anda pendengar yang malam hari ini merasakan hal yang sama seperti yang dibawakan lagu dari Betaria Sonata, Hati yang Luka. Untuk Anda yang ingin titip salam, request lagu pop era 80-an hingga 90-an, langsung saja di line WhatsApp kami 081-238-231-987. Kami tunggu pendengar requestan lagu dari Anda. Dan ternyata sore malam hari ini ya, pendengar edisi Senin 11 Agustus 2026, kami ada notifikasi masuk dari Randy yang ada di Sernaru. Selamat malam kakak penyiar, saya Randy, ingin request lagu dari Tantowi, dari siapa ini? Dari Andre Hehanusa, Kota Bali. Baik Andre, akan kami langsung putarin lagu dari Andre Hehanusa, Kota Bali.

Masih di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi tentunya masih bersama Nur Astan Pendegaria di program Ruang Rindu Kuta Bali. Lagu pop legendaris Indonesia yang dirilis pada tahun 1995 ya Pendegar dalam album solo Andre Hehanusa berjudul Bidadari. Lagu ini diciptakan sendiri oleh Andre Hehanusa dan menjadi salah satu nomor paling ikonik dalam perjalanan karir musiknya. Lagu ini Pendegar mengisahkan tentang nostalgia, rasa cinta dan kerinduan mendalam yang tertaut pada kenangan indah di pantai Kuta Bali. Dengan lirik yang puitis, lagu ini menggambarkan bayang-bayang kenangan manis bersama seseorang di masa lalu yang selalu hadir kembali setiap kali mengingat keindahan suasana Bali. Untuk Anda yang mungkin ada kenangan bersama sang kekasih atau mungkin mantan kekasih ya di pantai Bali, di Kuta Bali tepatnya Pendegar ya, lagu dari Andre Hehanusa yang telah Nur Astan putarin untuk Anda malam hari ini sebagai perwakilan isi hati Anda untuk kembali bernostalgia mengingat kenangan-kenangan manis bersama mantan kekasih. Untuk Anda yang ingin samaan dengan Andre tadi yang dari Senaru, request lagu dan titip salamnya, langsung saja Pendegar di line WhatsApp kami 081-238-231-987.

Lagu dari Ance Pance, Diam Bukan Tak Tahu. Salah satu nomor pop hits legendaris era 80-an ya pendengar, yang dipopulerkan oleh pasangan duet ikonik Ance dan Pance. Lagu ini diciptakan sendiri oleh maestro pop romantis Indonesia Pance F. Pondak. Lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang memilih untuk diam dan menahan diri saat mengetahui kebohongan atau rasa ingin dari pasangannya. Rasa diam tersebut bukanlah bentuk ketidaktahuan atau kelemahan. Rasa diam melainkan bentuk kedewasaan, kesabaran, dan cara untuk menjaga perasaan sebelum mengambil keputusan. Pendengar, dibalut lagu pop manis yang khas dengan instrumennya era 80-an, lagu ini mengandalkan harmonisasi vokal duet yang begitu hangat, lembut, dan emosional. Khas karya-karya ciptaan Pance Pondak. Untuk Anda pendengar yang ingin request lagu, titip-titip salamnya malam hari ini, edisi Senin 11 Agustus 2026, langsung saja di line WhatsApp kami 081-238-231-987. Seperti malam hari ini kami ada notifikasi masuk ya, lagu, saking semangat ini. Rekesan lagu dari Ayu. Selamat malam kakak penyiar. Untuk kakak penyiarnya, semangat untuk bertugas malam hari ini. Dan salam untuk rekan-rekannya di studio RRI SP Labuan Bajo. Saya Ayu, ingin request lagu dari Dewa kak, Dewa 19 Kangen. Baik Ayu, akan kami langsung putarin lagu dari Dewa 19 Kangen.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Eh Dek, kalau lewat itu, Betabe caranya ya?
1: Iya Pak, maaf Tabe.
0: Nah gitu, itu benar.
2: Eh kenapa nih? Ada apa Bli?
0: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya tidak dijaga?
2: Ah, jageboh, Gen.
1: Bro, bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: satu produknya untuk mantan bayi kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

Selamat malam pendengar kembali dan masih bersama Nur Astan di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Informasi malam ini kami hadirkan untuk menemani aktivitas atau waktu rehat Anda ya pendengar. Uskup Labuan Bajo MGR Maksimum Regus menegaskan Festival Golokwe tidak hanya menjadi ajang keagamaan dan kebudayaan, tetapi juga ruang kolaborasi lintas sektor untuk mendukung, maksud kami, untuk mendorong pariwisata yang berdampak bagi masyarakat lokal. Hal tersebut pendengar disampaikan saat membuka Festival Golokwe 2026 di Marina Waterfront Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Senin 10 Agustus 2026. Menurutnya, Festival Golokwe telah memasuki tahun kelima penyelenggaraan dan untuk kedua kalinya masuk dalam jajaran top 10 karisma event Nusantara. Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas kepercayaan yang diberikan terhadap Festival Golokwe sebagai salah satu event unggulan dalam KEN. Pendengar, ia mengibaratkan Golokwe yang Golokwe yang berarti bukit kecil dalam bahasa Indonesia sebagai simbol dari sebuah gerakan yang diharapkan mampu memberikan dampak besar bagi Labuan Bajo. Selain promosi pariwisata, Maksimum menilai Festival Golokwe juga memiliki peran dalam mendorong kesadaran terhadap keberlanjutan lingkungan ekologis di Labuan Bajo. Ia mengingatkan keindahan alam Labuan Bajo yang menjadi modal utama pariwisata harus dijaga bersama. Menurutnya, kebijakan maupun aktivitas yang mengancam keberlangsungan lingkungan bertentangan dengan semangat pembangunan pariwisata berkelanjutan. Dirinya berharap pendengar perjalanan kolaboratif melalui Festival Golokwe dapat melahirkan berbagai kegiatan yang memberikan dampak nyata, khususnya bagi masyarakat lokal yang berpotensi tertinggal dari pesatnya pembangunan pariwisata. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda follow akun Instagram dan TikTok RRI Labuan Bajo. Pendengar, Nur Astan menemani hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami FM 91,7 MHz.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. FM 91,7 MHz pendengar, masih bersama Nur Astan. Sesaat lagi akan menghadirkan informasi untuk menemani aktivitas waktu istirahat Anda pendengar ya, di malam hari ini, edisi Selasa 11 Agustus 2026.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Melalui portal resmi rri.co.id, FM 91,7 MHz berdengar langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, masih bersama penyiar Anda Nur Astan menemani dari pukul 17, maksud kami dari pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Berdengar informasi yang akan kami hadirkan malam hari ini, pola makan sehat tidak berarti harus menghindari nasi dan protein pendengar setiap hari sepenuhnya. Dokter Gigi mengingatkan pembatasan berlebihan justru dapat membuat asupan nutrisi menjadi tidak seimbang. Dokter Putri Sakti menyebut pola makan alami tetap membutuhkan variasi makanan yang cukup. Menurutnya, nasi tetap boleh dikonsumsi selama porsinya sesuai kebutuhan tubuh masing-masing setiap hari. Variasi sumber karbohidrat juga diperlukan agar pola makan tidak monoton bagi tubuh sehari-hari. Pilihan karbohidrat dapat berupa nasi putih, nasi merah, nasi coklat, jagung, kentang. Pendengar, protein juga perlu tetap tersedia melalui daging, ayam, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Pembatasan protein secara berlebihan dapat membuat tubuh berisiko memiliki massa otot rendah. Kondisi tersebut pendengar dapat berkaitan dengan fenomena skinny fat pada sebagian orang kurus. Fenomena skinny fat ditandai komposisi lemak tinggi dan massa otot cenderung rendah. Dokter Putri menilai pola makan ekstrim juga sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Perubahan pola makan sebaiknya dibuat nyaman agar kebiasaan sehat dapat bertahan lama. Menurutnya pendengar, tujuan makan sehat bukan membuat seseorang takut terhadap makanan tertentu. Porsi dan variasi menjadi perhatian penting ketika seseorang memilih makanan sehari-hari secara konsisten. Karbohidrat kompleks dapat menjadi pilihan karena memiliki kandungan serat lebih tinggi. Serat tersebut pendengar membantu menjaga rasa kenyang lebih lama serta mendukung kontrol gula darah. Namun, pola makan tetap perlu menggabungkan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral secara seimbang. Dokter Putri juga mengingatkan orang kurus tetap dapat mengalami kekurangan nutrisi tersembunyi. Kondisi tersebut pendengar dapat muncul ketika tubuh kekurangan protein, vitamin, mineral tertentu. Karena itu, pola makan sehat perlu menekankan keseimbangan, bukan sekedar membatasi makanan. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda follow akun Instagram dan TikTok RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo. Unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Pendengar, Nur Astan akan menemani hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar di FM 91,7 MHz.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: SST Labuan Bajo.
1: Dengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, sesaat lagi Nur Astan menghadirkan untuk Anda renungan malam Belajarlah Berdiam Diri.
2: Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Belajarlah Berdiam Diri. Tuhan memberikan kepada kita lidah yang dapat dipakai untuk berbicara dan berkata-kata. Namun bukan berarti kita boleh berbicara dan berkata-kata secara sembarangan. Dalam Yakobus 1 ayat 19 tertulis, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Kita punya indera pendengaran yang bisa mendengar berita, juga indera penglihatan yang dapat membaca dan melihat situasi. Kedua indera ini akan memberikan informasi yang diolah dan diresponi oleh hati kita, serta menghasilkan efek yang keluar melalui perkataan kita. Firman Tuhan mengajar agar kita lambat untuk berkata-kata. Maksudnya adalah agar kita menahan diri dari berkata-kata yang tidak baik dan tidak benar. Bahkan seringkali adalah baik untuk berdiam diri. Sebab umumnya pada tiap-tiap hari terlalu banyak kata-kata sia-sia yang terucap melalui mulut kita. Maka dari itu kita perlu belajar berdiam diri. Allah Bapa memilih perawan Maria untuk mengandung Sang Juru Selamat, Tuhan kita Yesus Kristus. Karena karakter Maria yang dapat menahan diri dari berkata-kata dan berucap yang tidak perlu. Dalam Lukas 2 ayat 19 tertulis, "Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya." Hamil tanpa ada suami merupakan aib. Kehamilan Maria bisa

membahayakan dirinya karena dapat dituduh berzina. Namun kehamilan Maria oleh karya Roh Kudus adalah kehamilan yang luar biasa agung. Akan tetapi, Maria memilih untuk menyimpan semua hal itu dalam hatinya. Ia tidak banyak berbicara, dan bahkan ketika Yusuf hendak memutuskan hubungan pertunangan mereka, Maria menahan bibirnya dari berkata-kata, dan justru Tuhan sendirilah yang membelanya dengan memberikan mimpi kepada Yusuf dan menjelaskan bahwa Maria mengandung oleh Roh Kudus. Maria bukanlah sosok yang cerewet, tetapi ia merupakan pribadi yang dapat menahan ucapannya dari hal-hal yang tidak perlu. Ada sebuah kisah lain di mana kita bisa belajar tentang bagaimana harusnya kita berdiam diri. Ketika Tuhan hendak memberikan anak kepada Imam Zakaria dan istrinya Elisabet, Zakaria dibuat Tuhan menjadi bisu karena ia tidak percaya kepada perkataan Tuhan. Dalam Lukas 1 ayat 13 tertulis, "Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, 'Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes.'" Dalam ayat 18 tertulis, "Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, 'Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya.'" Ayat 19 dan 20, "Jawab malaikat itu kepadanya, 'Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan jadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya.'" Zakaria menjadi bisu oleh karena ia tidak percaya. Hal ini dilakukan Tuhan supaya Zakaria tidak berkata-kata yang sia-sia dan tidak perlu selama kehamilan Elisabet istrinya. Dalam 1 Petrus 3 ayat 10 tertulis, "Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu." Dan dalam Amsal 21 ayat 23 tertulis, "Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran." Salah satu dosa bangsa Israel di padang gurun adalah dosa karena perkataan lidah mereka. Mereka berkata-kata yang jahat terhadap Tuhan ketika menghadapi situasi sulit di padang gurun. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jaga lidah kita dari perkataan yang buruk, yang jahat dan sia-sia. Ketika orang lain mengajakmu berbicara hal-hal yang negatif, counterlah itu dengan hal-hal yang positif dan membangun. Ketika orang lain memperkatakan hal-hal yang membuat hatimu panas, responilah dengan perkataan yang menyejukkan dan mendinginkan. Ketika orang lain memperkatakan hal-hal yang membuatmu down dan putus asa, ingatlah akan firman Tuhan dan perkatakan firman-Nya dengan iman. Ketika situasi sulit engkau hadapi, jangan lupa untuk menahan bibirmu dari ucapan sungut-sungut dan sia-sia. Berdiam dirilah dan teduhkanlah hatimu dengan firman Tuhan. Ketika engkau mendengar atau menerima hal yang menggembirakan, ucapkanlah syukur kepada Tuhan dan simpanlah semuanya dalam hati. Bagikanlah kabar itu kepada orang-orang yang perlu. Marilah belajar berdiam diri. Berdiam diri bukan berarti kita menjadi pribadi yang tidak mau berbicara, tidak mau bercanda, dan tidak menyenangkan untuk berkomunikasi. Akan tetapi berdiam diri berarti kita dapat menahan diri dari perkataan sia-sia, tidak membangun, perkataan kotor, perkataan yang tidak percaya dan melawan firman Tuhan, perkataan fitnah, gosip, perkataan yang berlebihan, kesombongan, kutukan, dan berbagai perkataan lainnya yang jahat dan yang tidak sesuai firman Tuhan. Mari kita renungkan, apakah kita selama ini lebih sering mengumbar kata-kata yang tidak perlu, atau sudahkah kita bijaksana dalam berucap?
mari belajar untuk berdiam diri dan bijaksana dalam berkata-kata. Biarlah renungan pada saat ini menjadi berkat buat saudara semua dan Roh Kudus yang akan memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk berdiam diri, tidak mengatakan hal-hal yang tidak perlu, supaya kami menjaga setiap ucapan lidah kami, supaya kami belajar untuk bijaksana dalam berkata-kata. Ampunilah kami karena selama ini kami seringkali mengucapkan hal-hal yang tidak perlu, perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Tolong kami ya Bapa, pimpin kami supaya kami berkata-kata yang menyenangkan hati Tuhan, perkataan-perkataan firman Tuhan, dan iman yang membangun. Berkati kami semua sepanjang malam ini, berkat perlindungan Tuhan atas kami semua, dan penyertaan Tuhan yang sempurna atas kami, hari ini dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

pendengar, dengan mendengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata penyiar Anda Nur Astan, operator studio Melki dan tim kerabat kerja Labuan Bajo, pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, radio publik milik bangsa. Dibansarluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz, kembali mengudara dari pagi hingga malam edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Dari Jalan Sernaru, Labuan Bajo, saya Yudhen Amul, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih setia mendengarkan kami melalui frekuensi FM 91,7 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Senang sekali saya Yulina Mul kembali menyapa Anda di Labuan Bajo pagi ini mendengar edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda di pagi hari yang indah ini mendengar ya, semoga selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat dan juga tetap bahagia ya. Dan pendengar semoga tadi malam waktu Anda ataupun waktu istirahat Anda berjalan dengan lancar ya. Dan juga semoga tidur Anda nyenyak begitu. Nah pendengar seperti biasa hari ini kami akan mengawali rangkaian acara dengan menghadirkan Mutiara Pagi bersama Pro 1. Maksud kami bersama Pro 1 RRI ND. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI ND juga. Dan kemudian mendengar kami akan kembali hadir dari RRI Labuan Bajo dengan mengupdate peristiwa terkini ya. Maksud kami peristiwa penting hari ini. Lalu kami akan mengupdate informasi cuaca bersama perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan tepat pukul 7 waktu Indonesia tengah nanti kami akan hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Dan mendengar selanjutnya tepat pukul 8 kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta dalam program Warta Berita Nasional. Dan setelah itu kami akan kembali bersama maksud kami akan kembali lagi dari RRI Labuan Bajo melalui sajian musik dan juga informasi yang akan siap menemani aktivitas Anda. Dan tepat pukul 10 pagi nanti kami akan hadirkan program dialog interaktif ya. Namun karena hari ini tidak ada narasumber, maka program tersebut akan kami isi dengan sajian musik dan juga informasi hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia tengah nanti. Dan mendengar kemudian pukul 11 lewat 55 menit waktu Indonesia tengah nanti atau pukul 11 siang ya nanti kami akan hadirkan doa Angelus ke ruang dengar Anda. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Warta Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Memasuki pukul 13 waktu Indonesia tengah akan kami hadirkan program Bincang Budaya ke ruang dengar Anda. Lalu pukul 14 waktu Indonesia Tengah dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah ya bersama Pro 1 RRI ND. Dan setelah itu kami akan kembali hadir dari RRI Labuan Bajo melalui sajian program Pro Dangdut ya, yang akan siap menghibur waktu Anda di Labuan Bajo sore nanti. Dan pendengar masih banyak program-program menarik yang akan terus kami hadirkan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti ya. Mulai dari sajian musik dan juga informasi yang akan siap menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini di Labuan Bajo. Oke pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari yang indah ini, maka kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama mendengarkan ataupun mengikuti mimbar Mutiara Pagi maksud kami bersama Pro 1 RRI ND. Selamat mendengarkan. Topik.

gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RRI umat Hindu dimanapun Anda berada. Dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu bersama saya, Kadek Herina Dewi, akan membahas sebuah tema yaitu Ahimsa sebagai gerakan moral dan dasar filsafat hidup tanpa kekerasan. Namun sebelumnya, terimalah salam Panganjali, Om Swastiastu. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga atas asung kertawara nugeraha ide sahngiang widiwasa, kita semua selalu dalam keadaan sehat, baik, berbahagia, dan tidak kurang suatu apapun. Swaha. Umat Hindu yang terkasih, kalau kita berbicara tanpa kekerasan, tentu jawabannya adalah ahimsa. Gerakan moral ahimsa melahirkan sejarah yang panjang dan telah teruji melalui berbagai peristiwa kekerasan seperti penjajahan dan juga diskriminasi yang dialami sendiri oleh Mahatma Gandhi. Baik di Afrika Selatan hingga India, untuk melawan segala bentuk kekerasan itu, Mahatma Gandhi melempar sebuah gagasan revolusioner, Satyagraha, yang berarti bertumpu penuh pada kebenaran Tuhan. Yang berarti bertumpu penuh pada kebenaran Tuhan ini, sementara cara untuk mempraktekkan Satyagraha adalah dengan tindakan tanpa kekerasan. Ahimsa sendiri berarti tidak menyakiti, tidak melukai, tidak menyiksa ataupun membunuh. Tindakan tanpa kekerasan ini dilakukan tidak saja kepada manusia, tetapi juga harus diberlakukan kepada alam semesta dan seluruh makhluk hidup lainnya. Ahimsa tidak hanya dilakukan melalui tindakan, tetapi juga melalui perkataan dan juga pikiran. Kebenaran utama ini adalah dasar yang paling fundamental dari apa yang disebut dengan cinta kasih. Umat Hindu pendengar RRI yang berbahagia, ahimsa bukanlah sekedar tindakan pasif, tetapi ahimsa juga aktif dilakukan untuk dapat mendorong orang-orang jahat menjadi lebih baik. Ahimsa juga bukanlah sebuah proses pembiaran yang merajalelanya suatu kekerasan, tetapi secara aktif melakukan tindakan-tindakan melawan kekerasan melalui cara-cara yang lebih manusiawi dan juga lebih humanis. Sebab ketika kekerasan hendak dilawan melalui kekerasan, maka sesungguhnya hanya akan melahirkan kekerasan yang baru. Karenanya, ahimsa menjadi pola alternatif dari keberadaan pola menghadapi kekerasan yang dianut selama ini. Atau secara sederhananya, ahimsa dapat menjadi alat bagi pemecah konflik sosial dan sebagai antitesa terhadap suatu kekerasan. Sementara itu, objek dari ahimsa tidak hanya kepada pelaku ataupun aktor, tetapi lebih kepada upaya penentangan dan juga penghapusan struktur dan sistem yang dianggap menyimpang dari yang namanya kebenaran, seperti kolonialisme, diskriminasi, hukum yang represif, ataupun sistem yang korup. Itulah mengapa Gandhi tetap menghormati lawan-lawannya, musuhnya dan juga penjajahnya. Mungkin gerakan tanpa kekerasan terlihat idealistik, tetapi paling tidak gerakan moral ini dapat dijadikan sebagai sifat dasar dalam menghadapi berbagai bentuk tindakan kekerasan tersebut. Meskipun dalam konteks tertentu, ahimsa boleh dibilang agak utopia. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam perspektif filsafat, ahimsa ini adalah suatu bentuk dari kesadaran etis dalam
hidup yang tidak hanya dilekatkan pada ajaran-ajaran moral dalam agama, tetapi lebih memadukannya dengan sifat rasional manusia, di mana setiap manusia sesungguhnya tidak menghendaki terjadinya kekerasan tersebut. Bahwa kekerasan itu ya termasuk para penjahat. Jadi ahimsa dengan demikian berusahalah untuk mengangkat kembali apa yang hakiki dalam diri manusia, yaitu cinta kasih. Maka di sini Mahatma Gandhi secara positif memandang bahwa hubungan antara manusia sebagai suatu relasi yang dalam ajaran Hindu disebut dengan tatwam asi. Jadi meski kemudian pandangan seperti itu sangat rentan terhadap suatu kritik ya, terutama dari kalangan eksistensialis ya, jika ahimsa dikaitkan dengan tinjauan metafisika, maka ahimsa mengemaskannya itu sebagai sebuah kajian tentang alam semesta, kemudian jiwa dan juga Tuhan. Nah, sementara dalam sudut filsafat antropologi, Gandhi secara positif pula lebih memandang jiwa sebagai sesuatu yang menduduki tempat lebih tinggi dari badan tubuh, meskipun dalam hidup jiwa badan adalah tunggal. Nah, itu tadi bagaimana pandangan Mahatma Gandhi tentang ahimsa, hidup tanpa kekerasan, di mana dewasa ini kita banyak sekali ya menemukan bentuk-bentuk kekerasan baik di masyarakat ya maupun di rumah. Kekerasan itu bisa juga dialami sebagai korbannya itu adalah anak-anak. Banyak tidak saja kekerasan terhadap seksual ya, tetapi kekerasan yang berakibatkan fatal itu juga masih terjadi di kalangan masyarakat dewasa ini. Nah, maka dari itu, pendengar RRI, umat Hindu yang berbahagia, bagaimana kita sekarang dapat berperilaku yang lebih bijaksana lagi ya, agar bagaimana kedepannya kita selalu dipenuhi dengan cinta kasih dan juga sikap saling menyayangi satu sama lainnya. Nah, ada dua keyakinan yang menjadi dasar filsafat hidup tanpa kekerasan. Yang pertama adalah hukum karma, di mana kejahatan yang diperbuat terhadap orang lain tidak bisa tidak akan memantul kembali pada diri kita sendiri. Nah, tentu ini adalah sebagai karma. Ingat, ketika kita hendak melakukan sesuatu hal yang dapat menyakiti ataupun merugikan orang lain, tentu suatu saat nanti karma pun akan kembali pada diri kita. Nah, yang kedua adalah bahwa Tuhan ada di mana? Ada di dalam segala hal, ya. Jadi dan segala hal itu ada di dalam Tuhan. Jadi Tuhan itu menyebar di seluruh aspek, di tempat yang terkecil, di tempat yang tersembunyi. Ketika kita melakukan bentuk kekerasan yang sampai melanggar yang namanya hukum, apalagi sangat salah ya di mata masyarakat, nah tentu Tuhan akan menjadi pengadilan kita. Karmalah yang akan berjalan. Jadi sebagaimana ya sebagian umat yang meyakini hukum karma, tentu kita harus benar-benar yakin bahwa kekerasan yang kita lakukan itu akan kembali lagi pada kita dengan proses kosmis yang tepat. Kita harus menyadari bahwa berdasarkan hukum karma, apa yang telah kita lakukan kepada orang lain akan dilakukan terhadap kita. Jika kita tidak dalam kalau sekarang tidak kita terima, mungkin dalam kehidupan yang akan datang. Nah, umat Hindu yang berbahagia, kekerasan ini dapat kita jumpai dimanapun saja. Yang ujung-ujungnya pasti orang yang melakukan tindak kekerasan tersebut meminta maaf. Memang sebagai manusia kita harus memaafkannya, tetapi yang namanya sakit hati dan juga
terhadap berbagai macam bentuk kekerasan yang kita dapatkan, ya tentu akan menuai karma yang akan diterima oleh pelaku tersebut. Jika tidak dalam kehidupan ini akan dilakukan terhadap kita dalam kehidupan yang lain, ya. Jadi dari kekerasan yang kita lakukan harus disadarkan bahwa kita suatu hari nanti ada pada posisi yang sama, akan cenderung untuk disakiti ataupun dianiaya. Bisa jadi menjelma dalam masyarakat menjadi orang yang sangat ditentang. Orang yang dimusuhi misalnya, ada dalam hidup yang penuh kekhawatiran ataupun ketakutan. Nah, jadi untuk dibawa ke dalam pemahaman yang lebih besar, maka keyakinan akan keberadaan Tuhan di mana-mana sebagai energi yang meliputi segala sesuatu, energi kesadaran, menciptakan sikap toleransi yang luhur dan penerimaan terhadap orang lain. Nah, bahkan di sini ya, toleransi itu tidak saja mencukup untuk menggambarkan cinta kasih dan juga penghormatan yang dimiliki para orang-orang yang bijak bagi kesucian intristiknya. Jadi kesucian hakiki yang ada di dalam segala sesuatu. Maka dari itu, para bijak yang hidup di alam kesadaran yang lebih diberikan sifat yang ramah tamah, tidak menyakiti, tidak melukai, merugi ataupun tidak merugikan atau membahayakan orang lain, atau memenuhi ajaran ahimsa, maka para bijak ini memandang Tuhan dalam segala sesuatu. Mereka tidak akan menyakiti yang dipujanya selama ini. Para bijak menyatakan bahwa Tuhan berdiam di dalam segala hal dan juga berdiam di luar segala hal. Dia tidak dapat disadari dengan semua piranti material ini. Segala hal adalah tubuhnya, dia yang mengendalikan segalanya dari alam ini. Di alam ini, baik dari dalam dirinya maupun di luar dari dirinya, dia adalah Atman, esensi dari jiwa kita. Dia yang abadi, yang mengendalikan dari dalam, ya, menyadari Atman sama dengan menyadari Tuhan. Swami Omkarananda berpesan, carilah yang tak terbatas, hanya untuk sukacita tak terbatas itu, tak terhancurkan, tak ada habisnya, lestari, tak terpengaruhi, abadi. Bila Anda memiliki sukacita ini, kehidupan manusia menjadi surga. Cahaya, karunia kasih, kekuatan, kesempurnaan yang paling tinggi dalam kesadaran jiwa Anda akan muncul dalam kehidupan sehari-hari Anda. Nah, itu tadi Umat Sedharma yang berbahagia. Sesungguhnya ahimsa ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita dapat saling mengasihi satu sama lain. Sikap toleransi kita lebih dijunjung tinggi lagi agar tidak terjadi lagi kekerasan di manapun kita berada, ya. Nah, jadi sumber kekerasan tersebut, ya, ahimsa tersebut juga berasal dari dalam diri kita sendiri. Kekerasan merupakan refleksi alam kesadaran yang lebih rendah, kesadaran naluri, ketakutan, kemarahan, keserakahan, kedengkian, kebencian, dan sebagainya adalah berbasis pada mentalitas keterpisahan dari baik dan juga buruk, pemenang dan juga pecundang, aku dan kamu, milikku dan juga milikmu. Jadi setiap keyakinan menciptakan sikap tertentu, sikap mengatur tindakan kita. Jadi dari tindakan kita dapat ditelusuri keyakinan terdalam kita tentang diri kita di dunia ini dan sekitar kita. Jika keyakinan kita keliru, tindakan kita juga akan selaras dengan dharma universal ataupun reta. Misalnya saja, keyakinan dalam dualitas diri dan lainnya, tentang surga dan juga neraka yang kekal, pemenang dan juga pecundang, kekuatan putih dan hitam, membuat sikap bahwa kita harus sangat berhati-hati dan kemudian membenarkan untuk memberikan kekerasan secara fisik, mental dan juga emosional terhadap mereka yang
kita hakimi sebagai orang yang bersalah, sebagai orang yang jahat, kafir, yang tidak seiman, yang tidak sealiran, sekeyakinan ataupun sepemahaman. Nah, jadi pemikiran demikian mengarah pada rasionalisasi yang disebut perang dan juga konflik kebenaran. Selama keyakinan kita adalah dualistik, kita akan terus menghasilkan antagonisme dan itu akan meledek di sana sini dalam bentuk yang namanya kekerasan. Maka mereka yang hidup sepenuhnya di alam kesadaran yang lebih rendah, kesadaran naluriah, adalah masyarakat antagonis. Mereka yang menonjolkan diri, menciptakan sekat-sekat, menciptakan persaingan dengan rasa permusuhan, pencemburuan, ya, kemudian pemarah, penuh dengan kekhawatiran dan jarang merasa berdosa dan juga bersalah atas kekerasan yang mereka lakukan, maka mereka memilih kecenderungan untuk menyerang, kemudian menyakiti ataupun melukai secara fisik, mental dan juga emosional kepada orang lain yang mereka anggap bersalah, jahat, kafir, tidak seiman dan sebagainya. Nah, jadi menurut pemahaman para bijak Hindu mengatakan bahwa seseorang yang hidup sepenuhnya dalam kesadaran lebih rendah, kesadaran naruliyah, jiwanya dibelenggu dan dikuasai oleh sifat-sifat alam material di mana dualitas sudah menjadi esensinya karena sedang dikuasai oleh dualitas alam material. Ia terus melanjutkan perjalanannya dengan kebingungan. Suami Muktananda menyatakan, "Wahai pecinta meditasi, jadilah murni dan bersih. Perhatikan anti kekerasan dalam pikiran, ucapan dan tindakan. Jangan pernah mematahkan hati orang. Hindari melukai perasaan orang lain. Jangan jahat kepada siapapun. Bantulah semuanya. Jangan pernah takut ataupun menakut-nakuti orang lain." Umat Hindu yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang ahimsa, tentu banyak sekali bentuk kekerasan yang telah kita lihat di zaman sekarang ini, ya. Nah, lantas bagaimana caranya kita dapat mewujudkan perdamaian baik dalam diri kita maupun di dunia ini? Nah, selain kita dapat mempelajari tentang ahimsa yang itu tanpa kekerasan itu, ya, jadi perdamaian ini adalah suatu refleksi dari kesadaran spiritual kita. Dan ini dimulai dari dalam diri setiap orang dan juga meluas ke lingkungan, baik di lingkungan rumah, rumah tangga, masyarakat, bangsa, dan seterusnya. Nah, tentu perdamaian ini akan muncul ketika sifat-sifat yang lebih tinggi, sifat-sifat yang lebih mulia itu mengambil alih sifat-sifat yang lebih rendah tadi. Jadi sebelum kita memiliki perdamaian dalam hati kita sendiri, kita tidak bisa berharap untuk perdamaian dunia. Maka damaikanlah diri kita sendiri dulu. Bagaimana kita dapat menghindarkan diri kita dari keangkaramukaan, sifat-sifat marah kita, sifat-sifat egois kita, menganggap rendah orang lain. Nah, tentu harus kita lawan, dan itulah menjadi cambuk, ya, kedamaian yang kita miliki. Ketika kita sudah mampu menerapkan ajaran ahimsa dengan baik atau tanpa kekerasan tersebut, baik melalui kata-kata, melalui tindakan, perbuatan, nah, semuanya itu kita dapatkan jika kita mau benar-benar untuk menjadi lebih bijaksana lagi, untuk mendapatkan perdamaian pada diri sendiri. Kalau kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, tentu akan meluas ke masyarakat, bangsa, dan juga ke dunia. Ya, jadi Uma Sudarma yang berbahagia, menurut Swami Vivekananda mengatakan, sektarianisme, kefanatikan dan keturunannya yang mengerikan. Fanatisme telah lama merasuki bumi yang indah ini. Mereka telah mengisi bumi dengan kekerasan, sering membahasinya dengan darah manusia.
peradaban hancur dan membuat seluruh bangsa putus asa. Kalau bukan karena setan-setan yang mengerikan ini, masyarakat manusia akan jauh lebih maju daripada sekarang. Nah, jadi kefanatikan, kemudian keegoisan itu akan membuat kehancuran tidak saja pada diri sendiri, maka kehancuran juga pada manusia di sekitar kita ataupun di dunia sana. Nah, jadi marilah kita selalu meningkatkan yang namanya sifat ahimsa ini menjadi himsa, ya. Bagaimana kita dapat melanjutkan untuk selalu berbuat tanpa kekerasan di setiap langkah kita. Semoga damai selalu dan kita dapat menjalankan dan mempraktikkan ajaran ahimsa ini untuk mendapatkan kedamaian yang kita inginkan. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan damai selalu penuh dicintai oleh orang-orang di sekelilingnya, karena kita telah memberikan cinta kasih dan juga kedamaian, sikap toleransi yang kita genggam dalam menjalani kehidupan ini. Semoga semua makhluk berbahagia. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

berubah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah

Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 12 Agustus 2026 dengan sari berita. Wisatawan keluhkan jaringan internet dan lampu jalan menuju Kampung Adat Benadi Kabupaten Ngada. Kabel terputus dan tiang tumbang di Mauponggo dikeluhkan warga. Bersama saya Joana Bara, inilah berita selengkapnya.

0: Kita mulai berita pertama. Sejumlah wisatawan mengeluhkan minimnya fasilitas pendukung terutama jaringan internet dan penerangan jalan menuju kawasan kampung adat Bena. Selengkapnya Ferry Soom melaporkan.
1: Kampung adat Bena yang terletak di Desa Tiworivo, Kecamatan Jerebou, Kabupaten Ngada, masih menjadi salah satu destinasi budaya yang menarik perhatian wisatawan. Namun di balik daya tarik rumah adat dan kekayaan budaya yang ditawarkan, sejumlah wisatawan masih mengeluhkan minimnya fasilitas pendukung, terutama jaringan internet dan penerangan jalan menuju kawasan kampung adat. Keluhan mengenai jaringan internet menjadi salah satu persoalan yang dirasakan wisatawan ketika berkunjung. Rafli, wisatawan asal Semarang, kepada RRI mengatakan, sinyal komunikasi yang belum stabil membuat wisatawan kesulitan mengakses internet, berkomunikasi maupun membagikan pengalaman perjalanan mereka secara langsung melalui media sosial. Kondisi ini dinilai cukup mengganggu, terutama bagi wisatawan yang membutuhkan akses informasi selama berada di kawasan wisata. Selain jaringan internet, Rafli juga menyoroti minimnya lampu penerangan di sepanjang jalan menuju kampung adat Bena. Kondisi jalan yang kurang penerangan membuat perjalanan pada sore hingga malam hari terasa kurang nyaman dan menimbulkan kekhawatiran bagi pengendara, terutama wisatawan yang belum familiar dengan kondisi medan. Penerangan jalan dinilai penting untuk meningkatkan keamanan sekaligus memberikan kenyamanan bagi pengunjung.
2: Diadakan listrik, ya. Listrik untuk akses ke sini kayaknya masih beberapa ada lampu yang mati, belum ada lampu penerangannya. Kalau malam mungkin biar bisa wisatawan tuh datang ke sini malam-malam dari pagi sampai malam gitu. Mungkin sama ditambahin sinyal kali ya Pak ya?
3: Oh iya.
2: Ya betul, sinyal internet supaya biar ada, biar pembayaran tuh bisa dari kris atau nggak hanya cash gitu.
1: Hal yang sama juga disampaikan Ibu Paulina, penerima tamu atau wisatawan di kampung adat Bena. Menurutnya selama ini jaringan internet belum memadai dan berharap ada penguatan jaringan di wilayah mereka.
4: Jaringan Telkomsel juga kadang muncul, kadang hilang. Karena memang kita di sini jauh dari wifi atau tower gitu. Mungkin pemerintah juga bisa memperhatikan kami semacam penguatan jaringan untuk di wilayah atau di kampung negara ini. Karena ini bisa mempercepat proses baik untuk transaksi keuangan, karena kita di sini disiapkan barcode untuk mentransfer lewat barcode.
1: Wisatawan berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut sebagai bagian dari pengembangan destinasi wisata. Menurut mereka, pembenahan akses internet dan penerangan jalan akan membuat pengalaman wisata menjadi lebih nyaman sekaligus mendukung promosi kampung adat Bena melalui media digital. Fasilitas dasar yang memadai juga dinilai dapat meningkatkan daya saing destinasi budaya di tengah semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke wilayah Ngada. RRI Andi Ferisoo melaporkan.
0: Warga Dusun Ua 1 dan Ua 2 Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo mengeluhkan kondisi jaringan listrik yang semrawut dengan kabel terputus, tertanam di tanah serta tiang listrik tumbang yang sangat membahayakan keselamatan warga. Laporan Suimam.
5: Keluhan tersebut disampaikan Bapak Servas, salah seorang warga setempat, dalam acara Halo RRI Senin kemarin. Dikatakan sejumlah kabel dilepas begitu saja, bahkan sebagian tertanam di tanah, sementara beberapa tiang listrik tumbang belum ditangani. Menurut Servas, kondisi tersebut mengganggu lingkungan dan berpotensi membahayakan keselamatan warga yang beraktivitas di sekitar jaringan listrik tersebut.
6: Jaringan itu kabel-kabel yang ada tiang-tiang yang tumbang yang tidak diperhatikan oleh PLN, itu masalah itu untuk saja. Ini ada kabel-kabel yang kabel hitam yang bagian bawah. Kalau seandainya kabel yang tiga urat yang bagian atas itu pasti ada, sudah ada musibah tuh. Ini karena kabel hitam yang masih ada kulitnya itu masih ada yang sampai tertanam di dalam tanah juga. Itu jalurnya dari Dusun Ua 1 ke Dusun Ua 2.
5: Ia berharap PLN segera melakukan pengecekan dan penanganan terhadap kabel serta tiang listrik yang kondisinya tidak teratur. Menanggapi keluhan itu, Kepala Tim PLN Jawa, Rino menyampaikan apresiasi atas laporan warga terkait kondisi jaringan listrik tersebut. Ia menegaskan setiap aset PLN perlu diamankan dan menjadi tanggung jawab perusahaan untuk digunakan atau dikembalikan apabila sudah tidak terpakai. Rino mengatakan pihaknya telah menghubungi tim PLN Mopongo agar segera memastikan kondisi jaringan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi. Pemeriksaan diperlukan untuk mengidentifikasi kabel yang dilaporkan warga sekaligus memastikan statusnya sebagai aset PLN secara resmi. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan kabel tersebut merupakan aset PLN, petugas akan segera mengamankan kabel sesuai prosedur yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan agar aset tidak dibiarkan berserakan dan tidak menimbulkan potensi gangguan keselamatan bagi masyarakat sekitar.
3: Dan ini juga tidak menutup kemungkinan jika memang selain kabel-kabel tadi yang dilaporkan, mungkin pada saat kalau tidak salah di tahun lalu itu memang ada bencana, kemungkinan aset-aset kami itu masih tertimbun tanah ataupun tidak sempat kami perhatikan, sekalian akan kami pastikan. Ini kalau tidak salah di UA 1 dan UA 2 memang kemarin sempat kejadian di lokasi itu.
5: Ia melanjutkan, kabel PLN yang tertimbun tanah saat ini sudah tidak dialiri listrik sehingga tidak termasuk jaringan aktif. Namun, kabel yang masih terpasang pada tiang listrik tetap dialiri listrik sehingga warga perlu meningkatkan kewaspadaan. PLN Mopongo akan memastikan kondisi kabel dan tiang listrik melalui pemeriksaan lapangan sebelum menentukan langkah penanganan selanjutnya. Pemeriksaan tersebut juga diperlukan untuk memastikan seluruh jaringan yang bermasalah dapat ditangani berdasarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Ditambahkan, warga di dusun UA 1 dan UA 2 diharapkan tetap berhati-hati terhadap kabel maupun tiang listrik yang mengalami kerusakan. Masyarakat juga dapat melaporkan jaringan listrik yang membahayakan agar PLN segera melakukan pemeriksaan dan pengamanan terhadap aset tersebut.
0: Berita selanjutnya, Kodim 1602 ND menggelar aneka perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Makodim ND. Laporan Nikolaus Makumeli.
7: Kodim 1602 ND menggelar aneka perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Makodim ND pada Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh personil TNI Kodim 1602 ND bersama Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 13 Dim 1602 ND. Berbagai perlombaan yang digelar diantaranya pertandingan voli gembira, lomba merias istri, suap pisang yang diramaikan dengan door prize. Sebelum perlombaan dimulai, seluruh peserta mengikuti kegiatan zumba bersama yang berlangsung penuh semangat dan keceriaan. Kegiatan perlombaan dibuka oleh Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infantri Nugroho Susanto SIP. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana kekeluargaan sebagai bagian dari perayaan menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infantri Nugroho Susanto mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mempererat hubungan antar personel. Menurutnya, kegiatan bersama juga menjadi sarana memupuk persatuan dan memperkuat silaturahmi di lingkungan Kodim 1602 ND.
8: 1602 ND dalam memeriahkan HUT RI. Semoga ke depan kita bersama keluarga besar Kodim 1602 ND dapat menjalin silaturahim.
7: Sementara itu, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 13 Dim 1602 ND, Heni Fitria Nugroho mengatakan, kegiatan perlombaan diharapkan dapat memperkuat rasa persaudaraan antara personil TNI dan anggota Persit. Ia menilai dukungan Persit menjadi bagian penting dalam menunjang pelaksanaan tugas personil TNI.
9: Dengan adanya kegiatan menjelang HUT Republik Indonesia ke-81, kami mengharapkan terjalinnya silaturahmi antara personil TNI dan anggota Persit Kartika Kirana Cabang 13 Dim 1602 ND, karena Persit punya peranan yang sangat penting dalam mendukung tugas-tugas TNI.
7: Rangkaian perlombaan tersebut menjadi momentum bagi keluarga besar Kodim 1602 ND untuk merayakan HUT kemerdekaan RI dalam suasana penuh kebersamaan. Selain hiburan, kegiatan juga diharapkan memperkuat kekompakan dan soliditas seluruh personel beserta keluarga. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: DPRD Kabupaten Ende menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Ende dan masyarakat Tomberabu membahas rencana pemindahan lokasi SD Impres Lianggere di Desa Tomberabu 2, Kecamatan Ende. Laporan Rovinus Wula.
11: Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD ND Agustinus Wadi itu berlangsung di ruang gabungan Komisi DPRD ND Selasa 11 Agustus 2026. RDP tersebut dihadiri sejumlah anggota DPRD ND, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ND, Camat ND, Kepala Desa Tomberabu 2, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Kepala SDI Lianggere, serta sejumlah tenaga pendidik. Dalam rapat tersebut, DPRD memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pihak terkait untuk menyampaikan kondisi serta alasan pengusulan pemindahan sekolah. Tokoh Adat Tomberabu 2, Venantius, mengatakan siswa harus berjalan kaki sekitar 3 km melewati kawasan hutan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di SDI Lianggere. Kondisi tersebut dinilai semakin mengkhawatirkan karena terdapat 2 siswa yang menjadi korban saat mengikuti kegiatan belajar pada sore hari.
12: Untuk itu, pada kesempatan yang sangat baik ini di hadapan Bapak Kepala Dinas dan pimpinan anggota DPR Kabupaten ini, kami selaku orang tua dan tokoh masyarakat di sana sangat mengharapkan bahwa pemindahan sekolah itu segera dilakukan. Pemindahan itu bukan untuk gagah-gagah, tetapi bagaimana kita menyikapi agar korban tidak berjatuhan lagi. Dan saya harapkan bahwa di forum yang terhormat ini akan melahirkan sebuah kebijakan yang sangat menguntungkan bagi masyarakat.
11: Menyikapi kondisi tersebut, masyarakat Desa Tomberabu 2 bersama pemerintahan desa dan Musalaki telah menyiapkan sebidang tanah serta bangunan darurat untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Venantius berharap pemindahan sekolah segera dilakukan agar keselamatan siswa tidak kembali terancam. Kepala Desa Tomberabu 2, Pelipus Bela, mengapresiasi DPRD Ende dan pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Pendidikan yang telah menerima aspirasi masyarakat. Ia mengatakan usulan pemindahan SDI Lianggere juga telah disampaikan langsung kepada Bupati Ende dan mendapat respon positif.
13: Saya sangat berterima kasih kepada Dewan, kepada pemerintah daerah yang telah cukup antusias menerima aspirasi kami dari Desa Tomberabu 2. Penuh pengertian sehingga apa yang kami cita-citakan bisa berjalan sesuai dengan yang kami harap.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ende Venantius Minggu mengatakan pemindahan sekolah perlu mempertimbangkan kepentingan dan masa depan anak didik. Salah satu opsi yang ditawarkan adalah membuka unit sekolah baru tanpa menghapus aset SDI Lianggere yang sudah ada.
14: Kaitannya RDP hari ini berkenaan dengan kepentingan anak didik kita di SDI Lianggere. Pertimbangan teknisnya bahwa karena sekolah itu dengan lokasi anak yang tinggal cukup jauh, maka pilihan yang bisa ditawarkan oleh dinas bahwa kita bisa membuka unit sekolah baru dengan tidak menghapus aset yang sudah ada dengan nama SDI Lianggere.
11: Opsi tersebut dinilai dapat menjadi jalan keluar agar akses pendidikan tetap tersedia sekaligus menjaga aset pendidikan yang telah dibangun pemerintah. Wakil Ketua DPRD ND Yanus Waro mengatakan DPR bersama Komisi 3 telah turun langsung ke lapangan setelah menerima pengaduan masyarakat untuk melihat kondisi sebenarnya. Ia menegaskan proses pemindahan sekolah membutuhkan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah agar keputusan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
15: Dan secara kelembagaan tentu kami tidak bisa sendiri, kami harus bergandengan tangan dengan pemerintah untuk proses ini supaya kedepannya lebih baik. Artinya proses ini nih, semua ini kembali ke kita. Kita punya niat yang baik untuk memajukan pemerintah daerah ini.
11: Yanus juga mengapresiasi pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat Tomberabu 2 yang telah menghibahkan tanah untuk pembangunan sekolah. Menurutnya langkah tersebut menunjukkan komitmen masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan masa depan generasi muda di wilayah tersebut. RRI Enderofinus Fula melaporkan.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta Berita pagi ini, kami hadirkan Mini Future dengan judul Sunset Puncak Dona Menghidupkan Ekonomi Warga bersama reporter Rahma Suci.
16: Matahari perlahan turun dari ufuk barat, semburat jingga mulai menghiasi langit sore dari ketinggian Puncak Dona. Hamparan kota Ende dan megahnya Gunung Meja tersaji bak lukisan alam. Pemandangan matahari terbenam atau sunset dari Puncak Dona kini menjadi daya tarik tersendiri, terutama pada akhir pekan. Kawasan ini ramai didatangi wisatawan yang ingin menikmati panorama kota Ende dari ketinggian. Kios dan warung sederhana berdiri di lokasi, menawarkan aneka jajanan dan minuman hangat bagi para pengunjung.
17: Di Puncak Dona ini sangat indah sekali ya. Saya bisa lihat pemandangan kota Ende dari atas sini, bisa lihat Gunung Meja, bisa lihat sunset. Dan di sini juga tersedia UMKM yang sangat membantu kita ingin jajan-jajan di sini.
16: Bagi warga lokal, ramainya pengunjung menjadi berkah tersendiri. Kawasan yang sebelumnya hanya dimanfaatkan sebagai tempat berteduh atau sekedar lokasi bersuah foto di pinggir jalan, kini perlahan berubah menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Kehadiran wisatawan membuat aktivitas ekonomi di kawasan Puncak Dona mulai menggeliat. Namun, geliat ekonomi tersebut masih berjalan beriringan dengan keterbatasan fasilitas. Pondok peneduh, penerangan jalan menjadi kebutuhan yang hingga kini masih dirasakan warga maupun pengunjung.
18: Jadi orang biasa foto di bawah jalan, adapun kemiri biasa orang berteduh di situ, orang foto-foto di situ. Dari hasilnya kita masih untuk bangun lagi di sini toh, di rencana pembangunan, karena masih darurat nih kalau ada lupo yang atap kan belum ada, kalau hujan masih setengah mati pengunjung berteduh.
16: Puncak Dona kini perlahan menemukan wajah barunya, bukan lagi sekedar titik perlintasan atau tempat berhentian sementara, tapi mulai tumbuh sebagai ruang wisata sekaligus ruang ekonomi bagi masyarakat. Di tengah panorama alam yang memikat, warung sederhana dan semangat warga menjadi bagian dari cerita Puncak Dona. Dari Ende Kota Pancasila, Rahma Suci melaporkan.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI SP Labuan Bajo, FM 91.

0: PP Labuan Bajo. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, baik melalui siaran terestrial maupun melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, bagaimana kabar Anda di pagi ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tentunya tetap bahagia ya. Dan juga semoga tidur Anda tadi malam terasa nyenyak, sehingga pagi ini Anda bisa bangun dengan tubuh yang lebih segar dan juga pikiran yang lebih tenang. Nah, pendengar, kita kembali melihat beberapa peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 12 Agustus dini hari ya. Salah satunya berkaitan erat dengan sejarah perjalanan bangsa Indonesia, yang maksud kami salah satunya ada kaitan erat dengan sejarah perjalanan bangsa Indonesia hingga menuju kemerdekaan gitu ya. Dan mendengar, pada tanggal 12 Agustus tahun 1945, tiga tokoh penting Indonesia, Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Rajiman Wedioningrat berada di Dalat, Vietnam setelah dipanggil oleh Marsikal Trauchi. Pertemuan ini berlangsung hanya karena hanya beberapa hari sebelum Indonesia akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, menariknya pendengar, momentum ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ada proses perdebatan, perjuangan, dan keberanian para pendahulu bangsa untuk menentukan masa depan Indonesia. Selain sejarah, pendengar, hari ini juga kita diperingati dengan, maksud kami hari ini juga menjadi perhatian dunia begitu, karena terjadi fenomena astronomi langka, yaitu gerhana matahari total. Namun, fenomena ini tidak dapat diamati langsung dari Indonesia karena berlangsung ketika di wilayah Indonesia mengalami pada malam hari benarnya. Jadi bagi Anda yang penasaran ingin menyaksikannya, tentu perlu melihat informasi dan juga dokumentasi dari wilayah yang berada di jalur totalitas. Dan tanggal 12 Agustus juga diperingati sebagai Hari Pemuda Internasional. Tentu ini menjadi pengingat bahwa generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan masa depan. Anak muda bukan hanya penerus, tetapi juga bagian dari perubahan yang sedang terjadi hari ini. Di Indonesia kita juga diperingati Hari UMKM Nasional ya. Ini sangat dekat dengan kehidupan kita, termasuk di daerah seperti Labuan Bajo. Karena banyak masyarakat menguntungkan penghasilan dari usaha kecil, kuliner, kerajinan, pariwisata, dan juga berbagai usaha kreatif lainnya. Nah, pendengar, tanggal 12 Agustus bukan sekadar tanggal di kalender ya, ada sejarah yang mengingatkan kita tentang perjuangan, dan ada fenomena alam yang mengagumkan, dan juga ada momentum untuk menghargai peran anak muda serta para pelaku UMKM. Dan semoga informasi ini menambah wawasan kita sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap generasi memiliki perannya masing-masing dalam membangun masa depan. Nah, pendengar, untuk Anda juga yang tengah berulang tahun hari ini, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Anda ya. Semoga umur panjang, sehat selalu, dan segala impian yang Anda impikan dapat terwujud di tahun ini dan di tahun yang akan datang. Untuk Anda juga yang hari ini tengah merayakan peristiwa penting ya, seperti ulang tahun hari pernikahannya, semoga hubungan Anda dengan pasangannya semakin langgeng dan tetap harmonis dalam kehidupan berumah tangga. Oke, pendengar, Itulah beberapa poin terkait peristiwa penting yang sudah kami rangkum edisi 12 Agustus 2026 ya. Dan sesaat lagi kami akan mengupdate informasi cuaca bersama perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

0: itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
8: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70.

0: RISP Labuan Bajo. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRISP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, dengan masih bersama saya Yulina Mulya yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini edisi Rabu 12 Agustus 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat.
0: Info cuaca BMKG.
1: Selamat pagi, Doni.
2: Selamat pagi juga, Ibu.
1: Bagaimana kabar Anda pagi ini, Doni?
2: Pagi ini puji Tuhan masih sehat walafiat, Bu.
1: Oke, luar biasa ya. Silakan Doni dengan informasi cuacanya pagi ini.
2: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi sobat pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Doni Kiadwi, perakirawan cuaca BMKG Komodo, yang akan memberi informasi perakiran cuaca pada hari ini Rabu 12 Agustus 2026 untuk wilayah di Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan. Pada siang dan malam nanti cuacanya diperkirakan berawan, dan pada dini hari cuacanya diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 19 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban udara di antara 60 sampai 85%, dan angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 3 hingga 30 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca perairannya sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan berkisar 0,6 hingga 0,8 meter dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan antara 1,5 hingga di ketinggian 1,9 meter.

0: di ketinggian 2,2 meter dan arah angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 16 hingga 28 km per jam. Untuk peringatan dini, waspadai potensi angin kencang dan gelombang tinggi di wilayah perairan Taman Nasional Komodo dan khususnya di Selat Sape bagian selatan. Untuk mengetahui informasi perkiraan cuaca terupdate, pendengar dapat mendownload aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di Google Play dan App Store. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan pagi ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik Doni, terima kasih atas informasi cuacanya pagi ini ya, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Semoga Anda dan juga seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat ya dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, serta semoga segala aktivitas yang dijalani hari ini berjalan lancar hingga di penghujung hari nanti. Baik Doni, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
0: Selamat pagi, terima kasih, doa salam sehat selalu.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aja nari to lele, kaya cawe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.

0: Nih, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

0: Labuan Bajo.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulina Mulya yang masih menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini. Dan pendengar, saat ini kami akan mengupdate ataupun menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kami akan menghadirkan informasi terkait SMPK Immaculata Ruteng, Kabupaten Manggarai merehabilitasi 14 ruangan untuk mendukung kenyamanan dan kelancaran proses belajar siswa. Rehabilitasi tersebut merupakan bagian dari program revitalisasi satuan pendidikan yang didukung oleh pemerintah dengan anggaran sebesar Rp2.151.194.000. Penanggung jawab program revitalisasi SMPK Immaculata Ruteng, Shirley Damon, menyebut progres pengerjaan proyek tersebut saat ini telah mencapai 45% dan akan terus dikebut hingga rampung pada bulan Desember mendatang. Lebih lanjut lagi, Shirley menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas bantuan tersebut yang mengingat SMPK Immaculata Ruteng telah menginjak usia 73 tahun serta berstatus sekolah swasta, baru pertama kali menerima program revitalisasi dari pemerintah. Shirley menjelaskan dari total 14 ruangan yang direhabilitasi, pekerjaan juga mencakup pembongkaran atap pada hampir seluruh ruangan, penggantian kusen serta perbaikan lantai keramik pada ruangan tertentu sesuai kondisi. Selain itu, untuk fasilitas toilet, pekerjaan meliputi penggalian septic tank baru, perbaikan seluruh bagian atap, serta penggantian pintu toilet. Ia menambahkan pekerjaan yang dimulai sejak 21 Mei 2026 tersebut ditargetkan selesai dalam 120 hari kerja. Namun, kondisi cuaca yang sempat buruk menyebabkan pekerjaan mengalami keterlambatan dan bahkan sempat berhenti sehingga waktu pekerjaannya diperpanjang hingga Desember 2026. Dirinya mengakui seluruh pekerja dalam pelaksanaan proyek revitalisasi tersebut berasal dari masyarakat sekitar sebagai bagian dari upaya pemberdayaan. Dan selain itu, pelaksanaan proyek juga melibatkan komite sekolah dengan ketua komite berasal dari unsur orang tua siswa. Ia berharap program ini dapat terus berlanjut agar fasilitas belajar SMPK Immaculata dapat terus ditingkatkan sehingga para siswa dapat belajar di ruangan yang memadai. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera. Karena kamu tidak sendirian.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi terkait pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah menetapkan 15 pelajar sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Manggarai tahun 2026. Dua pelajar terbaik juga ditetapkan untuk mengikuti seleksi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penetapan tersebut tertuang dalam surat keputusan nomor 200.1.2 garing Kesbangpolda garing 31 garing 5 garing 2026 yang ditandai Kepala Badan Kesbangpolda Kabupaten Manggarai Turibius Ta SIP. Kepada RRI Senin 10 Agustus 2026, Turibius mengatakan penentuan kelulusan didasarkan pada seluruh tahapan seleksi resmi berbasis aplikasi transparansi Paskibraka yang dikelola Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dua pelajar yang mewakili Kabupaten Manggarai untuk seleksi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur berasal dari SMA Negeri 1 Langkerembong. Keduanya yakni Apolinaris Julianto Bosco dengan nilai akhir 83,78 dan Elizabeth Rindiani Jeramu dengan nilai akhir 86,20. Sementara itu, 15 pelajar yang terpilih sebagai paskibraka tingkat Kabupaten Manggarai berasal dari sejumlah sekolah menengah di wilayah tersebut. Dari SMA Negeri 1 Langkerembong terdapat Al Ahmad Kadhafi, Faza Ramadan, Anggia Veronica Welmino Ngajang, Oktavialin Nasrani Matu, dan Rosalia Zivilyange. Dari SMA Santo Francisco Xaverius Ruteng, yakni Adrian Juan Roberto, Mario Edvantino Tabur, Maria Marisa Wong, dan Bernadetta Kasih Setiawan Leje. Selanjutnya SMK Setiawakti Ruteng diwakili Rafael Aprilion Manik Saleh dan Cecilia Cangkur. SMA 1 kelas Kubu diwakili Daminus Baptista Lionel Osong. SMK Sadar Wisata diwakili Bertodus Harif. SMA 2 Langkah Rembong diwakili Kristania Konsita Sahadoen. Serta SMA 2 Negeri Manggarai diwakili Kalesia Fakira Aim Adina. Turibius menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah, orang tua, dan seluruh peserta yang telah mengikuti setiap tahapan seleksi. Ia juga berpesan kepada anggota Paskibraka terpilih agar menjaga kondisi fisik dan mental menjelang pemusatan latihan atau training camp. Para pelajar tersebut akan menjalani latihan intensif untuk mempersiapkan petugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2026. Nah, mendengar informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id.

0: Ku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: Ayah
1: S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, Ayah sudah belikan kamu laptop, mobil,
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa
1: Semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu.
0: Inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Cafe Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kami akan hadirkan informasi terkait Perum Bulog memastikan ketersediaan beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur dalam kondisi aman dan mencukupi. Kepastian tersebut disampaikan setelah Bulog melakukan pemantauan langsung di sejumlah pasar tradisional termasuk Pasar Rakyat Kadelang pada Senin 10 Agustus 2026. Dari hasil pemantauan, beras SPHP masih tersedia dan dapat diperoleh masyarakat. Selain memastikan ketersediaan di pasar Bulog, juga menyebut stok berasal dari gudang Bulog Kalabahi saat ini mencapai sekitar 1.500 ton. Stok tersebut merupakan bagian dari cadangan beras pemerintah untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga beras di Kabupaten Alor. Sementara itu, pimpinan wilayah Bulog Kanwil NTT Arahim K. Kanam menegaskan komitmen Bulog menjaga stabilitas pangan di NTT, termasuk di wilayah kepulauan seperti Kepulauan Alor. Bulog memastikan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat terkait, dan pelaku distribusi terus dilakukan untuk menjaga kelancaran penyaluran beras SPHP. Masyarakat juga diimbau membeli beras sesuai kebutuhan melalui saluran distribusi resmi. Baik, mendengar informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id.

0: bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan.
1: Dengan
0: syarat sudah
2: pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
3: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
4: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, baru sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: salah satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
10: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, saat ini kami akan hadirkan informasi terkait TNI dan juga warga gotong royong percepat pengecoran lantai jembatan Garuda di Cibal. Mendengar progres pembangunan jembatan Garuda di Dusun Peso, Kelurahan Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai maksud kami, kembali berlanjut dengan pengecoran lantai dek jembatan pada Sabtu 8 Agustus 2026. Pengecoran tersebut melibatkan personel TNI Angkatan Darat bersama masyarakat setempat. Sejak pagi, warga berbondong-bondong mendatangi lokasi pembangunan untuk membantu proses pengerjaan. Keterlibatan masyarakat untuk mempercepat proses pengerjaan di lapangan, maksud kami pengerjaan masyarakat turut mempercepat proses pengerjaan di lapangan. Pembangunan jembatan Garuda dilaksanakan oleh Kodim 1612 Manggarai sebagai bentuk kepedulian TNI Angkatan Darat dalam mengatasi kesulitan masyarakat khususnya terkait akses infrastruktur. Atas perintah Dandim 1612 Manggarai, Letkol Amos Comenius Silaba, SHMM, personel Koramil 1612-01, Ruteng bersama masyarakat terus melakukan pengerjaan agar jembatan tersebut dapat segera diselesaikan dan juga dimanfaatkan. Dan Ramil 1612-01 Ruteng, Pilda Iwayan Juniana, melakukan pengawasan pembangunan jembatan Garuda, mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam proses pengecoran. Keterlibatan dalam proses pembangunan juga menunjukkan kuatnya semangat gotong royong dalam mendukung penyelesaian jembatan Garuda yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dengan selesainya pembangunan jembatan, masyarakat diharapkan memperoleh akses penyeberangan yang lebih aman dan memudahkan mobilitas warga serta aktivitas perekonomian di wilayah tersebut. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Sobat RRI, tahukah Anda, dalam budaya Sunda, harimau bukan sekedar hewan buas. Ia adalah simbol kekuatan, penjaga alam, bahkan lambang kewibawaan raja. Jejaknya bisa kita temukan dalam cerita rakyat, nama tempat, hingga simbol kekuasaan masa lalu. Hari ini, kita akan menelusuri kisah Kerajaan Pajajaran dan hubungan sakralnya dengan harimau. Ini adalah segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Pajajaran merupakan salah satu kerajaan besar di Tanah Sunda yang berkembang sekitar abad ke-14 hingga abad ke-16. Pusat kekuasaannya diyakini berada di wilayah yang kini dikenal sebagai Bogor. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran dikenal sebagai kerajaan yang makmur, kuat, dan memiliki tatanan hukum serta budaya yang dihormati rakyatnya. Dalam kepercayaan Sunda masa itu, raja tidak hanya dipandang sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan alam dan dunia spiritual. Sobat RRI, disinilah peran harimau menjadi sangat penting. Dalam budaya Sunda kuno, harimau atau maung dipandang sebagai makhluk sakral. Harimau dipercaya sebagai penjaga hutan, simbol kekuatan alam, dan perwujudan keberanian. Bukan hewan yang harus ditakuti semata, melainkan dihormati. Masyarakat Sunda bahkan menghindari menyebut kata harimau.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna